0: dan kondisi yang berbeda dari Mekah membawa tantangan tersendiri bagi para muhajirin. Mereka harus menyesuaikan diri dengan cuaca, air, makanan, dan suasana baru di tempat tersebut. Sebagian besar kaum muhajirin belum terbiasa dengan iklim Madinah yang lembab dan lebih sering dihuni oleh wabah penyakit. Tak lama setelah kedatangan mereka, muncullah sebuah wabah, yaitu wabah demam yang melanda penduduk Madinah. Demam ini sangat parah sehingga banyak di antara kaum muhajirin yang menderita sakit. Tubuh mereka lemah, kehilangan tenaga, dan hampir tidak mampu melakukan aktivitas harian. Bahkan ada di antara para sahabat yang sampai terbaring lemah di rumah-rumah mereka. Wabah demam ini sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum yang baru datang dari Mekah. Di antara sahabat yang mengalami wabah semacam ini adalah Abu Bakar dan Bilal bin Rabah dan banyak sahabat lain-lainnya. Mereka mengalami demam yang tinggi dan kehilangan kekuatan. Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bagaimana sakitnya para sahabat saat itu. Beliau mendapati ayahnya Abu Bakar terbaring lemah dan mengeluh karena beratnya demam yang dialaminya. Bilal bin Rabah juga mengalami hal yang serupa dan seringkali terkenang akan kenangan indah di Mekah karena begitu beratnya cobaan di Madinah saat itu. Aisyah berkata pada saat itu, ia mendengar ayahnya Abu Bakar mengucapkan syair-syair yang menunjukkan rasa sakitnya. Bilal pun melakukan hal yang sama, mengenang Mekah yang lebih nyaman dan tidak dihuni wabah seperti ini. Demam yang mereka alami sangat berat, sehingga membuat mereka rindu kembali ke Mekah, meskipun mereka sangat mencintai Rasulullah SAW dan Madinah. Pendengar dirahmati Allah, melihat kondisi para sahabat yang sangat berat dalam menghadapi wabah demam itu, Rasulullah merasa sangat sedih dan khawatir. Beliau sangat mencintai para sahabat dan tidak tega melihat penderitaan yang mereka alami. Maka Rasulullah SAW memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar wabah ini dijauhkan dari Madinah dan agar Madinah menjadi tempat yang sehat dan nyaman bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW berdoa yang artinya, "Ya Allah, jadikanlah Madinah ini seindah dan senyaman Mekah, atau bahkan lebih baik lagi. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada takaran makanan kami, pada buah-buahan kami, dan pindahkanlah penyakit ini jauh dari kami." Doa Rasulullah SAW ini adalah bukti betapa Rasulullah sangat mengasihi para sahabatnya, dan Madinah menjadi tempat baru bagi perkembangan Islam. Dengan izin Allah, Madinah pun berangsur-angsur menjadi tempat yang lebih sehat dan nyaman. Allah mengabulkan doa nabinya dan memberkahi kota Madinah dengan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Pendengar yang berbahagia, wabah penyakit demam ini adalah ujian berat bagi kaum muhajirin yang baru tiba di Madinah. Namun mereka menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mereka mengingat bahwa hijrah ke Madinah adalah perintah dari Allah, dan segala ujian yang datang adalah bagian dari perjuangan di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan keadaan, meskipun tubuh mereka lemah karena sakit. Mereka justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan kesembuhan darinya. Keteguhan hati mereka dalam menghadapi cobaan ini adalah bukti keimanan yang mendalam, bahwa mereka senantiasa yakin bahwa setiap ujian adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Pendengar dirahmati Allah, dari kisah wabah demam yang menimpa kaum muslimin di awal periode Madinah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima ujian ini dengan sabar dan ikhlas, tanpa mengeluh atau kehilangan semangat dalam beribadah. Kedua, kita belajar tentang pentingnya doa dalam menghadapi segala kesulitan. Rasulullah SAW memanjatkan doa untuk keselamatan dan kesehatan umatnya. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam setiap kesulitan dan ujian, kita hendaknya selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Ketiga, kita belajar tentang ketabahan para sahabat yang tetap tegar meskipun mengalami sakit yang berat. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sumber kekuatan dalam menghadapi segala bentuk cobaan. Demikianlah kisah tentang wabah demam yang menimpa para sahabat di awal periode Madinah. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, dengan iman, doa, dan kesabaran, kita dapat menghadapinya dengan tenang insyaallah taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam. Mutiara Hadis.
2: Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alayhi al-kitab, faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Demi Allah yang tiada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang beramal dengan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta lagi. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuannya. Maka dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka hingga masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tempat kembali manusia, apakah di surga atau di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi gambaran untuk mengingatkan manusia agar hati-hati terhadap su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Karena bisa jadi anak cucu Adam berbuat baik sepanjang umurnya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah hampir tiba ajalnya, dia pun beramal dengan perbuatan ahli neraka, lalu ia mati, tentulah ia masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya waspada dan selalu berusaha untuk istiqomah dan terus menerus dalam ketaatan agar tidak berakhir hidupnya dengan su'ul khatimah. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan sedang apa saat ajal menjemputnya.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Weh, mau kemana Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
4: Ini biasa, tugas rutin.
3: Tugas rutin?
4: Iya, tugas rutin.
5: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
3: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
4: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
3: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
4: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
3: Yeay, dibilangin ngeyel. Waduh, Riz!
6: Mengendarai motor bukan masalah bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
7: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب.
8: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Ah?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, Ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
0: Pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang semoga Allah merahmati Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu-ilmu syar'i. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, akan ada banyak acara yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Yang pertama ada Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, dan berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi, bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, ada kisah Islami dan juga pahlawan Islam. Baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian acara tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dari kejayaan dinasti Seljuk, yaitu sistem militer dan pertahanan mereka. Dinasti Seljuk yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi tidak hanya dikenal karena keunggulan peradaban dan ilmu pengetahuannya saja, tetapi juga karena kekuatan militernya yang menjadi pilar utama dalam mempertahankan wilayah Islam dari berbagai ancaman. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam. Sebagai pemeluk Ahlussunnah, mereka berkomitmen untuk melindungi umat Islam dan wilayah Islam dari ancaman eksternal, seperti Bizantium dan tentara Salib. Keberhasilan militer mereka tidak terlepas dari sistem yang canggih, disiplin dan pemimpin-pemimpin yang visioner seperti Tughribeg, Alp Arslan, dan Malik Shah. Pendengar rahmati Allah, sistem militer Seljuk terdiri dari beberapa elemen penting yang terorganisasi dengan baik, yaitu 1. Pasukan inti atau yang disebut dengan gulam. Pasukan inti dinasti Seljuk terdiri dari tentara profesional yang disebut dengan gulam. Mereka direkrut sejak usia muda, dilatih secara intensif, dan diangkat menjadi tentara elit. Para gulam adalah tulang punggung kekuatan militer Seljuk dan seringkali bertugas dalam operasi-operasi strategis. 2. Pasukan berkuda atau askar. Dinasti Seljuk sangat mengandalkan pasukan berkuda yang cepat dan tangguh. Kavaleri Seljuk terkenal karena kemampuannya dalam manuver cepat, serangan mendadak, dan perang gerilya. Mereka menggunakan kuda yang kuat dan panah berkualitas tinggi yang memberikan keunggulan signifikan dalam pertempuran. 3. Tentara bayaran. Seljuk juga merekrut tentara bayaran dari berbagai wilayah, termasuk suku-suku Turki lainnya dan kelompok-kelompok dari Asia Tengah. Tentara bayaran ini seringkali digunakan untuk memperkuat pasukan dalam perang skala besar. 4. Milisi lokal. Selain pasukan reguler, Seljuk juga memobilisasi milisi lokal dari wilayah yang mereka kuasai. Milisi ini terdiri dari penduduk setempat yang dilatih untuk mempertahankan daerah mereka dari serangan musuh. 5. Peran pemimpin militer. Para pemimpin militer seperti sultan dan gubernur memainkan peran penting dalam memimpin pasukan. Pemimpin besar seperti Sultan Alp Arslan tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga memimpin langsung di medan perang, memberikan semangat kepada pasukannya. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dinasti Seljuk dikenal karena strategi militer mereka yang brilian dan inovatif. Di antara strategi mereka adalah 1. Perang gerilya. Pasukan Seljuk sering menggunakan taktik perang gerilya untuk melemahkan musuh sebelum pertempuran besar. Mereka memanfaatkan kecepatan pasukan berkuda untuk menyerang dan mundur dengan cepat, membuat musuh kelelahan dan kehilangan formasi. 2. Benteng pertahanan. Dinasti Seljuk membangun banyak benteng di wilayah perbatasan mereka. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan, tetapi juga sebagai pusat logistik dan pengawasan. Benteng Alamut adalah salah satu contoh benteng yang strategis pada masa itu. 3. Perang di medan terbuka. Di medan terbuka, pasukan Seljuk memanfaatkan formasi kavaleri dan memanah dari jarak jauh untuk melemahkan musuh sebelum melakukan serangan langsung. Taktik ini terbukti efektif dalam pertempuran besar seperti Perang Manzikert. 4. Aliansi strategis. Seljuk sering menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lokal dan negara-negara tetangga untuk memperkuat posisi mereka. Aliansi ini tidak hanya memberikan dukungan militer tambahan, tetapi juga memperluas jaringan diplomasi mereka. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk mencatat banyak kemenangan militer yang mengesankan. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Manzikert yang terjadi pada tahun 1071 Masehi. Dalam perang ini, Sultan Alp Arslan memimpin pasukan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium yang jauh lebih besar. Dengan strategi yang brilian, Seljuk berhasil mengalahkan musuh mereka yang mengakibatkan melemahnya kekuasaan Bizantium di Anatolia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Selain itu, Seljuk juga memainkan peran penting dalam melindungi dunia Islam dari tentara Salib. Meskipun tentara Salib berhasil merebut beberapa wilayah, dinasti Seljuk tetap menjadi benteng utama yang mempertahankan kekuatan Islam di Timur Tengah. Sistem logistik dan pendukung militer. Keberhasilan militer Seljuk juga didukung oleh sistem logistik yang baik. Di antaranya, satu, penyediaan sumber daya. Seljuk memiliki sistem perpajakan yang memastikan pasukan mereka mendapat persediaan yang cukup, seperti makanan, senjata, dan peralatan perang. Wilayah yang subur seperti Persia dan Irak menjadi sumber utama logistik mereka. 2. Pelatihan yang ketat. Para tentara Seljuk dilatih secara intensif dalam berbagai keterampilan perang, termasuk memanah, berkuda, dan pertempuran jarak dekat. Pelatihan ini memastikan bahwa pasukan mereka selalu siap untuk menghadapi musuh. 3. Pusat logistik di benteng. Benteng-benteng Seljuk juga berfungsi sebagai pusat logistik di mana ketersediaan disimpan dan pasukan dapat beristirahat serta bersiap untuk pertempuran berikutnya. Pendengar yang mulia, sistem militer dinasti Seljuk memberikan dampak besar bagi dunia Islam. Dengan sistem militer yang kuat, Seljuk mampu melindungi wilayah-wilayah Islam dari ancaman eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib. Kemenangan militer Seljuk seperti di Manzikert membuka jalan juga bagi penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Anatolia. Kekuatan militer Seljuk menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sistem militer dinasti Seljuk. 1. Pentingnya persiapan. Keberhasilan militer Seljuk menunjukkan bahwa persiapan yang matang adalah kunci kemenangan. Ini mencakup pelatihan pasukan, penyediaan logistik, dan perencanaan strategis. 2. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin-pemimpin Seljuk seperti Alp Arslan dan Malik Shah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana dan berani adalah faktor utama dalam keberhasilan militer. 3. Kerjasama dan aliansi. Dinasti Seljuk membuktikan bahwa kerjasama dari pihak lain dapat memperkuat posisi umat Islam dalam menghadapi musuh. 4. Pengelolaan sumber daya. Sistem perpajakan dan logistik yang efektif adalah kunci untuk mendukung operasi militer yang berkelanjutan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem militer dan pertahanan dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki sejarah kegagahan dan kehebatan dalam melindungi agama dan wilayahnya. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan setiap muslimah, yaitu tentang bagaimana seorang muslimah memiliki kemuliaan karena agama dan kepribadiannya. Sebagai muslimah, kita semua tentu ingin hidup mulia di dunia dan akhirat. Benarkah begitu? Bagaimana dengan Anda? Iya. Dan kunci utama untuk meraih kemuliaan itu ada dalam agama kita. Dan untuk meraih kemuliaan itu pula juga ada dalam karakter yang Anda bangun berdasarkan ajaran Islam. Pendengar muslimah, kemuliaan dalam Islam bukanlah ditentukan oleh status sosial. Tidak pula ditentukan oleh kekayaan, kecantikan fisik, dan hal lainnya yang bersifat duniawi. Tetapi kemuliaan sejati menurut Islam terletak pada ketakwaan dan kebaikan akhlak. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini menegaskan bahwa Kemuliaan seorang muslimah bukan diukur dari penampilan atau status duniawinya, melainkan dari sejauh mana ia menjalankan perintah Allah Ta'ala dan menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarangnya. Ketakwaan adalah bukti bahwa seorang muslimah benar-benar memahami nilai-nilai agama yang mengangkat derajatnya. Disinilah letak pentingnya peran agama dalam kehidupan seorang muslimah. Agama bukan hanya petunjuk dalam menjalani ibadah ritual, tetapi juga sebagai panduan untuk membentuk kepribadian yang mulia, yang akan membedakan seorang muslimah dari yang lainnya di mata Allah dan juga di pandangan sesama manusia. Pendengar yang berbahagia, selain agama yang menjadi dasar kemuliaan, kepribadian seorang muslimah juga memainkan peran penting. Kepribadian atau karakter yang mulia adalah refleksi dari pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat yang mencerminkan kemuliaan kepribadian muslimah antara lain adalah kejujuran, kesabaran, kerendahan hati, dan rasa empati terhadap sesama. Kejujuran yang pertama. Kejujuran adalah salah satu ciri utama seorang muslimah yang mulia. Allah dan Rasulnya sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Tetaplah kalian berlaku jujur, karena kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslimah yang jujur akan senantiasa dihormati dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya, baik di keluarga, di tempat kerja, maupun dalam pergaulan sosial. Kejujuran mencerminkan komitmen seseorang kepada kebenaran, yang pada akhirnya akan mengantarkan pada kemuliaan baik di dunia dan di akhirat. Selain kejujuran, yakni yang kedua, sifat sabar. Sabar juga menjadi ciri penting dari kemuliaan seorang muslimah. Sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Semua ini adalah bentuk kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Seorang muslimah yang mampu bersabar di tengah ujian hidup akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan hal ini juga akan membuatnya dihormati di mata manusia. Maka sepatutnya lah bagi seorang wanita muslimah mengupayakan sifat sabar tertanam dalam dirinya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, agama adalah pondasi utama dari segala aspek kehidupan seorang muslimah, termasuk dalam membentuk kepribadiannya. Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seorang muslimah harus berperilaku, baik kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain. Ketika seorang muslimah benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam, maka ia akan meraih kemuliaan di mata Allah dan di mata manusia. Seorang muslimah yang berpegang teguh pada agamanya akan menjaga dirinya dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Ia akan berusaha menutup aurat sesuai dengan perintah Allah, berusaha menjaga perkataannya dari hal-hal yang sia-sia, dan ia akan berinteraksi dengan sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan sopan santun. Dengan menjalankan ajaran agama secara konsisten, seorang muslimah akan menunjukkan kepada dunia bahwa kemuliaannya berasal dari kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, di era modern seperti sekarang ini, seorang muslimah dihadapkan pada berbagai tantangan yang bisa menggoyahkan komitmen mereka terhadap agama. Dari media sosial hingga tekanan lingkungan, semua ini bisa mempengaruhi bagaimana seorang muslimah menilai kemuliaan dirinya. Banyak yang terjebak dalam pandangan bahwa kemuliaan hanya didapat melalui pencapaian materi duniawi atau penampilan fisik yang mengikuti standar kecantikan dunia. Namun sebagai seorang muslimah yang beriman, hendaklah memahami bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari pujian manusia, melainkan dari keridhaan Allah Ta'ala. Di tengah godaan untuk mengikuti tren yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seorang muslimah harus tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama yang sudah jelas. Sebagai contoh, seorang muslimah yang memahami agamanya dengan baik akan selalu menjaga auratnya, meskipun mungkin ada tekanan sosial untuk berpakaian lebih terbuka. Ia sadar bahwa kemuliaannya bukan ditentukan oleh pandangan manusia, tetapi oleh bagaimana ia menjalankan perintah Rabb-nya, perintah zat yang menciptakannya. Kemuliaan seorang muslimah ada dalam kehormatannya, dan kehormatannya itu dijaga dengan cara menutup auratnya dan menjaga perilaku sesuai dengan syariat Islam. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kisah muslimah di zaman Rasulullah SAW yang menunjukkan kemuliaan mereka karena agama dan kepribadian atau karakter mereka. Salah satu contohnya adalah Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita yang dikenal karena keimanan dan kebijaksanaannya. Ketika suaminya yaitu Malik menolak untuk menerima Islam, Ummu Sulaim tetap teguh dengan keimanannya. Ia dengan bijaksana mendidik putranya yakni Anas bin Malik dalam ajaran Islam. Dan akhirnya Anas bin Malik menjadi salah satu sahabat yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah Ummu Sulaim ini mengajarkan kita bahwa kemuliaan seorang muslimah tidak hanya terletak pada bagaimana ia menjalankan perintah agama, tetapi juga bagaimana ia membangun kepribadian yang kuat, kepribadian yang sabar dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Pendengar yang dirahmati Allah, dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa kemuliaan seorang muslimah berasal dari dua hal utama, agama dan kepribadiannya. Agama menjadi panduan utama yang menjaga seorang muslimah dari hal-hal yang merendahkan martabatnya. Sedangkan kepribadian yang mulia adalah manifestasi dari pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua, khususnya para muslimah, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kemuliaan kita melalui ketakwaan dan akhlak yang mulia. Dengan begitu, kita tidak hanya meraih kemuliaan di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menulis bab tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin tergolong ke dalam dosa besar ke-50. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin. Larangan mencela disinggung oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Zubayd qultu li Abi Wa'il a anta sami'tahu min Abdillah? Qala na'am. Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW bahwa suatu ketika ada orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW yang merupakan saudara sesama muslim. Rasulullah SAW lalu melarangnya sesuai dengan sabda beliau, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi lau anfaqo ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagho mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya satu mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, merendahkan atau menganggap remeh sesama saudara muslim merupakan perbuatan yang dilarang karena berlawanan dengan akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati atau tawadhu. Sikap tawadhu merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk akhlak yang terpuji apabila seseorang muslim mencaci maki saudaranya sesama muslim. Karenanya, maka mencaci maki termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dikarenakan mencaci maki tersebut menjadikan orang yang dicaci maki menjadi tersakiti hatinya. Lebih lanjut, orang yang dicaci maki akan menjauh dari orang yang mencaci makinya. Terjadilah permusuhan yang tidak diinginkan. Saling mencaci maki di antara dua orang merupakan perbuatan yang terlarang, sehingga akan mendapatkan ganjaran dosa bagi yang melakukannya, dan yang menanggung dosanya adalah yang memulainya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, al mustabani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil madlum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci dengan apa yang mereka ucapkan, maka yang menanggung dosanya adalah yang memulai, yaitu selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas. Pendengar, apabila seseorang saling mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, berarti yang bersangkutan sama saja dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayashtumu abahu wa yashtumu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa-dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, bila ia mencaci bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang. Kemudian caciannya dibalas hingga semua orang ikut mencaci. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaman nasi firyatan la rajulun haja rajulan fa hajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanna ummahu." Sesungguhnya manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang, kemudian dia membalas mencacinya hingga kabilah semuanya ikut mencaci, dan seorang lelaki yang menyingkirkan ayahnya dan menzinahi ibunya. Dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka sesungguhnya mencaci maki sesama saudara muslim itu adalah perbuatan yang dilarang dan patut untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lalu, masihkah kita mendiamkan saudara kita menghina saudara sendiri? Masihkah kita diam ketika kaum muslimin dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan oleh orang Islam sendiri atau mungkin orang kafir? Tidakkah kita peduli dengan agama ini? Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
9: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Kecerdasan yang paling cerdas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, yakinilah bahwa kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa, dan kedunguan yang paling dungu adalah gemar berbuat maksiat. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini, yaitu pertama, yang dimaksud cerdas dalam konteks ini, yaitu kemampuan untuk berpikir jernih, menggunakan akal sehat, dan menimbang dampak dari berbagai hal. Kedua, kecerdasan yang dimiliki orang dalam pengertian ini bertingkat-tingkat. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling semangat untuk bertakwa, karena dia menyadari bahwa kesudahan yang baik hanya dimiliki oleh orang yang bertakwa. Selanjutnya, orang yang cerdas pasti sayang terhadap dirinya, sehingga dia tidak ingin dirinya nanti mendapatkan murka dan azab Allah. Dan satu-satunya cara untuk terjaga dari siksa Allah adalah dengan senantiasa taat dan takwa kepadanya. Terakhir, dungu dalam konteks ini adalah tidak berpikir jernih dalam menimbang dampak suatu perbuatan. Dan maksiat adalah kedunguan yang paling parah, karena dampak buruk dari maksiat itu terjadi pada agama, diri, harta, dan keluarga, serta akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kesempatan ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang dikenal dengan kesolehan, ketakwaan, dan dedikasinya dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli ibadah yang hidup pada masa awal perkembangan Islam, dan beliau memiliki banyak pengaruh dalam bidang keilmuan dan dakwah. Keberadaan Muhammad bin Wasi' meninggalkan jejak yang mendalam, terutama dalam kehidupan spiritual dan ibadah umat Islam pada masa itu. Muhammad bin Wasi' lahir pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, dan beliau dikenal sebagai salah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam kalangan para ulama dan ahli ibadah. Banyak yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari daerah Basrah, yang saat itu merupakan pusat keilmuan dan dakwah. Kota Basrah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam, karena kota ini menjadi tempat bagi banyak ulama besar dan para ahli hadis. Muhammad bin Wasi' dikenal sebagai salah seorang ulama yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat mendalam pemahaman agamanya. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Wasi' bin Abdullah. Sejak kecil, Muhammad bin Wasi' sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap ajaran Islam. Pendidikan agama yang diterimanya sejak dini menanamkan dasar-dasar ketakwaan dan kebijaksanaan yang memandu seluruh perjalanan hidupnya. Muhammad bin Wasi' memiliki banyak guru yang berperan penting dalam membentuk pemahamannya tentang agama Islam. Salah satu guru terkenal yang mempengaruhi hidupnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama besar yang sangat dihormati di kota Basrah. Hasan Al-Basri dikenal karena kedalaman ilmunya dan pengabdiannya yang luar biasa kepada Allah Ta'ala. Dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' belajar banyak tentang keutamaan beribadah, kezuhudan, dan pentingnya menjaga hati dari godaan dunia. Selain Hasan Al-Basri, Muhammad bin Wasi' juga belajar dari ulama-ulama lainnya di kota Basrah, tempat beliau tinggal. Kota Basrah pada masa itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya banyak ulama besar. Sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' juga memiliki banyak murid yang belajar darinya. Murid-muridnya ini datang untuk mendapatkan ilmu tentang ilmu fikih, hadis, dan akhlak. Beberapa dari muridnya yang terkenal antara lain adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Ayyub Asy-Syakhtiyani. dua tokoh besar dalam dunia Islam ini dikenal karena ketakwaannya dan kedalaman ilmunya. Murid-murid Muhammad bin Wasi' seringkali belajar tidak hanya tentang ilmu agama, tetapi juga tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh ketakwaan, mengikuti teladan beliau dalam beribadah dan menjaga hati. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' dikenal dengan kesederhanaannya, meskipun beliau berasal dari kalangan yang cukup terpandang. Salah satu ciri khas yang paling menonjol dari beliau adalah kedalaman ibadah dan pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Beliau adalah sosok yang selalu menjaga waktu-waktu sholat dan sangat disiplin dalam menjalankan berbagai bentuk ibadah sunnah. Selain itu, beliau juga sangat menjaga kebersihan hati dan selalu berusaha untuk memperbaiki amalannya. Kepribadian Muhammad bin Wasi' sangat terpancar dalam hidupnya yang penuh dengan kesederhanaan dan kesungguhan. Beliau bukan hanya terkenal sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang ahli ibadah yang sangat menjaga kualitas dan kedalaman spiritualnya. Beliau sering melakukan puasa sunnah dan sholat malam secara rutin. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau biasa menyembunyikan puasa dan ibadahnya agar tidak terlihat oleh orang lain sebagai bentuk keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain puasa, beliau juga sangat memperhatikan ibadah sholat, khususnya sholat malam. Muhammad bin Wasi' adalah seorang yang sangat menjaga waktu sholat dan berusaha untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Terkadang beliau juga melakukan sholat dengan cara yang tidak biasa, seperti yang diceritakan oleh beberapa sahabatnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau melakukan sholat malam dalam keadaan duduk sebagai bentuk ketundukan yang sangat mendalam kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya itu, Muhammad bin Wasi' juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga zikir dan doa-doa yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau sering mengingat Allah dan berdoa untuk kebaikan umat Islam. Salah satu kata-kata hikmah beliau yang terkenal adalah, "Jika seseorang datang kepada Allah dengan hatinya, maka Allah akan datang kepada hati-hati hamba-hambanya." Pernyataan ini mencerminkan keyakinan beliau bahwa hubungan antara seorang hamba dan Allah Ta'ala sangat bergantung pada ketulusan dan kebersihan hati. Pendengar yang budiman, sebagai seorang ulama, Muhammad bin Wasi' tidak hanya fokus pada kehidupan pribadi dan ibadahnya, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan dakwah. Beliau mengajarkan ilmu agama kepada banyak orang, khususnya di kota Basrah. Dengan pemahaman yang sangat mendalam tentang agama, beliau menjadi rujukan utama bagi banyak orang yang ingin memperdalam pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Dakwah yang beliau lakukan sangat sederhana, namun penuh dengan hikmah. Beliau tidak hanya mengajarkan tentang fikih atau hadis, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya akhlak dan adab dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad bin Wasi' sering menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan sesama manusia, serta selalu berusaha untuk menjauhi sifat-sifat buruk yang dapat merusak kehidupan spiritual. Dalam dakwahnya, beliau selalu berusaha untuk mengajak umat Islam agar lebih fokus pada amal yang ikhlas, bukan pada pujian atau penghargaan duniawi. Muhammad bin Wasi' percaya bahwa setiap amal yang dilakukan dengan niat yang benar akan mendatangkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu riwayat yang terkenal adalah ketika beliau mengatakan bahwa seseorang yang memiliki agama yang kuat dan ikhlas, meskipun tidak memiliki kekayaan dunia, lebih mulia daripada orang yang kaya tetapi tidak menjaga agamanya. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Wasi' wafat pada tahun 123 Hijriah. Meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 127 Hijriah, kematian beliau meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi para sahabat dan murid-muridnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati oleh banyak orang, baik di kalangan ulama maupun masyarakat umum. Ketika beliau wafat, banyak orang yang merasa kehilangan seorang pemimpin spiritual yang sangat berharga. Namun, meskipun beliau telah meninggalkan dunia ini, ajaran-ajaran dan teladan hidupnya terus dikenang. Muhammad bin Wasi' menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana seharusnya seorang Muslim hidup dengan penuh ketakwaan, keikhlasan, dan dedikasi terhadap agama. Beliau menunjukkan bahwa dunia bukanlah tujuan utama, melainkan kehidupan akhiratlah yang kekal abadi yang menjadi tujuan utama. Pendengar yang dirahmati Allah, Muhammad bin Wasi' adalah salah satu tokoh salafus soleh yang meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Kepribadian beliau yang sederhana, keikhlasan beliau dalam beribadah, serta dedikasinya dalam mengajarkan ilmu agama menjadi contoh teladan yang patut diikuti. Beliau mengajarkan umat Islam untuk selalu menjaga kualitas ibadah, berfokus pada kehidupan akhirat, dan menjauhi segala bentuk kemewahan duniawi yang dapat mengganggu ketakwaan seseorang. Biografi tentang Muhammad bin Wasi' ini mengajarkan kita bahwa ketakwaan sejati tidak hanya tampak dalam pengetahuan agama, tetapi juga dalam mengamalkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang ulama dan seorang yang ahli ibadah, Muhammad bin Wasi' menunjukkan bahwa hidup yang sederhana dan penuh dengan ibadah akan membawa kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang budiman, Nabi Lut bin Haran alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Lalu mulailah ia menyuruh kaumnya untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan kepada patung-patung berhala. Nabi Lut alaihissalam memulai dakwahnya dengan menanamkan tauhid sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi dalam berdakwah kepada kaumnya. Namun pendengar, kaum Nabi Lut alaihissalam adalah orang-orang yang sangat durhaka, sangat kafir dan sangat jahat sifat dan perilaku mereka. Mereka gemar membegal dan menyamun. Mereka gemar melakukan hal-hal mungkar dalam pertemuan-pertemuan mereka. Di antara mereka tidak ada budaya saling menasihati untuk kebaikan. Bahkan mereka melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka melakukan homoseksual atau hubungan antar lelaki. Mereka tidak mau menikahi kaum wanita. Inilah puncak kedurhakaan kaum Lut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam berusaha keras untuk mengembalikan kaumnya kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau juga berusaha mengembalikan kaumnya kepada fitrah manusia yang luhur. Tapi kaumnya tidak mau berhenti dari kesesatan mereka. Mereka tidak malu mempertontonkan perbuatan keji mereka itu. Mereka bukan saja tidak mau mendengar nasihat, bahkan malah menganiaya Nabi Lut alaihissalam. Di dalam surah An-Naml ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Mereka berkata, "Usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya bersih." Tidak hanya itu, kaumnya menantang Nabi Lut agar ia mendatangkan azab Allah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-29, "Qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas sadiqin." Mereka berkata, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Karena itu Nabi Lut alaihissalam meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala.

0: atas kaum Nabi Lut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Nabi Ibrahim bertanya, apakah urusan kalian wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum pendosa, yaitu kaum Nabi Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang telah melampaui batas. Pendengar rahimakumullah, lalu para malaikat itu berangkat menuju negeri Sodom. Mereka datang dalam wujud seorang pemuda yang berwajah rupawan. Ini sebagai ujian bagi kaum Lut dan agar nanti menjadi alasan untuk membinasakan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Hud ayat ke-77. Para pemuda rupawan itu bertamu ke rumah Nabi Lut tepat ketika matahari terbenam. Nabi Lut yang tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat segera menerima mereka dan beliau khawatir atas keselamatan mereka, apalagi jika diterima oleh orang lain. Dia, yaitu Nabi Lut, merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan para pemuda itu. Dan dia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Bagaimana tidak sulit? Sebab malam itu pasti Nabi Lut alaihissalam akan mempertahankan tamu-tamunya dari serbuan kaumnya, sebagaimana yang sering terjadi jika ada tamu datang ke rumahnya. Nabi Lut alaihissalam kemudian membawa para pemuda yang menjadi tamunya itu masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Tidak ada yang tahu, kecuali anggota keluarganya. Tapi tiba-tiba istrinya keluar dan menceritakan kepada kaumnya, di rumah Lut ada beberapa anak muda tampan yang tidak pernah aku lihat orang yang wajahnya setampan mereka. Lalu berdatanganlah orang-orang ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin berbuat mesum dengan menyodomi para pemuda yang menjadi tamu Nabi Lut. Melihat gelagat buruk itu, Nabi Lut alaihissalam menasihati mereka agar menikahi para wanita saja yang ada di daerah itu. Namun seruan itu sia-sia. Orang-orang yang tidak tahu malu itu berusaha menerobos masuk dan menyerbu para tamu Nabi Lut alaihissalam. Lalu para malaikat itu menyuruh Nabi Lut untuk pergi dari rumah dengan membawa keluarganya di akhir malam nanti, dan tidak boleh seorang pun untuk menoleh ke belakang. Di hari itu, di akhir malam, malaikat Jibril alaihissalam mengangkat rumah-rumah kaum Lut. Rumah-rumah itu diangkat lalu dibalikkan, bagian atas ditaruh di bawah, kemudian dihempaskan ke bumi menghujani mereka. Hukuman ini tentu bukanlah sebuah kezaliman, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Dia tidak akan menghukum orang-orang zalim kecuali setelah Dia memberikan argumentasi yang kokoh kepada mereka dan setelah didahului dengan janji dan ancaman yang diberikan kepada mereka lewat diutusnya salah seorang rasulnya yang mulia untuk mencegah mereka dari perbuatan buruk dan memperingatkan mereka akan azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Para rasul Allah itu menyerukan peringatannya di tengah mereka, di setiap kota, desa, dan di mana saja. Begitu juga yang dilakukan oleh Nabi Lut alaihissalam. Ia benar-benar memberi nasihat kepada kaumnya. Ucapan dakwah Nabi Lut ini diabadikan dalam firman Allah yang artinya, ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini sebelum kalian.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan mengulas kisah tentang pahlawan Muslim yakni Aurangzeb. Beliau adalah seorang raja terkuat dalam sejarah kerajaan Mughal, sebuah kerajaan besar yang berkuasa di tanah Hindustan. Aurangzeb mampu membuat masyarakat heterogen India menerima syariat Islam sebagai nilai dan agama. Kerajaan Mughal adalah kerajaan multietnik. Kerajaan ini diwarnai oleh budaya Arab, Persia, dan Turki. Sedangkan India adalah kanvasnya. Didirikan oleh seorang Turki yang bernama Babur. Kerajaan

0: ini terus tumbuh hingga sejajar dengan Turki Utsmani dan Sofawi. Nama Mughal sendiri diambil dari kata Mongol karena Babur mengklaim ia adalah keturunan langsung Genghis Khan. Suasana percampuran budaya mencapai puncaknya pada pemerintahan Kaisar Akbar yang memerintah pada tahun 1556 sampai 1605. Ia menyebut dirinya sebagai pecinta budaya. Dengan alasan itu, ia tidak melihat seseorang dari latar belakang keagamaan, dan ia wadahi diskusi lintas agama di istana. Tokoh-tokoh dari berbagai agama seperti Hindu, Kristen, Buddha, dan Yahudi diundang untuk berdiskusi. Mereka mendiskusikan konsep Tuhan dan agama mereka dengan ulama Muslim. Dari hasil diskusi ini, Akbar merumuskan teori keagamaannya sendiri, sebuah formula yang ia anggap dapat menjembatani gap antara berbagai tradisi. Ia menyebut agama barunya dengan Din Ilahi atau agama Tuhan. Konsep teologi yang kontras antara Hindu dan Islam membuat agama ini sangat lemah dalam nilai-nilai ketuhanan. Sehingga Din Ilahi hanya fokus pada tataran perilaku pribadi. Agama ini tidak mendapat sambutan yang berarti, sehingga tidak mampu bertahan lama. Umurnya berakhir seiring berakhirnya masa Kaisar Akbar. Pendengar yang budiman, apa yang terjadi pada masa Kaisar Akbar terulang lagi di masa kini. Seolah mengulang eksperimen gagal Kaisar Akbar, sebagian orang memaksakan pemikiran Islam yang bebas tanpa terkungkung oleh teks Al-Quran dan hadis. Mereka giring penafsiran ayat-ayat dan hadis-hadis sehingga terfokus pada tataran hubungan sesama manusia. Citra Islam dengan konsep teologi tauhidnya dianggap kaku sehingga perlu dileburkan agar lebih toleran. Mereka istilahkan agama baru mereka dengan Islam liberal dan nama-nama lainnya. Kaisar Akbar yang berusaha tampil toleran malah kehilangan jati dirinya sebagai seorang Muslim. Ia melupakan komponen terpenting dalam Islam, yakni bagaimana seseorang menyembah Tuhannya, yakni Allah Ta'ala. Dengan menyembah Allah semata, maka nilai-nilai humanis pun akan turut lahir sebagai konsekuensinya. Muslim yang taat kepada Allah, pasti mereka akan tunduk kepada perintah Allah agar berakhlak mulia kepada sesama. Kaset lama abad ke-16 ini diputar ulang oleh kaum liberal di abad ke-21 sekarang. Pendengar yang budiman, di masa berikutnya muncul seorang pemimpin kuat yang menyatukan Mughal tanpa mengorbankan keluhuran Islam. Saat Mughal limbung karena kehilangan jati diri, pemborosan, dan hura-hura para raja, tampil salah seorang putra Syah Jahan menyatukan negeri. Dialah Kaisar Aurangzeb yang berkuasa mulai 31 Juli 1658 sampai 3 Maret 1707. Di antara indikator kemajuan dan kekuatan suatu kerajaan di masa silam adalah seberapa kuat militernya. Mungkin ini juga berlaku di zaman sekarang. Zaman dahulu, setiap negara berbatasan langsung dengan musuh-musuh mereka, sehingga konflik hampir dipastikan terjadi. Dengan kekuatan militer, negara memastikan diri untuk bisa bertahan, melanjutkan sejarah, menjadi kuat, memperluas wilayah, dan membantu kestabilan ekonomi. Dan untuk memperkuat militer ini, dibutuhkan inovasi dalam strategi dan persenjataan. Sehingga ilmu pengetahuan dan penelitian pun secara tidak langsung dituntut menjadi berkembang. Karena itu wajar saja jika kita jadikan kemajuan militer sebagai salah satu indikator kemajuan negara di masa silam. Selama 49 tahun masa kekuasaan Aurangzeb, aktivitas militer Mughal mengalami peningkatan luar biasa. Ia menjelajahi seluruh daratan India, hingga ia dikenal dengan gelar Alamgir, sang penakluk dunia. Jauh berbeda dengan masa pemerintahan ayahnya, yakni Syah Jahan dan saudaranya, Dara Sikoh. Mughal hanya tenggelam dalam hura-hura. Masa kekuasaan Aurangzeb adalah masa keemasan kerajaan Mughal. Pendengar yang budiman, terbukti Menafsirkan nilai-nilai toleran dengan cara Kaisar Akbar adalah kegagalan. Mengulang kegagalan bukanlah sebuah kebijaksanaan. Malah cara yang ditempuh Kaisar Akbar ini melahirkan orang-orang yang ingin mengambil keuntungan darinya. Tentu Aurangzeb tidak akan mengulangi kesalahan pendahulunya ini. Selain melakukan pembangunan fisik, Aurangzeb juga melakukan pembangunan non-fisik. Ia berusaha meningkatkan spiritualitas rakyatnya. Caranya, ia melakukan pemurnian Islam. Kesyirikan dan bid'ah tidak diberi tempat di wilayah kerajaan. Ia melarang rakyat memberi penghormatan dengan membungkukkan badan kepada raja. Ia juga melarang alkohol, judi, dansa, narkoba, dan pajak yang tak adil. Aurangzeb berusaha meneladani salafus soleh dalam metode beragama. Salah satu langkah nyata yang ia lakukan dalam melakukan pembangunan spiritual ini adalah dengan memerintahkan para ulama merumuskan undang-undang. Kemudian tersusunlah fatwa Al-Alamgiri, sebuah buku yang menjadi ringkasan fikih mazhab Hanafi. Buku ini disebarkan ke seluruh wilayah kekuasaannya. Dengan gaya kepemimpinannya inilah Aurangzeb mampu membumikan Islam. Ia jadikan praktek Islam bukan hanya dalam tataran ibadah mahdoh, tapi juga masuk ke ranah kenegaraan. Ia berhasil membuktikan bahwa berpegang teguh dengan syariat tidak membuat spirit maju itu hilang. Bahkan dengan inilah masa keemasan didapatkan. Bahkan di masa kejayaannya, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada Kaisar Aurangzeb. Pendengar yang budiman, sebagian buku menyebut bahwa Aurangzeb adalah seorang sufi. Pengertian sufi di zaman sekarang ini tidak selalu diartikan sebagai metode beragama atau aliran pemikiran. Kata sufi mengalami perluasan makna yang membuatnya tidak boleh ditafsirkan hanya dengan satu pengertian saja. Saat ini orang-orang yang hidup zuhud, menjauhi hiruk-pikuk dunia, aktif di masjid, maka dia akan disebut nyufi atau menjadi sufi, walaupun ia sangat mengingkari pemikiran sufi. Demikian juga dengan Aurangzeb. Kesolehannya, komitmennya kembali kepada agama, keseriusan menerapkan syariat di wilayah kekuasaannya, disebut sufi oleh sebagian orang karena Aurangzeb dikenal menentang ajaran yang berbau mitos dan bid'ah. Pendengar yang dirahmati Allah, pemerintahan Aurangzeb meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ia berhasil memperluas dan menjaga stabilitas kekaisaran Mughal selama hampir 5 dekade. Di sisi lain, kebijakan-kebijakannya yang tegas dan penegakan hukum Islam yang ketat seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang bodoh. Pendengar, di mana saja Anda berada, semoga kisah ini menginspirasi kaum muslimin untuk terus berjuang demi kejayaan Islam. Demikian, wallahu a'lam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Doa agar senantiasa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Artinya, ya Rabbku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Nurun ala. Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahala diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068-790-268, 7068-790-268 atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Tausiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini. Ayo, kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentu saya di Radio ini akan temani aktivitas Anda dengan berbagai acara pilihan. Yang pertama ada rubrik tafsir, kemudian dilanjutkan dengan tahsin dan kiroah, juga dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, saya langsung mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
0: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudharru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladih wa 'alal warithi mislu dhalik fa in arada fisalan 'an taradhi minhumā wa tashawurin fala junaha 'alayhima Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu 2 tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu Allah berfirman, liman arada ayyutimma radha'ah, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun. Jadi jika ada bayi yang berusia lebih dari 2 tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidaklah diharamkan. Dan Imam Malik, beliau berpendapat bahwa jika seorang bayi disapih kurang dari 2 tahun lalu ada wanita lain yang menyusuinya, maka yang demikian itu tidak menjadikan mahram dengan sebab persusuan tersebut. Karena penyusuan itu menurut beliau berkedudukan sama dengan makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza'i dan diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, di mana keduanya berkata bahwa tidak ada penyusuan setelah penyapihan. Yakni tidak ada mahram karena persusuan setelah penyapihan. Dan kemungkinan yang dimaksudkan oleh keduanya adalah setelah 2 tahun. Hal ini sama seperti pendapat jumhur ulama, baik bagi anak yang sudah disapih ataupun tidak. Dan mungkin yang dimaksud Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib adalah perbuatannya, seperti yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pendengar, firman Allah selanjutnya, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya, seorang bapak berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing, dengan tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlampau kurang, yakni sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi. Hal ini sebagaimana firman Allah di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq du sa'ati min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahumullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, terkait hal ini, Ad-Dhahhak rahimahullah berkata, jika seseorang menceraikan istrinya dan dia memperoleh anak dari istrinya tersebut, lalu mantan istrinya itu menyusui anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian kepada mantan istrinya tersebut dengan cara yang ma'ruf. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bagian pertama, yang insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan ayat ini di edisi selanjutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Kisah Nabi Musa alaihissalam.

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rabb kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sebenarnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Man?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustadz.
3: Oh, benar tuh, Man. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif, dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Man.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Man.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Man. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mat, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustadz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Iya, ya, Rif. Insya Allah, saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Yang bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Berserikat dalam satu amal.

0: bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
1: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
2: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak, sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
3: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
4: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
2: Info dan konfirmasi 0852-1820-8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
6: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.

0: Baik pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itu tadi baru saja kita simak rubrik-rubrik pilihan untuk Anda, ada tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung bersama kami, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan satu jam ke depan saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Eka Sakti Habibullah Rahimahullah. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang tarhib wa tarhib. Diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Deden Wahyuddin. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga acara-acara yang kami sajikan jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baik pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang Allah rahmati, pernikahan sebagaimana telah kita ketahui merupakan pilar pembangun keluarga dan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak hanya itu, pernikahan memiliki banyak tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Di antara tujuan pernikahan yang paling agung adalah mendapatkan keturunan. Mengapa dikatakan paling agung? Karena anak-anak yang terlahir dari pernikahan yang syar'i melanggengkan keberadaan manusia di muka bumi selama umur bumi masih ada. Selain itu, anak-anak tersebut akan memperbanyak umat manusia, terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk menikah, bahkan tidak sekedar menikah tetapi memperbanyak keluarga, memperbanyak anak-anak dengan menikahi istri yang subur. Hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ma'qil ibnu Yasar bahwa datang seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku mendapatkan seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan berasal dari keturunan yang terhormat. Akan tetapi dia tidak bisa punya anak alias mandul. Apakah aku boleh menikahinya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Kemudian laki itu datang kedua kalinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali melarangnya. Kemudian untuk ketiga kalinya dia bertanya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada yaumul qiyamah nanti." Pendengar yang Allah rahmati, hadis ini merupakan anjuran untuk memperbanyak keturunan dan dianjurkan menikahi perempuan yang subur untuk tujuan itu, atau dengan memilih perempuan muda yang diharapkan akan banyak melahirkan anak. Cukuplah hadis ini sebagai keutamaan bagi orang yang memperbanyak keturunannya dengan cara yang halal, karena dengan itu berarti dia berusaha untuk mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang dimaksud dengan keturunan dalam hadis ini adalah keturunan yang saleh dan salehah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan sahabat beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an. Di mana Anas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta kepada Allah segala kebaikan untukku, dan doa kebaikan untukku yang terakhir beliau ucapkan adalah, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya." Anas bin Malik berkata, "Demi Allah, sungguh aku memiliki harta yang sangat banyak, dan sungguh anak dan cucuku saat ini berjumlah lebih dari 100 orang." Kemudian pendengar yang Allah rahmati, jangan pula kita terseret pemikiran yang umum yang disuarakan, yaitu banyak anak berarti banyak masalah. Karena sebenarnya agama Islam tidak hanya menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, tetapi juga menekankan kewajiban untuk mendidik keturunan dengan pendidikan yang bersumber dari petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bertanggung jawab dalam masalah pendidikan anak sehingga mereka menjadi orang-orang yang saleh dan terhindar dari perbuatan buruk yang akan menyeretnya ke dalam jahanam wal iyad billah. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi samin alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, perihalalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yaitu dengan senantiasa memerintahkan atau mendidik keluarga kita untuk selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, sehingga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka. Lantas, bagaimana dengan keluarga yang ingin membatasi jumlah anak-anak mereka? Apakah hal tersebut dilarang secara mutlak atau tidak? Pendengar yang Allah rahmati, secara umum, hadis yang tadi dibacakan di awal dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya merupakan argumentasi yang menunjukkan dibencinya perbuatan membatasi keturunan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah. Namun, mengatur kehamilan untuk jangka waktu tertentu, ini dibolehkan menurut pendapat para ulama dengan beberapa alasan tentunya. Yang pertama, adanya kebutuhan yang dibenarkan dalam syariat, seperti jika istri sedang sakit sehingga tidak mampu menanggung kehamilan setiap tahunnya, atau kondisi tubuh istri yang lemah, atau penyakit-penyakit lain yang membahayakannya jika dia hamil setiap tahun.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang pembakaran hutan. Nah, pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang pertama bahwa hutan dan lahan ini sebagai anugerah Allah yang sangat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan guna mewujudkan kemaslahatan umum. Kedua, bahwa upaya pemanfaatan hutan dan lahan di tengah masyarakat seringkali dilakukan dengan cara membakar sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian. Ketiga, bahwa salah satu kerugian dan kerusakan akibat pembakaran hutan adalah bencana asap, terutama di lahan gambut yang menyebabkan terganggunya transportasi, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, keanekaragaman hayati, dan lingkungan. Keempat, bahwa terhadap fakta tersebut muncul pertanyaan tentang hukum melakukan pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya. Bahwa oleh karena itu, MUI dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang pembakaran hutan. Pertama, melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram. Kedua, memfasilitasi, membiarkan, dan atau mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi, hukumnya adalah haram. Ketiga, melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tadi merupakan kejahatan dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkannya. Keempat, pengendalian kebakaran hutan dan lahan hukumnya adalah wajib. Kelima, pemanfaatan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatan, juga mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dan ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk termasuk pencemaran lingkungan. Dan keenam, pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada poin 5, hukumnya adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 22 Syawal 1437 Hijriah atau 27 Juli 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, kezaliman terdiri dari tiga hal. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyekutukannya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Bahwa sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi, karena kesyirikan inilah yang akan membuat pelakunya masuk ke dalam neraka abadan-abada. Masuk ke dalam kebencian Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang sangat menistakan kita abadan-abada, yaitu neraka jahanam. Syirik kepada Allah merupakan kezaliman yang sangat besar yang harus kita hindari. Dan kesyirikan kepada Allah adalah yang akan membinasakan manusia di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Untuk itu, marilah kita mulai saat ini untuk menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar. Karena ini adalah perbuatan yang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada umatnya untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap diri kita sendiri. Membiarkan diri kita tenggelam dalam gelimang bid'ah. Membiarkan diri kita terus berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan dan membiarkan kita hidup dalam kezaliman terhadap diri sendiri. Sekaligus ini cermin dari kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena membangkang kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena pembangkang kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika jiwa kaum muslimin sudah membiarkan dirinya terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, maka tumbuhlah sosok-sosok pribadi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan muncullah berbagai macam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita sudah tidak lagi memperhatikan diri mereka masing-masing, tenggelam dalam kezaliman, tenggelam dalam kemaksiatan yang akhirnya melahirkan berbagai macam penderitaan dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap sesama atau terhadap makhluk yang lainnya, dan ini pun adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak berbuat zalim kepada sesama kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi faj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku jadikan ia haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan kepada kita haramnya kita berbuat zalim, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri, atau bahkan zalim kepada orang yang lainnya atau sesama kaum muslimin, kita diharamkan untuk berbuat zalim. Untuk itu marilah kita saatnya membenahi diri kita saat ini untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam kezaliman kita, baik kepada Allah, kepada diri kita sendiri ataupun kepada yang lainnya. Ganti aktivitas hidup kita dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, yang mudah-mudahan dengan kecintaan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan bagi kita semua, memberikan hadiah yang besar yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani Allah iyyakum. Pengaruh-pengaruh kemaksiatan atau penyakit hati terhadap jasad kita, dan terakhir bagaimana kiat agar hati kita bisa bersih. Baik. Yang pertama, pengaruh dari penyakit hati itu adalah kaburnya sesuatu atau ilmu yang sudah kita dapatkan. Misalkan asalnya kita yakin dengan ini haram. Kalau sudah ada penyakit di dalam hati terus numpuk-numpuk, itu akan kabur tuh. Bahkan jika dia senang dengan pekerjaan itu yang sebelumnya dia yakini haram, bisa jadi dia melanggar dengan sukarela, na'udzubillah, menikmatinya maksudnya. Ya. Itu sebab pertama. Yang kedua, anna qad takunu sababan fi su'il khatimah. Bisa jadi penyebab seseorang su'ul khatimah. Di akhir hayatnya jelek. Ya. Mungkin kita pernah dengar orang yang jarak dengan surganya sudah satu jengkal. Ya. Artinya dia luar biasa. Sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Bisa jadi tholabul ilminya rajin. Semuanya rajin lah, ada yang namanya ibadah dia rajin. Nomor satu lah, top. Artinya kalau mati udah insya Allah ahlu surga nih, gitu kan, secara kasat mata. Tetapi kata Rasulullah disebutkan dalam hadis tersebut, ternyata ujungnya ke neraka. Kata para ulama, itu disebabkan karena hatinya bermasalah. Karena Allah tidak mungkin zalim ketika orang tersebut ikhlas, orang tersebut bersih, dimasukkan ke neraka, berarti Allah zalim. Dan itu mustahil. Dan Allah sudah mengharamkan dirinya zalim terhadap dirinya sendiri. Begitu menurut syarah dari para ulama. Itu karena ada hatinya yang bermasalah sehingga dia menjadi penduduk neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara pengaruh atau efek dari penyakit hati adalah min asbabi hirmani halawatil iman wa ladzati ta'ah. Salah satu sebab juga yang menghalangi kelezatan dalam menikmati manisnya iman, itu ada dalam hati tadi. Jadi penghalang kebahagiaan seseorang itu ada dalam hatinya. Karena apa? Penyakit-penyakit hati. Baik, yang terakhir kita bacakan tentang tips bagaimana upaya kita biar kita bisa sehat ya. Kalau kedokteran herbal itu sudah maklum, masyhur ya. Sekarang hati gitu. Bagaimana nih hati kita bisa jangan sampai terpuruk, biar bangkit. Karena terpuruknya jasad, terpuruknya dunia, itu karena apa? Terpuruknya ruh kan, terpuruknya hati. Yang pertama dan paling utama, qiraatul Quran bitadabburihi. Itu jurus utamanya. Kita sudah tahu itu sebenarnya. Anak pribadi juga sudah paham. Ya. Tapi godaannya atau hal-hal lain yang menjadikan kadang kita lalai tentang masalah ini. Baca Al-Quran, ya. Terus baca dan dibarengi dengan apa? Penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut. Karena jelas Al-Quran ini petunjuk. Dan Allah sudah memberikan janji, tidak akan sedih, tidak akan takut, tidak akan sengsara, tidak akan sesat. Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia akhirat. Gak usah beli cari-cari tips-tips biar sukses ya. Bagaimana biar sukses di dunia dan di akhirat? Cukup baca Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an. Ada di hadapan kita itu tipsnya itu. Yang kedua, dawamu zikrillah. Senantiasa dawam ya. Duduk, sekarang duduk misalkan, jalan dan seterusnya, sebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir. Yang berikutnya, thalabul ilmi syar'i, mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka, oh ternyata nonton gosip show, dulu gosip show ya acaranya itu dosa, penyebab penyakit. Kan orang banyak yang enggak tahu, dicari tuh channel gosip show atau cari channel-channel buka aib orang. Itu jadi sumber penyakit sebenarnya. Karena ketidaktahuan, orang justru mencari bahkan menikmatinya. Sehingga yang terjadi apa? Sakit hatinya. Kesehariannya disibuk dengan bicarain aib orang, gibah, itu gibah karena apa? Karena penyakit hati, bohong ataupun sombong dan sebagainya, sekali lagi karena penyakit hati. Makanya sering kita mencari ilmu sehingga terungkap, oh ini syubhatnya terungkap, oh seperti ini itu tidak baik, ya. Harus ada nasihat, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian berdoa, ini juga penting. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atika wa la ta'atika, atau sabit qalbi ala dinika. Atau doa lain yang dibacakan oleh Rasulullah selain itu adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Ahmad. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati-hati kita semua sehingga hati-hati kita bisa meraih kepada hati-hati yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai dengan syariah, pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok. Dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium. Dengan bobot 25 hingga 30 kg. Dengan harga Rp2.300.000. Domba super. Dengan bobot 30 hingga 35 kg. Harga Rp3.300.000. Pilihan sapi. Sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22 juta. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28 juta. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33 juta. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat. Akhiya muqiman shamalan janu
1: tajubul ukhuwatu qalbi tajub wa tahtib. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Baiklah pendengar, demikian tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga islami, kemudian terhib wa tarhib, dan pembacaan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakhiri dengan adab islami dan panduan zikir. Semoga materi-materi tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi untuk kita. Baik pendengar, bagi Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung, ahlan wa sahlan, dan tentu kebersamaan kita tidak cukup sampai di sini. Insya Allah kami akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan, dan kami sudah siapkan berbagai rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat. Di antaranya ada rubrik kuliah Islam, kemudian kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Fakhri Fakhruddin. Kemudian berikutnya ada rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik adab islami dan zikir, kali ini bersama Ustaz Abu Azam Hawari. Baik pendengar, mari kita simak materi-materi menarik. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Tantangan yang harus kita mau tidak mau harus kita hadapi dan kita cari solusinya, ya, yaitu ada dua, ya, tantangan internal dan tantangan eksternal. Ini dalam setiap pola pengasuhan anak dan pendidikan anak, ini yang harus diantisipasi oleh kita sebagai ayah dan bunda, itu masalah-masalah internal dan masalah eksternal. Kadang-kadang kita selalu melempar kesalahan itu pada masalah eksternal, iya gara-gara internet, ya, iya gara-gara medsos lah gitu, gara-gara HP gitu. Padahal sebetulnya yang paling terbesar itu bukan tantangan eksternal. Justru yang paling terbesar itu yang boleh jadi akan menghambat gitu ya, pola perkembangan anak menjadi karakter yang kuat dan tangguh itu adalah tantangan internal. Nah ini. Gitu ya. Tantangan internal itu banyak, para pakar menyebutkan banyak sekali. Dan ini insya Allah kita akan sebagai bahan introspeksi kita, ayah bunda sekalian. Di antaranya apa? Yang pertama adalah lalainya atau menjauhnya kita dalam misi ilahi, gitu ya. Lalainya kita atau menjauhnya kita dalam misi ilahi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita dan orang tua dan sekolah itu sama sekali tidak mengerti pola pengasuhan anak dalam Islam itu seperti apa, gitu ya. Tidak tahu kedudukan anak itu seperti apa. Ya contohnya misalnya kalau anak itu adalah sebuah amanah, maka amanah itu mencakup amanah pertumbuhan, gitu ya, dan amanah perkembangan, gitu ya, amanah pertumbuhan dan amanah perkembangan. Seperti apa tadi dalam sosialnya, dalam emosionalnya, dalam intelektualnya, dan juga dalam spiritualnya. Kemudian ketika kita memahami bahwa ini adalah amanah, ya amanah ini kan bukan diberikan, dibebankan kepada salah satu pihak, gitu. Cuman buat ibunya doang misalnya. Enggak. Tapi juga amanah itu buat siapa? Ya ini yang di depan-depan ini nih. Buat ayahnya. Artinya di sini gitu ya, termasuk pola pengasuhan dalam Islam dan ini menjadi prinsip adalah bagaimana mengasuh anak itu adanya kolaborasi antara ayah dengan ibu. Gitu ya. Itu salah satunya yang harus dipahami. Nggak bisa sampai, jadi saat ini sekarang kita nggak bisa mengatakan pokoknya urusan anak urusan siapa? Emaknya, gitu kan? Saya mah udah urusan di luar, nggak bisa. Anak ini dititipkan pada siapa? Pada suami istri. Makanya sejauh dia tumbuh dan berkembang dari mulai usia 0 sampai 7, lalu 7 sampai 14, sampai 15 dan 15 sampai dewasa, itu dua orang tua ini, dua orang ini punya peran yang sangat signifikan dan sangat berarti sekali terhadap pertumbuhan siapa? Anak-anak kita. Gitu seperti itu. Termasuk misalnya prinsip pengasuhan dalam Islam itu misalnya anak ini mau disolehkan dulu apa mau dipintarkan dulu sih gitu. Gitu ya. Yang kita sendiri kadang belum sepakat di antara suami istri ini. Atau mungkin kebanyakan kita banyak cenderung lebih berpikiran lebih baik apa? Anak dipintarkan dulu. Soleh mah belakangan. Kenapa? Karena mungkin tadi
2: tidak mengertinya tentang teori dan prinsip pertumbuhan anak dalam Islam, sehingga salah dalam mengambil langkah. Kita gak bisa bayangkan, ayah bunda sekalian, bagaimana sulitnya seorang ayah ataupun bunda yang berusaha mensolehkan anaknya ketika ada di usia 15 tahun ke atas misalnya. Kerasa gak itu? Kerasa. Kenapa? Karena para pakar pendidikan anak, ya, menurut penelitian-penelitian mereka sepakat, itu sepakat semuanya. Dan mereka sudah meneliti itu semua. Ada dalam setiap manusia itu memiliki satu era yang dimana era itu adalah era terbaik dalam hidupnya yang Allah berikan kepadanya. Disebut golden era, golden period. Kapan itu? Usia 0 sampai 15 tahun. Artinya ayah bunda sekalian, kalau kita mau mensukseskan anak dunia dan akhirat, seharusnya di usia itu. Bukan setelah apa? Setelahnya, setelah 16 tahun ke atas, kita baru mikirin, antum harus sukses nanti kuliah, antum harus sukses nanti belajar agamanya. Ribet itu. Ya, ayah bunda sekalian, saya baru kemarin itu ketemu dengan salah seorang pengusaha. Kayaknya luar biasa. Anaknya sukses dalam unsur pendidikan, sampai ngambil PhD-nya itu di Melbourne, gelar dokternya. Tapi dia datang ke saya ngeluh, Ustadz gimana caranya ya supaya anak saya ngerti agama? Gimana ya, saya juga bingung gitu. Supaya anak saya bisa belajar agama. Ngerti fikih sholat, tahu wajib Ramadan, bisa baca Al-Quran. Dia baru paham, baru ngerti bahwa agama itu, gitu ya, itu unsur paling dominan utama yang bisa menjadikan orang bisa apa? Tangguh dan kuat dan memiliki karakter yang baik. Tapi dia berusaha sudah di usia apa? Di usia di luar di golden period tadi. Jauh banget. Gitu ya. Ini susah apa ayah bunda sekalian. Jadi kebanyakan kita dulu memandang bahwa udahlah, habis-habisan kita mendorong anak kita supaya sukses ketika di usia apa? Pas mau masuk kuliah. Padahal ya kata para, bukan kata saya nih ya, kata para pakar pendidikan itu ada masa namanya tadi golden period, itu di usia 0 sampai 17. Bahkan para ulama Islam itu mengatakan ada usia yang paling baik di saat itu, gitu ya, usia yang paling emas, yaitu usia 0 sampai 7. Masa yang terbaik yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa dialami dan diulang setelah itu. Apa? Usia 0 sampai 7. Makanya ketika di usia 0 sampai 7, itu konsentrasi ayah bunda dalam mendampingi anak itu harus serius. Dan harus orang terbaik yang betul-betul yang mendampinginya. Makanya sering kita mengalami ketika kita sudah punya anak bayi, balita, mulai kan ayah bunda gitu ya, juga terpacu belajar baca Quran yang baik kayak gimana sih? Ya enggak? Karena 07 itu luar biasa. Ya, ada ulang apa para peneliti mengatakan usia 07 itu bisa menyerap 4.000 sampai 6.000 kata per hari dan memorinya disimpan selama 10 tahun. Bayangkan. Gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita bagaimana potensi itu ada di dalam Al-Qur'an yang seharusnya kita jaga karena itu adalah golden period, masa-masa emas. Jadi di usia 07 gitu ya, kita itu harus betul-betul menjaga asupan memori yang masuk ke dalam benak anak-anak kita. Di sekolah, guru TK dan guru PAUD itu seharusnya orang-orang yang lebih hebat dan terbaik dibandingkan guru SD, guru SMP, guru SMA. Karena keberhasilan di 07 ini itu yang akan menentukan keberhasilan di usia setelahnya. Itu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita itu ayah bunda dalam Al-Qur'an, ya, surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian enggak tahu apapun. Lihat bayi kita itu enggak tahu apapun. Lalu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu Allah jadikan apa? Pendengaran, penglihatan dan nurani. Nah, tiga hal inilah yang harus dijaga. Apa anak yang didengar anak kita apa ini? Yang dilihat anak kita apa ini? Yang dikomunikasikan pada anak kita itu apa? Kekerasankah, kelembutankah, cintakah atau apa? Kenapa? Karena nularinya, nuraninya, sensitivitasnya itu luar biasa menangkapnya di saat itu. Gitu ya? di usia itu udahlah kurangi mau musik-musik yang gak baik gitu kan. Lebih banyak diperdengarkan apa? Ayat-ayat Al-Quran. Lebih banyak anak-anak kita itu apa? Melihat aktivitas ayahnya itu beribadah, membaca Al-Quran di hadapannya, sholat gitu ya, dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Gitu. Jadi ini yang disebut ada paradigma yang keliru dalam pengasuhan. Ini tantangan yang ada di internal kita. Selain tadi yang pertama, gitu ya. Boleh jadi kita apa? Lalai menjauh dalam misi ilahi. Yang kedua, ternyata selama ini kita memiliki paradigma yang salah atau keliru dalam pengasuhan. Yang ketiga, rumah tangga kita dianggap musibah. Gitu. Ini problematika internal. Kita pura-pura sakinah, gitu, paham gak? Pura-pura sakinah di hadapan anak, gitu loh. Padahal komunikasi kita dengan istri tidak baik. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan, gitu ya, mengasuh anak itu dalam kepura-puraan, kan ribet jadinya. Tidak ada kesepakatan, betul nggak? Ini juga harus diselesaikan. Makanya tiga hal ini saya pikir yang paling besar tantangan yang harus dievaluasi oleh ayah bunda dan kita semua, gitu ya. Kira-kira masalah-masalah ini masih ada nggak sih di rumah tangga kita? Kalau masih ada, ya mungkin akan lebih berat kita, gitu ya, mencoba membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter adab atau adab yang mulia. Yang kedua adalah eksternal tadi saya katakan. Apa eksternal? Eksternal justru para pakar mengatakan cuma satu. Apa itu? Ya bebas internet, ruang yang bebas internet. Tapi masalahnya internet itu boleh, gitu. Baik, gitu kan? Bahkan kalau kita sekarang nggak punya internet, mungkin kita tidak bisa mendapatkan informasi yang banyak. Gitu. Pendidikan juga mungkin banyak sarana yang tidak bisa dilakukan, tidak tercapai. Ada kuliah online, gitu. Ada daring dan lain sebagainya, gitu ya. Tapi masalahnya tadi sejauh mana kita mengantisipasi gitu ya, sesuatu yang boleh itu sehingga tidak merusak hal-hal yang prinsipil dalam rumah tangga kita, apalagi terkait dengan pendidikan dan pengasuhan anak. Coba bayangkan ayah bunda sekalian, kalau seandainya chattingan di grup itu anak mau ngomong, ntar dulu nak, ini lagi bahas, ya Allah, kan gitu kan. Saya juga kadang gitu. Makanya saya mencoba untuk tidak terlibat banyak dalam dunia medsos. FB udah gak main, Instagram udah gak main, lalu grup WhatsApp juga yang paling penting aja grup kantor gitu ya. Jadi kenapa? Karena kadang hal seperti itu pada akhirnya meninabobokkan kita, dan akhirnya kita zolim sama siapa? Anak kita, yang seharusnya dia butuh pendampingan dan perhatian dari kita. Makanya ayah bunda sekarang mungkin telunjuknya itu jangan ke anak kita dulu. Telunjuknya ke siapa? Ke kita dulu. Gitu ya. Boleh jadi memang selama ini ada banyak hal-hal kendala-kendala tadi gitu ya, yang selama ini kita tidak sikapi dengan serius. Ya, paling enak kan nyalahin kan gitu kan. Ya kan, oh, kamu ini gitu kan, paling enak tuh. Padahal apa?

0: serta menjelaskan. Gitu, dengan cara yang sesuai dengan usia pertumbuhannya, itu seperti itu. Sekarang kan kita aja mungkin sudah enggak ngerti bahasa-bahasa apa ya anak-anak remaja sekarang ya, bahasa gaul kan. Dan anak sekarang itu kan pinter-pinter, depan kita baik, di belakang kan gitu. Iya enggak? Depan kita baik, di belakang waduh kita enggak tahu pergaulannya kayak gimana. Gimana tuh cara menyikapi itu? Gimana cara membentenginya? Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mempunyai pola asuh yang benar dan juga yang tepat. Apa yang dimaksud dengan pola asuh yang benar? Pola asuh yang benar itu pola asuh yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala itu paling mengetahui dan memahami penciptaannya. Dari mulai sejak sebelum lahir, sampai usia pertumbuhan, sampai usia balik. Itu ada fasenya. Makanya para pakar parenting itu sepakat kalau ilmu parenting itu bukan by accident sebetulnya, tapi by design. Kenapa? Karena ada rancangannya, ada teorinya. Ya kita kan taunya baru sekarang saat, iya gak apa-apalah. Dulu boro-boro kita dididik sama orang tua itu mengenal tentang masalah parenting. Pokoknya lamun ka masjid ge geus alus lah gitu. Daek ngaji ge geus syukur kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa memberikan ke kita bagaimana pola pengasuhan yang baik dan benar, yang tepat, yang Islam itu seperti apa. Termasuk dalam sekolah juga begitu. Gitu ya. Selalu dikaitkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka datang pagi-pagi, ini gimana ya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Harus seperti apa? Sesuai dengan perkembangannya itu bagaimana? Kalau anak usia 0-7 itu tadi Quran surat An-Naml ayat 78. Kalau usia 7-14 itu ada Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Percis yang sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa besar tentang masalah Ibrahim dan Ismail. Ayah bunda, di situ ada kandungan yang luar biasa terkait dengan ilmu parenting. Bagaimana komunikasi Ibrahim dengan Ismail? Coba bayangkan. Ismail itu di usia apa? Falamma balagha sa'ya. Ketika Ibrahim sudah sampai pada usia bisa bekerja. Apa kata para ulama bisa bekerja itu? Bisa diperbandingkan sama orang tua usia 7 sampai usia SMA, Pak, mumayyiz balik. Bagaimana hubungan orang tua di situ sama anak di usia itu? Ini juga bisa menjadi tips buat kita. Ternyata Ibrahim di usia itu bukan instruksi. Gitu. Tapi lebih kepada apa? Sharing. Luar biasa. Gitu. Jadi Ibrahim lebih membangun apa? Membangun koneksi dibandingkan koreksi. Jadi kalau ada anak kita di usia SMP SMA itu berbuat kesalahan, entong langsung disalahkan istilahnya gitu, Pak. Yang ada anak enggak mau nerima, yang ada anak apa? Lari dari orang tua. Tapi justru yang dicontohkan oleh Ibrahim itu membangun koneksi. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu mungkin ayah bunda sekalian. Ini jadi bahan introspeksi dan pelajaran kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti akan lebih dalam lagi pembahasannya dengan tema-tema yang lebih aktual dan juga dengan pembicara yang lebih mumpuni insyaallah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, kemunafikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari milah, dan hukum munafik yang akbar ini sama dengan hukum orang yang murtad. Jadi seorang yang munafik itu hukumnya sama dengan orang yang melakukan kekafiran akbar atau kesyirikan akbar, sama hukumnya. Hanya saja seorang munafik ini jika dia tidak menampakkan kekafirannya, ya, jadi dia menyembunyikan kekafiran, perkataan kafirnya disembunyikan di hati, secara zahir dia menampakkan keislaman, tidak ada kata-kata kufur, perbuatan kufur, maka tetap berlaku baginya di dunia hukum-hukum Islam. Jadi orang munafikin yang tidak terang-terangan menyeru kepada kekafiran, tidak secara vulgar mengucapkan kata-kata kufur, tapi dia menyembunyikan rapat-rapat dalam hati kekafiran itu, mereka ini masih diperlakukan sebagaimana kaum muslimin layaknya. Muamalah kita sebagaimana muamalah kaum muslimin, karena kita tidak dituntut untuk memeriksa apa yang tersembunyi dalam hati. Secara zahir berlaku hukum-hukum kaum muslimin. Ini jika mereka tidak mengucapkan

0: menampakkan atau menampakkan suatu perbuatan kafir yang terang-terangan. Nah, kalimat nifaq jika disebutkan dalam Al-Qur'an, maka maksudnya adalah nifaq al-akbar, ya. Dalam Al-Qur'an jika disebut ulaika humul munafiqun atau fi qulubihim marad dan seterusnya atau kata-kata nifaq, maka yang dimaksud adalah munafik dengan nifaq akbar. Nah, nifaq yang kedua, kemunafikan yang kedua adalah nifaq asghar, kemunafikan yang kecil. Yang ini tidak akan mengeluarkan seseorang dari Islam. Para ulama sering juga menyebutnya dengan nifaq amali. Nifaq amali artinya kemunafikan yang hanya bersifat amal atau perbuatan. Dan tidak sama antara apa yang disembunyikan dalam hati dengan apa yang nampak. Nifaq asghar, kemunafikan kecil ini, terjadi apabila seseorang melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan munafik, tetapi di dalam hatinya, dia masih meyakini keimanan. Jadi asal keimanan masih tetap bersemayam dalam hatinya, tapi dia memiliki sifat-sifat orang munafik. Maka orang seperti ini tidak keluar dari millah. Tidak dihilangkan darinya sifat iman atau sebutan iman, tidak juga Islam, akan tapi dia terancam azab yang dahsyat sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, akan tapi tidak akan sampai kekal di dalam neraka, serta masih mungkin mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Dan nifaq yang kecil, nifaq asghar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam ini suatu muqaddimah, ya, suatu pengantar atau jalan yang akan menghantarkan seseorang kepada nifaq akbar, kemunafikan akbar. Jika seorang menempuh kemunafikan yang kecil dan terus senantiasa menyandang pekerjaan-pekerjaan munafik tersebut atau sifat-sifat munafik, dia bisa saja sampai kepada nifaq akbar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara pekerjaan-pekerjaan yang termasuk dengan nifaq asghar, kemunafikan yang kecil ini adalah al-kadzib fil hadis, berdusta dalam pembicaraannya, ya. Sering berdusta dalam pembicaraannya, menyalahi janji, mengkhianati amanat, dan berbuat durhaka, ya. Berbuat melampaui batas kalau dia bersengketa atau bermusuhan, melanggar perjanjian, dan riya yang bukan pada asal amal, ya. Riya yang bukan pada pokok pangkal suatu amal saleh. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha." Ada empat perkara yang barang siapa keempat perkara ini terdapat pada seseorang, maka dia adalah seorang munafik yang murni, yang tulen. Dan barang siapa yang padanya terdapat satu perkara dari empat perkara ini, maka di dalam dirinya terdapat satu perkara dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perkara tersebut. Yang pertama adalah idza tumina khan. Jika dia diberi amanah, dia khianat, mengkhianati amanah tersebut. Wa idza haddatha kadzab. Jika dia berbicara, berdusta. Wa idza ahada ghadar. Dan jika dia membuat perjanjian, dia melanggar perjanjian. Wa idza khasama fajar. Dan jika dia bersengketa, dia berbuat maksiat, berbuat fasik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul munafik 3, idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan." Tanda orang munafik itu 3. Jika dia berbicara berdusta, jika dia berjanji dia selisihi, dia langgar janjinya, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Demikian pula membenci orang-orang Ansar, membenci para Ansar. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul iman hubbul Ansar wa ayatul nifaq bughdul Ansar." Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga tidak berperang di jalan Allah, tidak berjihad di jalan Allah dan tidak bercita-cita atau berniat untuk berjihad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits bihi nafsah mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa yang mati dan dia belum pernah berperang serta tidak pernah berniat dalam hatinya untuk berperang, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini semua perkara yang disebut ini semua adalah termasuk nifaq asghar, kemunafikan yang kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, akan tapi pelakunya terancam mendapatkan bahaya atau azab yang pedih di akhirat kelak. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, inilah pembahasan tentang nifaq atau kemunafikan yang terbagi dalam dua, ada nifaq akbar dan ada pula nifaq asghar. Sebagaimana kufur, ya, ada kufur akbar dan ada kufur asghar.
1: Wallahu a'lam bissawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, yang terpuji. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang betapa agungnya akhlak mulia. Dalam hadis disebutkan, qala ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsiyan faraddahu alayya. Dari As'ab bin Jathamah, ia berkata, aku memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa seekor keledai wahsyi, keledai liar, ya. Tetapi beliau mengembalikan hadiah tersebut. Ketika beliau melihat bagaimana wajahku, ya, falamma ra'a ma fi wajhi qala inni lam narudduhu. Kami pasti tidak akan menolak hadiah itu darimu, melainkan sesungguhnya kami adalah sedang melakukan ihram. Artinya dalam hadis ini, beliau sebenarnya enggak mau menolak hadiah. Karena apa? Melihat orang yang memberikan tadi seolah-olah merasa apa ya, kecewa gitu. Artinya, kenapa kok enggak diterima? Wajahnya langsung berubah. Ya, raut mukanya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tahadu tahabu, ya, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan dicintai. Ya, hadiah walaupun kecil, walaupun sepele, yang namanya hadiah itu adalah timbul dari rasa cinta. Timbul dari rasa apa? Sayang. Dan hadiah adalah bentuk kasih sayang yang nyata kepada orang yang dicintai. Makanya akan menimbulkan rasa sayang. Walaupun hanya sepele, misalnya dengan satu butir permen, kan enggak itu ya. Itu juga bisa jadi hadiah. Hadiah dengan satu tangkai bunga mawar berwarna merah jambu misalnya kepada istrinya tentunya, ya. Itu hadiah yang berharga, yang barangkali mungkin lebih berharga daripada dikasih selembar uang warnanya merah jambu juga. Karena apa? Orang beda-beda. Nah, ini akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga bersabda, ya, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu qala, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bir wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Ya, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu dengan akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyat tali alaihin nas. Dan keburukan atau dosa itu adalah apa saja yang menjadikan kau ragu, ya, dan kau tidak suka kalau itu dilihat oleh manusia. Merasa malu kalau perilaku, perbuatan, perkataan dilihat manusia itu merasa malu. Itu namanya apa? Semacam alamat itu dosa, ya, perbuatan buruk. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kebaikan itu terkumpul pada husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya, akhlak kita kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada mungkin atasan, kepada bawahan, ya, kepada sesama teman atau teman apa namanya sejawat, itu apa namanya menunjukkan tentang budi pekerti kita. Kemudian ada selanjutnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang yang fahishan, keji, ganas, serem. Ya, fahishan itu ya orang sekarang yang kalau pernah melihat apa namanya tampang orang apa preman gitu kan, wajahnya serem, kemudian badannya tatuan semuanya, ya udah itu bawa golok di sini gitu kan, orang lihatnya takut, mau dekat aja takut gitu. Karena apa? Fahishan, serem gitu. dilihat nggak enak gitu, apalagi mau dekat-dekat. Dan Rasulullah SAW bukan begitu, bukan orang yang fahishan, orang yang serem, wala mutafahishan, bahkan ya bukan apa perkataannya ya, nggak kasar, bahasanya itu santun, meskipun dalam kondisi marah, kesel, dongkol. Nah sekarang ini kan orang banyak sekali ya ketika berkomentar di media-media sosial, kadang kata-katanya nggak dijaga. Ya. Sahih benar kalau kita memang lagi kesel, lagi dongkol, ya. Tapi apa? Jaga kata-kata tersebut. Ya. Karena yang kita tulis itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan sampai apa namanya menggelari, menjuluki seseorang ya dengan julukan-julukan yang tidak pantas atau dengan binatang-binatang ya yang memang itu ungkapan-ungkapan apa kekejian. Wa kana yaqul ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min khiyarikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya." Orang yang paling bagus apa? Akhlaknya ya. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Fajri, suara kebangkitan Islam.

hanya untuk menggapai bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya untuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara. Tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk Sang Pencipta. Bangunlah istana surgamu, rindangkan taman-taman indahmu, deraskan sungai-sungai madumu, perbanyak para jelitamu di Firdausil A'la abadi nan syahdu, di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama materi yang kami pilihkan untuk Anda. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya ada kuliah Islam, kemudian ada rubrik akidah, dan juga adab dan zikir. Semoga materi-materi yang kami sampaikan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk Anda. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama materi fikih bersama Ustadz Nailul Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Siroh Nabawiyah. Nah pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, buat Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga Anda Allah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu kenikmatan yang sangat indah adalah bila seorang hamba bisa merasakan bagaimana bermunajat dengan Allah di tengah malam, terutama ketika sepertiga malam terakhir. Berikut penjelasan singkat mengenai tata cara solat tahajud. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, solat malam atau qiyamul lail biasa disebut juga dengan solat tahajud. Solat tahajud adalah solat sunnah yang dilakukan di malam hari secara umum setelah sholat isya, baik dilakukannya sebelum tidur maupun setelah bangun tidur. Banyak sekali keutamaan sholat tahajud atau sholat malam. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, sholat tahajud adalah salah satu sifat orang yang bertakwa dan calon penghuni surga. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 18. Innal muttaqina fi jannati wa'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu sahur sebelum fajar. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat ini, mereka bersengaja melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud di malam hari, mereka hanya tidur sedikit saja. Mereka menghidupkan malam hingga sahur dan mereka pun banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, tidak sama antara orang yang sholat malam dan yang tidak. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Salah satu maksud ayat ini adalah, apakah sama antara orang yang berdiri untuk beribadah di waktu malam dengan orang yang tidak demikian? Jawabannya tentu saja tidak sama. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sunnah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharram wa afdalus sholati ba'dal faridoti sholatul lail. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yaitu Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Imam An-Nawawi mengatakan, ini adalah dalil dari kesepakatan ulama bahwa sholat sunnah di malam hari lebih baik dari sholat sunnah di siang hari. Ini juga adalah dalil bagi ulama Syafi'iyah, di antaranya Imam Abu Ishaq Al-Maruzi dan yang sepaham dengannya bahwa sholat malam lebih baik dari sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat bahwa sholat sunnah rawatib lebih utama dari sholat malam karena kemiripannya dengan sholat wajib. Namun pendapat pertama tetap lebih kuat dan sesuai dengan hadis, wallahu alam. Yang keempat, sholat tahajud adalah kebiasaan orang sholih. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratul lisayyiati wa manhatun 'anil itsmi." Hendaklah kalian melaksanakan salat malam, karena salat malam adalah kebiasaan orang sholih sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat dengan Allah. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Dan yang kelima, sebaik-baik orang adalah yang melaksanakan salat tahajud. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan mengenai Abdullah bin Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil-lail, qala Salimun fa kana Abdullah la yanamu min al-laili ila qalilan." Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar, seandainya ia mau melaksanakan salat malam. Salim mengatakan, setelah dikatakan seperti ini, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi pendengar, banyak sekali keutamaan yang akan diraih oleh seorang muslim yang mendirikan sholat tahajud, sehingga sudah semestinya kita pun meluangkan waktu malam hari kita untuk melaksanakannya. Adapun mengenai waktu sholat tahajud, yaitu boleh dikerjakan di awal, pertengahan, atau akhir malam. Ini semua pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Anas bin Malik, yaitu pembantu Nabi, mengatakan, "Ma kunna nasya'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musalliyan illa ra'ainahu wa la nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu." Tidaklah kami bangun agar ingin melihat Rasulullah di malam hari mengerjakan salat kecuali pasti kami melihatnya, dan tidaklah kami bangun melihat beliau dalam keadaan tidur kecuali pasti kami melihatnya pula. Para ulama berkata, sesungguhnya waktu salat malam dan tidur yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda-beda setiap malamnya. Beliau tidak menetapkan waktu tertentu untuk sholat, namun beliau mengerjakannya sesuai keadaan yang mudah bagi beliau. Kemudian pendengar, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat malam adalah di akhir malam atau sepertiga malam terakhir. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhiru fayakulu man yad'uni faastajibalahu wa man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu." Rabb kami tabaraka wa ta'ala akan turun setiap malamnya ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, "Siapa yang memanjatkan doa padaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku akan memberikan ampun untuknya." Jadi pendengar, untuk waktu sholat tahajud atau sholat malam, maka kita bisa melaksanakannya di awal malam, pertengahan malam, atau akhir malam, walaupun yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah pensyariatan adzan sebagai panggilan untuk menunaikan salat yang sering kita dengar setiap hari di masjid-masjid kita. Azan adalah salah satu syiar Islam yang paling indah dan memiliki sejarah yang penuh hikmah. Bagaimana azan disyariatkan dan apa yang melatar belakanginya, dan siapa yang menjadi pengumandang azan pertama? Mari kita simak bersama. Pendengar yang berbahagia, di awal periode Madinah, kaum muslimin semakin berkembang dan jumlah mereka pun bertambah. Mereka menunaikan sholat secara berjamaah, namun saat itu belum ada cara tertentu untuk mengumumkan waktu sholat. Para sahabat sering datang ke masjid dengan menduga bahwa waktu sholat atau sekedar menunggu sampai jamaah berkumpul. Melihat kondisi ini, Rasulullah SAW menyadari perlunya suatu cara yang dapat mengingatkan kaum muslimin akan waktu sholat agar mereka tidak ketinggalan dan bisa melaksanakan sholat tepat waktu. Para sahabat radhiyallahu anhum pun bermusyawarah untuk mencari cara terbaik dalam pemberitahuan waktu salat. Berbagai usulan muncul dari para sahabat yang sangat ingin memberikan kontribusi dalam mencari solusi ini. Ada yang mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Ada pula yang mengusulkan untuk meniup trompet seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Namun Rasulullah SAW tidak merasa cocok dengan kedua usulan tersebut karena lonceng dan trompet adalah tanda peribadatan kaum lain. Pendengar rahmati Allah, di tengah pembicaraan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya melalui mimpi seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dalam mimpinya, Abdullah bin Zaid melihat seorang pria yang memegang lonceng dan ia berkata, "Wahai hamba Allah, maukah kau jual lonceng itu kepadaku?" Pria itu menjawab, "Untuk apa?" Abdullah bin Zaid pun menjawab, "Untuk memanggil orang yang berkumpul untuk salat." Namun pria itu kemudian berkata, "Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada itu?" Maka Abdullah bin Zaid pun tentu saja merasa penasaran dan ia kemudian menjawab, "Ya tentu saja saya mau." Lalu pria dalam mimpi itu mengajarkan lafaz adzan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang diantaranya berbunyi, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah," dan seterusnya. Lafaz-lafaz ini merupakan panggilan indah yang kita dengar hingga hari ini. Ketika Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu terbangun dari mimpinya, ia merasa sangat bahagia dan yakin bahwa mimpinya adalah petunjuk dari Allah. Segera setelah itu ia pergi menemui Rasulullah untuk menceritakan mimpinya. Pendengar berbahagia, setelah mendengar mimpi Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menerima dan menyetujui lafaz adzan yang telah diajarkan dalam mimpi tersebut. Rasulullah kemudian memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan lafaz-lafaz adzan itu kepada Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang setia dan memiliki suara yang merdu dan keras. Bilal bin Rabah pun menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Ketika Bilal mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya, suaranya yang keras dan merdu menggema di seluruh Madinah, menggetarkan hati kaum muslimin dan mengingatkan mereka untuk segera menunaikan salat. Para sahabat sangat terharu mendengar panggilan salat ini dan mereka pun bersegera menuju Masjid Nabawi untuk berkumpul dan menunaikan salat berjamaah. Pendengar yang berbahagia, setelah Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, datanglah sahabat Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Umar bin Khattab mengatakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama dengan mimpi Abdullah bin Zaid, di mana seorang pria mengajarkan lafaz adzan kepadanya. Dengan adanya konfirmasi dari Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun semakin yakin bahwa adzan adalah tanda panggilan salat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Sejak saat itulah adzan disyariatkan sebagai panggilan untuk mengingatkan kaum muslimin akan waktu salat. Adzan pun menjadi bagian dari syiar Islam yang sangat khas, menggema 5 kali sehari dari setiap masjid hingga ke seluruh penjuru dunia. Pendengar yang berbahagia, kisah pensyariatan adzan ini mengandung hikmah yang mendalam bagi kita semua. Pertama, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam Islam selalu ada tuntunannya dari Allah. Allah mengarahkan umat Islam melalui mimpi sahabat yang kemudian dikonfirmasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bahwa setiap syiar dalam Islam memiliki dalil ataupun landasan yang kuat, bukan hanya sekedar tradisi atau ikut-ikutan saja. Kedua, azan adalah syiar Islam yang sangat khas dan mengandung keindahan tauhid dan keagungan nama Allah. Lafaz-lafaz dalam azan mengingatkan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyeru kita untuk bersegera memenuhi panggilan salat yang merupakan tiang agama kita. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mengikuti panggilan azan dengan segera mendirikan salat. Ketika mendengar azan berkumandang, hendaknya segera kita hentikan aktivitas yang sedang dilakukan dan bersegera menuju masjid atau menyiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pensyariatan adzan sebagai panggilan salat yang indah. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita terhadap adzan dan memotivasi kita untuk selalu menjaga salat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Ayah. Menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dan ayat 24.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang lembut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajr FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: أخي مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh, dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
0: Ya, pendengar yang berbahagia, Anda masih di frekuensi yang sama bersama saya, akan temani Anda. Tentu juga kami ucapkan terima kasih, syukron kathiron, jazakumullahu khairon atas kesetiaan Anda yang masih stay tune di frekuensi ini. Dan bagaimana tadi rubrik atau acara yang kami sajikan, tentu menarik, bukan? Ada akidah, kemudian juga dilanjutkan dengan materi tentang fiqih dan juga syurah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi-materi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa mengantarkan kita ke surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Baik pendengar, kemudian saya akan temani Anda dengan materi-materi pilihan. Ada materi tarikh Islam, kemudian biografi salaf, dan juga materi tentang tafsir. Kami juga akan hadirkan murattal pembacaan ayat suci Al-Quran. Berikut kami akan sajikan ke ruang dengar Anda materi tentang tarhib wa tarhib bersama Ustaz Firanda Andirja. Baik pendengar yang berbahagia, untuk Anda yang sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga materi-materi tersebut jadi penyemangat di tengah kesibukan Anda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil hisab nanti. Dan pendengar yang berbahagia, langsung saja kita simak materi-materi berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyimak.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu warisan berharga yang ditinggalkan dinasti Bani Salju, yaitu perkembangan pendidikan dan pendirian madrasah. Masa kejayaan dinasti Seljuk tidak hanya dikenal karena keberhasilan militernya, tetapi juga karena komitmennya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Seljuk adalah salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi. Mereka adalah bangsa Turki yang memeluk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan memiliki visi untuk memperkuat peradaban Islam. Dalam upaya ini, pendidikan menjadi salah satu fokus utama mereka. Pada masa dinasti Seljuk, dunia Islam mengalami kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi karena para pemimpin Seljuk memahami pentingnya ilmu sebagai sarana untuk memperkuat umat Islam secara spiritual dan intelektual. Pendengar rahmati Allah, salah satu kontribusi terbesar dinasti Seljuk dalam pendidikan adalah pendirian madrasah-madrasah. Madrasah-madrasah ini didirikan di berbagai wilayah kekuasaan Seljuk untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari madrasah pada masa Seljuk. 1. Tujuan pendirian madrasah. Madrasah-madrasah didirikan untuk mencetak ulama, hakim dan pemimpin yang berkompeten dalam ilmu agama dan dunia. Salah satu tujuan utama pendirian madrasah adalah memperkuat akidah di tengah ancaman dari kelompok-kelompok yang menyimpang. 2. Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah adalah salah satu madrasah yang paling terkenal yang didirikan oleh dinasti Seljuk. Madrasah ini dinamai sesuai dengan pendirinya, yaitu Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Seljuk. Madrasah Nizamiyah menjadi model pendidikan Islam yang kemudian diadopsi di banyak wilayah Islam. Madrasah Nizamiyah didirikan di kota-kota besar seperti Baghdad, Nisafur, dan Isfahan. Di sini para pelajar belajar berbagai cabang ilmu, termasuk fikih, tafsir, hadis, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar di Madrasah Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang ulama yang dikenal karena karya-karyanya yang monumental. 3. Fasilitas madrasah. Madrasah pada masa Seljuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menyediakan fasilitas bagi para pelajar seperti asrama, perpustakaan, dan masjid. Hal ini menunjukkan perhatian besar dinasti Seljuk terhadap pendidikan. 4. Dukungan keuangan. Madrasah-madrasah Seljuk didukung oleh dana wakaf yang besar. Wakaf ini digunakan untuk membiayai gaji guru, memberikan beasiswa kepada para pelajar, dan memelihara fasilitas madrasah. Dengan sistem wakaf ini, pendidikan di madrasah menjadi gratis dan terbuka untuk semua kalangan. Pendengar budiman, madrasah-madrasah yang didirikan dinasti Seljuk menjadi pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak calon ulama dan ilmuwan besar. Berikut ini adalah beberapa cabang ilmu yang berkembang pada masa Seljuk. 1. Ilmu agama. Ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan juga fikih menjadi fokus utama di madrasah Seljuk. Ulama-ulama besar yang lahir dari madrasah ini berperan penting dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar dan menjaga akidah umat. 2. Astronomi dan matematika. Ilmuwan-ilmuwan di masa Seljuk juga memberikan kontribusi besar dalam bidang astronomi dan matematika. Mereka mengembangkan teori-teori yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan modern. 3. Kedokteran dan farmasi. Kedokteran dan farmasi juga berkembang pesat pada masa Seljuk. Rumah sakit dan pusat penelitian didirikan untuk mendukung perkembangan ilmu kesehatan. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala,

0: umat Islam. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajar dari berbagai wilayah datang ke dinasti Seljuk untuk menuntut ilmu. Hal ini meningkatkan hubungan antara wilayah Islam dan menciptakan jaringan intelektual yang kuat. Pendengar yang mulia, ada beberapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perkembangan pendidikan di masa dinasti Seljuk. Satu, pentingnya pendidikan dalam peradaban. Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun peradaban yang kuat. Dinasti Seljuk menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Dua, pentingnya wakaf untuk pendidikan. Sistem wakaf yang digunakan oleh Seljuk adalah contoh bagaimana pendidikan dapat didukung secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi inspirasi bagi umat Islam masa kini. Tiga, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Madrasah Seljuk mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu duniawi. Hal ini memastikan bahwa umat Islam tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga maju dalam ilmu pengetahuan. Pendengar rahmati Allah, pendidikan dan pendirian madrasah pada masa dinasti Seljuk adalah salah satu contoh bagaimana Islam memiliki tradisi keilmuan yang gemilang. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kali ini kita akan ulas kisah hidup seorang ulama salafus saleh generasi tabi'in yang luar biasa. Beliau bernama Mutarif bin Tarif rahimahullah. Salah satu tokoh besar dari kalangan tabi'in yang dikenal karena ilmunya yang luas, kejujurannya dalam meriwayatkan hadis, serta kesolehannya. Beliau merupakan salah satu figur yang menjadi teladan dalam periwayatan hadis dan akhlak mulia, sehingga banyak ulama setelahnya yang memuji dan meriwayatkan hadis darinya. Mutarif bin Tarif lahir dan besar di kota Kufah, sebuah kota yang pada masa itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kajian Islam. Dengan lingkungannya yang penuh dengan para ulama dan ahli hadis, ia mampu mengembangkan ilmunya dan menjadi salah satu perawi yang terpercaya. Nama lengkapnya adalah Mutarif bin Tarif Al-Harithi Al-Kufi. Sebagian sumber menyebutkan namanya sebagai Al-Khorifi, tetapi ini dianggap sebagai kesalahan penulisan. Mutarif bin Tarif dikenal dengan kunyah Abu Bakar, meskipun ada yang menyebut kunyahnya sebagai Abu Abdurrahman. Ia berasal dari kabilah Harith yang dikenal dengan kontribusinya dalam bidang keilmuan di masa tabi'in. Lingkungan keluarganya juga memberikan pengaruh besar terhadap pendidikannya yang membentuknya menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati. Sebagai seorang tabi'in, Mutarif bin Tarif belajar dari sejumlah besar ulama yang merupakan generasi tabi'in senior. Ia dikenal meriwayatkan hadis dari para guru yang memiliki reputasi kuat dalam bidang ilmu agama. Beberapa guru terkenal yang ia ambil ilmu darinya antara lain, yang pertama Asy'abi, seorang tabi'in besar yang dikenal dengan keluasan ilmunya dalam hadis dan fikih. Yang kedua, Abdurrahman bin Abi Layla, seorang ahli hukum Islam dan seorang perawi hadis yang sangat dihormati. Yang ketiga, Al-Minhali bin Amr, seorang perawi hadis yang juga dikenal di kalangan tabi'in. Yang keempat, Al-Hakam bin Utaibah, seorang ahli hadis dan seorang ahli fikih yang sangat berpengaruh. Yang kelima, Habib bin Abi Thabit, seorang perawi yang thiqqah dan ahli tafsir Al-Quran. Yang keenam, Abu As-Safar Said bin Yuhmad, salah seorang ulama yang memiliki banyak murid. Selain itu, Mutarif bin Tarif juga belajar dari sejumlah tokoh lainnya seperti Khalid bin Abi Nauf, Zaid Al-Ammi, dan Salamah bin Kuhail. Meski demikian, tidak ditemukan riwayat yang menyebutkan bahwa ia langsung belajar atau meriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad SAW.

0: Hal ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam generasi tabi'in junior atau generasi tabi'in kecil. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai seorang ulama besar, Mutarif bin Tarif rahimahullah memiliki banyak murid yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam periwayatan hadis. Murid-murid ini meneruskan ilmunya dan memperluas penyebaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa muridnya yang terkenal antara lain, yang pertama Sufyan ats-Tsauri, salah satu imam besar dalam bidang hadis dan fikih yang dikenal dengan kejujurannya. Yang kedua, Abu Ja'far ar-Razi, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Mutarrif. Yang ketiga, Abu Hamzah as-Sukkari, seorang perawi terpercaya dalam ilmu hadis. Yang keempat, Zuhair bin Muawiyah, seorang ulama hadis yang sangat terpengaruh di masanya. Yang kelima, Abu Awanah, salah satu perawi yang banyak menyebarkan hadis dari gurunya. Yang keenam, Hasyim bin Bashir, seorang ulama yang dikenal karena kekuatan hafalannya. Selain itu, nama-nama besar lainnya seperti Abu Bakar bin Ayyas, Jarir bin Abdul Hamid, dan Sufyan bin Uyainah juga tercatat sebagai murid-murid dari Mutarrif bin Tarif rahimahullah. Murid-murid ini tidak hanya meriwayatkan hadis dari Mutarrif, tetapi juga meneladani kepribadiannya yang jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutarrif bin Tarif adalah sosok yang sangat dihormati oleh para ulama hadis. Banyak ulama terkemuka yang menegaskan bahwa ia adalah seorang perawi yang terpercaya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyatakan bahwa Mutarrif bin Tarif adalah salah satu murid terbaik dari Asy-Sya'bi setelah Ismail bin Abi Khalid. Yang kedua, Abu Hatim ar-Razi. Beliau menganggap Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur dan kuat hafalannya. Yang ketiga, Abu Dawud. Beliau menyebut Mutarrif sebagai salah satu perawi yang diandalkan dalam meriwayatkan hadis. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i juga memberikan pujian kepada Mutarrif. Ia mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah, yakni salah satu murid Mutarrif bin Tarif, sangat mengagumi gurunya tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Madini meriwayatkan bahwa Sufyan pernah berkata, Mutarrif bin Tarif adalah seorang yang terpercaya. Reputasi Mutarrif bin Tarif sebagai perawi yang jujur juga terlihat dari salah satu pernyataannya. Ia pernah mengatakan, aku tidak rela berbohong meski diberikan dunia dan seisinya. Pernyataan ini menunjukkan integritas Mutarrif bin Tarif sebagai seorang ulama yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Mutarrif bin Tarif tidak hanya dikenal karena ilmunya, tetapi juga karena akhlaknya yang mulia. Ia adalah sosok yang rendah hati, seorang yang jujur dan sangat menjaga integritasnya. Keteladanannya terlihat dalam interaksi sehari-hari dengan murid-muridnya serta komitmennya dalam menyebarkan ilmu agama. Salah satu pujian yang menggambarkan kepribadiannya datang dari Dawad bin Ulabah yang pernah berkata, aku tidak mengetahui ada orang Arab maupun non-Arab yang lebih utama daripada Mutarrif bin Tarif. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepribadian dan keteladanan Mutarrif bin Tarif diakui tidak hanya di kalangan murid-muridnya, tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Pendengar yang budiman, terdapat beberapa pendapat mengenai tahun wafatnya Mutarrif bin Tarif. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 143 Hijriah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafs al-Falas dan Abu Isa at-Tirmidzi. Kemudian juga ada yang berpendapat tahun 141 atau 142 Hijriah. Ini menurut Abdullah bin Abi Al-Aswad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian ada yang berpendapat pada tahun 142 Hijriah. Ini menurut pendapat Ibnu Hibban. Dan terakhir ada pendapat yang menyebutkan Mutarrif bin Tarif wafat pada tahun 133 Hijriah. Ini menurut pendapat yang lainnya. Meski ada perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa Mutarrif bin Tarif wafat pada pertengahan abad kedua Hijriah. Kepergiannya meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar yang terus diteruskan oleh murid-muridnya. Pendengar yang budiman, Mutarrif bin Tarif rahimahullah adalah salah satu tokoh tabi'in yang patut dijadikan teladan, baik dalam keilmuan maupun akhlaknya. Ia adalah sosok yang berintegritas, orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, serta memiliki kepribadian yang rendah hati dan penuh ketakwaan. Kehidupannya menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya, terutama dalam menjaga amanah ilmu dan kejujuran dalam menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warisan ilmunya terus hidup melalui murid-muridnya yang menyebarkan ajaran Islam dengan penuh amanah dan dedikasi. Semoga Allah Ta'ala merahmati Mutarrif bin Tarif dan menjadikannya sebagai teladan bagi kita dalam menuntut ilmu dan menjaga amanah agama. Demikian, wallahu a'lam.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk kembali mengkaji firman-firman Allah yang mulia, di mana di rubrik Tafsir Ayat edisi kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah, tepatnya ayat ke-234. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagi para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merupakan perintah Allah bagi kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu hendaklah mereka menjalani masa iddah mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan menurut ketetapan ijma, ketentuan itu berlaku bagi istri yang sudah dicampuri maupun yang belum dicampuri. Dan yang menjadi sandaran berlakunya ketentuan ini bagi wanita yang belum dicampuri adalah pengertian umum dari ayat dan juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis buku As-Sunan yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahwasannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang seseorang yang menikahi seorang wanita, lalu dia meninggal sebelum sempat bercampur dengannya dan belum menyerahkan kepadanya mahar yang menjadi kewajibannya. Kemudian orang-orang berulang kali datang untuk mempertanyakan hal tersebut kepadanya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku akan jawab berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka demikian berasal dari Allah, dan jika salah, maka hal itu berasal dari diriku sendiri dan setan. Sedangkan Allah dan Rasulnya terlepas dari kesalahan tersebut, yaitu wanita itu berhak menerima mahar secara penuh." Dan dalam lafaz yang lain disebutkan, baginya mahar seperti yang diberikan kepada wanita semisalnya, tidak boleh kurang atau lebih, serta berlaku pula baginya iddah dan menerima waris. Dan pendengar, dalam riwayat yang lain disebutkan, maka orang-orang kabilah Asyja berdiri seraya berucap, "Kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW memutuskan demikian dalam kasus Buru' binti Washik." Dan tidak dikecualikan dari ketentuan ini, selain istri yang ditinggal mati suaminya ketika dia sedang hamil, maka iddah wanita tersebut adalah sampai dia melahirkan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah di Quran Surat At-Talaq ayat keempat. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhu'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan. Dan diriwayatkan dari Subai'ah al-Aslamiyah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Sa'ad bin Khawlah, sedang dia dalam keadaan hamil. Dan tidak lama setelah suaminya meninggal, ia pun melahirkan. Kemudian dalam riwayat yang disebutkan, maka ia pun melahirkan beberapa malam setelah suaminya itu meninggal. Nah, setelah nifasnya mengering, ia pun berdandan untuk menyambut pelamar. Maka datanglah Abu Sanabil bin Ba'kak menemuinya dan berkata kepadanya, "Aku melihat engkau berdandan, apa mungkin engkau berkeinginan untuk menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sebelum 4 bulan 10 hari berlalu." Lalu Subai'ah pun melanjutkan riwayatnya. "Setelah Abu Sanabil mengatakan hal itu kepadaku, maka sore harinya aku langsung mengemasi pakaianku dan kemudian pergi menemui Rasulullah SAW dan kutanyakan hal itu kepada beliau. Maka beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku boleh menikah sejak aku melahirkan, dan beliau menyuruhku menikah jika aku mau." Dan pendengar, Abu Umar bin Abdul Bar juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah meralat pendapatnya dan kembali kepada hadis Subai'ah tadi ketika dia disanggah dengan hadis ini. Dan yang membuktikan kebenaran hal ini adalah bahwa para sahabat lain pun memberikan fatwa dengan hadis Subai'ah bahwa iddah wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan, sebagaimana yang menjadi pendapat para ulama. Dan pendengar, hal ini dikecualikan bagi istri yang berasal dari budak atau hamba sahaya, di mana iddah budak wanita itu setengah dari iddahnya wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Demikian menurut pendapat jumhur ulama, karena ia mendapat ketentuan setengah dari wanita merdeka dalam perkara yang menyangkut hukum pidana, maka dalam iddah pun ia mendapatkan ketentuan setengah juga. Dan Tawus juga Qatadah mengemukakan bahwa iddah seorang ibu dari kalangan budak yang ditinggal mati oleh tuannya adalah setengah dari iddah wanita merdeka, yaitu 2 bulan 5 hari. Sedangkan Abu Hanifah dan para sahabatnya, juga Ats-Tsauri, Al-Hasan bin Shalih bin Huyai berkata bahwa mereka harus menjalani iddah dengan 3 kali haid. Dan ini juga merupakan pendapat Ali ibnu Mas'ud atau dan Ibrahim An-Nakhai. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa iddahnya adalah 1 kali haid. Dan pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh Ibnu Umar, Asy-Sya'bi, Al-Laits, Abu Ubaid, dan yang lainnya. Dan terkait hal ini, Al-Laits mengatakan bahwa seandainya suaminya meninggal sedang dia dalam keadaan haid, maka cukup baginya haid itu sebagai iddah. Sedangkan Imam Malik mengemukakan bahwa jika dia termasuk wanita yang tidak mengalami haid, maka iddahnya 3 bulan. Dan Imam Syafi'i juga jumhur ulama mengatakan bahwa 3 bulan ini lebih disukai. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-234, dan insyaallah pembahasan ayat ini kita akan lanjutkan di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Mutiara Hadis. dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas thalas: as-sayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah." Yang artinya, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah, kecuali dengan tiga sebab: orang yang telah menikah yang berzina, jiwa dikisos dengan jiwa, serta karena meninggalkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim karena darah mereka dilindungi oleh Islam. Darah seorang muslim akan menjadi halal dibunuh bila mereka melakukan salah satu dari tiga tindakan, yaitu yang pertama, orang yang berzina dengan orang lain padahal ia sudah atau pernah beristri atau bersuami. Kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain yang juga telah dilindungi jiwanya. Dan yang ketiga, orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dengan meninggalkan agama dan syiar-syiar Islam. Oleh karena itu, setiap muslim haruslah memelihara agama, darah dan harta bendanya, serta menjauhkan diri dari larangan-larangan tadi karena adanya ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat terhadap orang yang melakukan salah satu dari tiga hal tadi. Karena itu, kita harus senantiasa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan fitnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaikal Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, Dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya, dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat ainah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Doa kunut witir. Doa kunut witir jika sendiri. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah aku keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah aku di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untukku apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianatiku. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Doa kunut witir jika jadi imam. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Allahumma hdina fiman hadait, wa 'afina fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Artinya, ya Allah, berilah kami petunjuk di antara orang-orang yang Engkau beri petunjuk, dan berilah kami keselamatan di antara orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Uruslah kami di antara orang-orang yang telah Engkau urus. Berkahilah untuk kami apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Lindungilah kami dari keburukan apa yang telah Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau yang memutuskan dan tidak mengkhianati kami. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah Engkau jaga dan Engkau tolong. Engkau Maha Suci dan Maha Tinggi.

0: ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
1: Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Hei kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah amanah Rabbku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?"

0: minhum.
1: Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun ke suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk kepada Allah dengan merendahkan diri.

Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksa atas mereka dengan sekonyong-konyong, sedang mereka tidak menyadarinya.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu duha, sementara mereka sedang bermain?

0: yattaqun.
1: Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Maka tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.

Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran lagi.

negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu, wahai Muhammad. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang kafir.

0: Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.
1: Kisah Nabi Musa alaihi salam.

Kemudian kami utus Musa sesudah rasul-rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan.

Dan Musa berkata, "Hei Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabb semesta alam.

Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti yang nyata dari Rabb kalian atas kebenaranku. Maka lepaskanlah Bani Israel, pergi bersamaku.

Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu, jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar."

0: Maka Musa menjatuhkan tongkatnya. Lalu seketika itu juga tongkatnya berubah menjadi ular yang sebenarnya.
1: Suratul Hajar. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Fajri, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang Muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, para wanita, maupun anak-anak, yang semuanya berdoa, "Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari negeri Mekah ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau."

orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Sikap orang-orang munafik dalam menghadapi peperangan.

Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan kalian dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, bahkan lebih sangat takut dari itu. Mereka berkata, ya Rabb kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi? Katakanlah wahai Muhammad, kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kalian tidak akan dizalimi sedikitpun.

Di mana saja kalian berada, kematian akan menjemput kalian. Kendatipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah, yakni dengan ketetapan dan takdirnya. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu disebabkan kesalahan dirimu sendiri. Kami telah mengutusmu, wahai Muhammad, menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari untuk mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah menjadi pelindung.

0: maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin." Tolong beritahukan kepada aku amal-amal yudkhiluni al-jannah yang bisa menyebabkan

bahwa begitu antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bertanya tentang sesuatu yang penting. Dan ini menunjukkan orientasi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi orientasinya adalah apa yang menyebabkan aku bisa masuk surga atau terjauh dari neraka. Jadi pertanyaan para sahabat tidak pertanyaan yang remeh-temeh. Ya, ya Rasulullah, bagaimana aku agar aku dapat jodoh yang ideal? Ya Rasulullah, bagaimana aku agar bisa naik jabatan? Ya Rasulullah, bagaimana agar aku bisa punya kendaraan? Tidak, tetapi pertanyaan para sahabat orientasinya adalah akhirat. Ini menunjukkan bahwa betapa mereka lebih mengedepankan kehidupan yang sesungguhnya, masa depan yang sesungguhnya. Ya, itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang diasuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka pun mendapatkan karunia jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang dijamin masuk surga. Pertanyaannya adalah bagaimana aku bisa masuk surga, atau amalan apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan ini, itu langsung mengomentari laqad sa'alta an adzimin. Pertanyaan yang engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Jadi ini menunjukkan bahwa beribadahnya kita, beramalnya kita mengharap surga atau ingin terjauh dari neraka adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan disyariatkan. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan itu dari Mu'ad, beliau tidak komentar, Mu'ad, ari kamu teh nanya amal apa yang bisa menyebabkan masuk surga, kan gitu ya. Jangan atuh, amal mah harus karena Allah saja, jangan karena apa-apa. Ini membantah sebagian pandangan atau sebagian pendapat orang-orang sufi yang berlebihan, sufi ekstrim, yang mereka mengatakan kalau kita beramal teh jangan karena pengen masuk surga atau pengen selamat dari neraka, pokoknya mah karena Allah weh. Ya, ini dibantah oleh hadis ini. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Mu'ad bertanya ingin masuk amal apa yang ingin menyebabkan aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka, tidak dibantah oleh Rasulullah SAW, tidak diluruskan oleh Rasulullah SAW, tapi malah mendapatkan apresiasi laqad sa'alta an adzimin. Sungguh engkau bertanya tentang sesuatu yang besar. Dan Rasulullah SAW pun berkomentar, wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu. Dan masuk surga atau terhindar dari neraka ini adalah perkara yang mudah untuk orang-orang yang Allah mudahkan. Jadi perkara masuk surga atau terhindar dari neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sesuatu perkara yang sulit. Ya. Tapi syaratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kitanya. Karena betapa banyak di antara kita yang rajin bertaklim, belajar ilmu, bermajlis di mana-mana. Dari pagi sampai malam, Senin sampai Ahad, terus bermajlis berilmu, tetapi ternyata kita tidak bisa mengamalkannya. Maka kalau kita termasuk orang yang seperti itu, kita hadir di majlis taklim rajin, kita rajin belajar, tetapi kok banyak dari ilmu yang kita dapatkan, banyak yang tidak kita amalkan, maka bisa jadi Allah tidak memudahkan urusan kita dalam perkara ini. Bisa jadi kita bukan yang termasuk dipermudah Allah untuk apa? Untuk tadi, amal yang menyebabkan masuk surga atau terjauh dari neraka. Dan ini menunjukkan bahwa amal itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Walaupun ada riwayat Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu aljannah.

0: seseorang itu tidak akan masuk surga karena amalnya. Kan gitu ya? Kita sering mendengar bahwa kita ini tidak masuk surga bukan karena amal kita. Sementara di sini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Gitu ya. Maka jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan hadis Abu Hurairah tadi, qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, meskipun engkau tidak bisa masuk surga karena amalmu, ya, maka Rasulullah SAW menjawab, wala ana illa ayataghamadaniyallahu bifadlin wa rahmah. Termasuk aku tidak masuk surga karena amalku, itu semua hanyalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Abu Hurairah menyatakan masuknya kita ke surga itu bukan karena amal kita. Kan gitu ya. Tapi sementara hadis Mu'adz ini bertanya tentang amal apa yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan di surah An-Nahl, "Udkhulul jannah." Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun. Kenapa? Karena apa yang kalian kerjakan. Berarti ayat ini menegaskan Allah mempersilahkan orang-orang yang masuk surga karena amal yang dikerjakan. Kemudian di surah Az-Zukhruf dikatakan, watilkal jannah allati waristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amal-amal kalian. Maka mari kita lihat bagaimana para ulama terdahulu kita menjelaskan tentang dalil-dalil yang seolah kontradiktif. Ongkoh cenah tadi masuk surga bukan karena amal, tapi karena fadl dan rahmat Allah. Tapi di sini di ayatnya jelas bima kuntum ta'malun. Mu'adz pun bertanya tentang amal yang bisa menyebabkan masuk surga. Mari kita lihat bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bisa menyebabkan masuk surga, maka tidak bertentangan dengan hadis yang ada. Maknanya adalah masuk surga itu disebabkan amal, dan adanya amal karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal teh bukan karena kita orang yang soleh, bukan karena kita orang yang pintar, bukan karena kita orang yang hebat. Betapa banyak orang yang hafalan 30 juz Bukhari Muslim bolak-balik, ya. Alfiyah Ibnu Malik hafal, tetapi ternyata amal-amalnya jauh dari ketaatan dan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan bukan karena kehebatan kita. Kita hadir di majelis ilmu bukan karena kesolehan kita, bukan karena kreativitas kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada amal, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita melakukan amal-amal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hidayah. Ya. Ada hidayah dari Allah agar kita beramal, agar kita ikhlas dalam beramal. Karena ketika kita beramal pun belum tentu Allah terima dan bisa menyebabkan kita masuk surga. Kan gitu ya? Bisa jadi kita beramal besar tetapi niatnya salah, maka bukan pahala yang kita dapatkan, malah azab Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kan gitu ya? Di sebuah riwayat dikatakan ada 3 orang yang beramal amalan besar. Yang satu tukang jihad, yang satu tukang baca Quran dan mengajarkan Al-Quran, yang satu tukang dermawan. Itu amal-amal besar, tapi ujung-ujungnya apa? Faturiha finnar, ya, dilemparkan ke neraka, diseret, dilempar ke neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan mengharap pahala dari Allah, bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebab masuknya surga kita karena amal-amal yang kita lakukan, dan amalan itu ada karena taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai saat ini Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal soleh. Jangan menyebabkan ketika kita sudah beramal soleh lantas kita menjadi orang-orang yang takabur, yang sombong, ya. yang melecehkan orang lain, yang menganggap orang lain teh para pendosa dan tukang salah, ya. Ketika melihat temannya enggak ngaji, ih antum mah ya. Kamu mah meni tara ngaji, payah pinarakaeun sigana. Jangan, ya. Lihat atuh saya mah dari subuh bangun, bayangin ya, saya subuh bangun sebelum subuh jam 3 sudah bangun tahajud, ya. Udah tahajud deh saya teh ngaji. Habis ngaji sholat subuh, dikir pagi, baca Quran, itu keseharian saya. Padahal gak ada yang nanya. Itu bisa menyebabkan batalnya pahala amal kita. Kenapa? Sebab gak ada yang nanya. Bukan untuk motivasi orang lain, tiba-tiba cerita bahwa itulah keseharian saya. Makanya alhamdulillah saya mah sampai saat ini badan masih seger, karena saya rajin tahajud, saya rajin olahraga. Ini kalau kita beramal soleh masih punya komentar-komentar seperti ini, pertama bisa menghancurkan amal kita. Kedua, ketika kita memamerkan amal-amal kita, bisa jadi memang kita tawakal kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah masih rancu dan masih rusak. Kenapa? Sebab karena kita masih menganggap bahwa semua amal kita lakukan karena kita, karena kehebatan kita, dan kita sok pede bahwa amal-amal kita akan diterima. Padahal bisa jadi dengan cerita yang seperti itu, dengan mengungkit-ngungkit, bisa jadi pembatal pahala amal kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Ya. Amalan yang bisa menyebabkan engkau masuk surga dan terhindar dari neraka, yang pertama adalah ta'budullah la tusyrik bihi syai'an. Engkau hanya beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan sesuatu pun, ya. Karena kita tahu bahwa syirik itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak akan diampuni kecuali dengan tobat, dan itu pun sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Luqmanul Hakim mengatakan innasyirka la dzulmun adim, kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kesyirikan disebut kedzaliman yang besar? Karena tauhid itu adalah hak Allah dari kita, atau kewajiban kita kepada Allah. Kalau ada suami istri, ya, atau Anda para suami atau para istri, kemudian kita lihat ada suami yang tidak memberikan hak kepada istrinya, gak ngasih nafkah lahir, gak ngasih nafkah batin, gak ngopenin, gak ngurusin, intinya semua hak istrinya diabaikan, apa komentar kita? Dolim tuh orang, istrinya dibiarkan begitu saja. Dolim kan ya? Kenapa disebut dolim? Karena tidak memberikan hak kepada yang berhak. Maka inna syirka la dzulmun adzim, hamba yang tidak memberikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala la dzulmun adzim. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan semua kepada kita, sementara kita tidak memberikan haknya kepada Allah, walaupun ini tidak merugikan Allah, ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kesyirikan juga adalah bisa menghapuskan pahala-pahala amal kita. Lau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalaulah kalian syirik, ya, maka hanguslah seluruh amal-amal mereka. Dan ketika melakukan kesyirikan, maka akan dijauhkan dari surga, terhalang dari surga. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Kalau orang yang syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan untuk masuk surga. Wa ma'wahu an-nar, bukan hanya diharamkan masuk surga, dan ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Sementara Allah tegaskan wa ma lidh-dhalimin min ansor, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim saat itu. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun. Dan selanjutnya waqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasum ramadan wa tahajjal bait. Ya, selanjutnya melaksanakan rukun Islam. Jadi amal utama setelah kita mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik adalah tegakkan rukun Islam. Ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Jadi buat Anda para pengusaha yang sudah kaya raya, ya, kemudian sudah mencapai nisab zakatnya, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk membayar zakatnya. Ditambah dengan amal-amal yang lain, shaum sunnah, sedekah, kemudian qiyamul lail, dan jihad fi sabilillah ketika waktunya tiba. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita dan Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam jalan yang diridhoinya sampai kita bertemu di jannah yang penuh dengan kenikmatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau saja mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kalian. Kewajiban berperang dan beberapa adab-adabnya.

maka berperanglah kamu, wahai Muhammad, pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya.

Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

0: Allah, tidak ada Rab yang berhak disembah selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
1: Cara menghadapi orang-orang munafik.

Maka mengapa kalian terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya.

Mereka ingin supaya kalian menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kalian menjadi sama dengan mereka. Maka janganlah kalian mengangkat di antara mereka sahabat-sahabat dekat kalian, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemuinya. Dan janganlah kalian ambil seorang pun di antara mereka sebagai sahabat dekat, dan jangan pula menjadi penolong.

0: kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang antara kalian dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepada kalian sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kalian dan memerangi kaumnya. Kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kalian, lalu pastilah mereka memerangi kalian. Tetapi jika mereka membiarkan kalian dan tidak memerangi kalian serta mengemukakan perdamaian kepada kalian, maka Allah tidak memberi jalan bagi kalian untuk menawan dan membunuh mereka.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka melupakannya, melupakan perintah-perintah Allah tersebut, pura-pura tidak tahu, atau memang mereka tidak mau tahu sehingga tidak mau belajar kehidupan Islami, tidak mau belajar ibadah-ibadah yang harus dia lakukan, tidak mau mengetahui hal-hal apa yang telah Allah larang, atau juga mengambil selain petunjuk Rasulullah SAW. Itu artinya a'radu an dzikri. Mereka mengambil petunjuk-petunjuk selain petunjuk Rasulullah.

0: الآخرة أشد وأبقى.
1: Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kelak kami akan membangkitkan pada hari kiamat a'ma dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Buta di saat penglihatan sangat dibutuhkan sekali. Dia mengatakan, qala rabbi, wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah, atatka ayatuna, telah datang tanda-tanda kami, fanasitaha, kemudian kamu melupakannya. Untuk itu pada hari ini tunsa, kamu dilupakan. Naudzubillah. Orang yang dilupakan oleh Allah Azza wa Jal, bagaimana kehidupannya? Ya. Setelah dia merana di dunia dengan kesempitan hidup, maka dia pun merana di akhirat karena dia buta dan juga dia dilupakan oleh Allah Azza wa Jal.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyakum. Ya, di sini akan disebutkan beberapa motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait zikir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang terbaik buat kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, yang paling bisa mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairu lakum min infaqi dhahab wal waraq, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh lantas kalian membunuhnya atau kalian dibunuhnya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan, bala tentu. Ya, qala dzikrullah taala, Nabi SAW, amal itu adalah dzikrullah taala. Ya, jadi amal ini amal yang terbaik. Jihad tanpa diiringi zikir, no. Dakwah tanpa diiringi zikir, no. Ya. Ini menunjukkan agungnya daripada zikrullah taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yang hati mereka tentram dengan zikrullah, ingat, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tentram. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan hidup, ya, ingin hidup bahagia. Maka siapa yang ingin hidup bahagia, bahagiakan dulu hatinya. Bahagiakan dulu hatinya. Siapa hatinya tentram, dia pasti bahagia. Tidak peduli dia kaya atau miskin. Kalau hatinya tentram, maka dia akan menjadi bahagia. Tidak ada satupun jaminan bahwa orang-orang kaya pasti hatinya tentram, pasti hatinya bahagia. Sedangkan orang-orang miskin pasti sengsara. Tidak ada jaminan, dan juga tidak sebaliknya. Berapa banyak para miliarder, ya, tapi hidupnya stres, tidak karuan, keluarganya berantakan, tidak bisa tidur, sehingga membutuhkan obat, ya, hingga dibius sampai enggak bangun-bangun. Kenapa enggak bisa tidur? Yang enggak bisa tidur itu orang bahagia apa sengsara itu? Sengsara. Di motor bisa tidur, di mobil bisa tidur, jangankan di kasur yang empuk, bahagia. Miliarder gak bisa tidur. Gak ada jaminan hidup tentram bahagia dengan itu, gak ada. Berapa banyak bahkan yang matinya bunuh diri mereka. Hidupnya stres. Diceritakan di negeri Arab katanya ada dai yang berkunjung ke masjid-masjid. Kemudian dia bertanya kepada imam itu, imam masjid ya. Siapa di sekeliling ini, ya, di sekeliling masjid ini yang enggak pernah datang ke masjid? Oh, ada. Yang rumah yang megah, orang terkaya di sini. Oke, saya akan datangi. Didatangi oleh beberapa dai itu. Dipencet belnya. Enggak keluar-keluar. Dipencet lagi oleh dai, enggak keluar juga. Sampai beberapa kali baru keluar itu. Mau ada apa? Ya, saya mau salam aja. Ya sudah, gitu. Ya, tapi tar dulu. Kita ke masjid dulu. Apa kata yang punya? Udah duluan dulu. Saya lagi sibuk ini. Enggak. Pokoknya kita tunggu di sini, kita bareng ke masjid. Enggak, Bapak duluan. Pak Ustaz duluan dulu. Enggak, pokoknya kita tungguin. Bapak wudu sekarang, ya. Kita berangkat ke masjid. Udah berkali-kali diskusi nego itu. Ya sudah, ngalah juga itu orang kaya itu. Ya sudah, saya wudu sekarang, ya. Wudu berangkat ke masjid. Setelah sholat, buru-buru dia pengen pulang. Kata dai ini, tunggu dulu. Ini ada kultum dulu ini, sebentar ini. Tunggu dulu, ya. Saya buru-buru, enggak tunggu, sebentar. Diam paling 5 menit, 10 menit sudah. Maka diingatkan di situ tentang apa namanya, jannah, tentang dunia yang fana. Maka saat itu dia mulai meluluh hatinya. Dia kembali ke rumahnya. Setelah itu, maka dia selalu bolak-balik ke masjid tanpa berhenti. Dia tidak pernah di waktu-waktu dia datang ke masjid, enggak pernah dia absen setelah itu. Setelah sekian lama ketemu dengan dai-dai tadi itu. Ketemu lagi nih. Oh iya. Masih ingat dengan saya? Waduh, siapa nih? Kata dai, udah lama nih. Saya yang waktu kalian panggil di bel enggak nyaut-nyaut saya ini, ya. Oh iya. Gimana? Saya setelah mendatangi pertama kali masjid, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian mendengarkan taklim, itu saya baru pertama kali mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Dan tahukah kalian, katanya, ketika kalian memencet bel itu berkali-kali itu, kalian tahu apa yang sedang saya lakukan pada saat itu? Yang sedang saya lakukan pada saat itu, saya sedang memasang kursi, kemudian memasang tali di atas, kemudian menempelkan tali itu di leher saya. Baru mau menendang kuncinya, terdengar bel. Mau ditendang kursinya, bel lagi. Aduh, tunda dulu ini bunuh dirinya nih. Ditunda dulu dia. Baru datangin setelah itu. Alhamdulillah. Ba'dallahi ta'ala, berkat hidayah para da'i-da'i itu, dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahkan yang tadinya mau bunuh diri sekalipun, tidak jadi demi memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tidak ada jaminan sama sekali lagi. Yang namanya kekayaan, kemiskinan bukan standar bahagia dan tidaknya seseorang. Ada kebahagiaan itu di sini, di hati kita, di jiwa kita. Dan obatnya untuk menenteramkan hati kita, Allahu Rabbul Alamin memberikan solusinya. Apa itu? Zikrullahi ta'ala. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian problem apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah zikrullah. Ya, satu ketika ada beberapa orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Yang pertama datang mengadukan tentang kegersangan bumi. Minta solusinya gimana caranya ini? Kata Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak. Yang kedua, kemiskinan, ekonomi yang sulit. Solusinya istighfar, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Datang lagi, saya enggak punya anak, saya pengen anak ini. Istighfar yang banyak. Maka ketika ditanyakan, ya Syekh, setiap orang memiliki problemnya masing-masing yang berbeda-beda, tapi jawaban antum ini sama, yaitu istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Ini bukan dari saya jawaban ini, tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku serukan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan menurut para ulama, hujan yang lebat turun dari langit, yang berkah, itu adalah sumber perekonomian terbesar dalam kehidupan ini. Wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan harta yang banyak. Wa banin, akan memberikan anak-anak. Wa ija'al lakum jannat, akan memberikan kebun-kebun. Wa ija'al lakum anhara, dan akan memberikan sungai-sungai. Apapun problemnya, solusinya ada zikrullahi ta'ala. Salah satunya ada dengan beristighfar kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu ayyakum, dengan berzikir kita akan mendapatkan keselamatan ketika ada waktu-waktu yang menegangkan kita, waktu-waktu yang mendesak kita, yang membutuhkan keselamatan dari Allahu Rabbul Alamin. Kita masih ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, dimakan dengan ikan, masuk ke dasar lautan, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najainahu minal kami. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berzikir di dasar lautan, di dalam perut ikan, ya, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, langsung diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari penderitaan itu. Maka siapapun yang merasakan penderitaan apapun bentuknya, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu zikirnya adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalim. Sampai urusan kita tuntas, selesai, terus baca-baca dan baca. Di dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, dan di waktu itu dia tidak juga membaca zikir, maka dia akan tetap tinggal di perut ikannya sampai hari kebangkitan. Akhirnya itu menjadi kuburan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu ayyakum, dengan zikir bukan hati saja yang akan menjadi kuat, tetapi fisik pun akan menjadi kuat dengan zikrullah ta'ala. Yang kuat bertambah kuat, yang lemah akan menjadi kuat. Ketika Nabi Hud alaihi salam menyuruh kaum Ad agar mereka bertaubat, agar mereka berzikir, beristighfar, apa salah satu motivasinya? Ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini salah satunya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kita tahu kaum Ad itu adalah bangsa yang kuat, kaum yang kuat. Tetapi ketika mereka menambah dengan istighfar, dengan zikrullah, maka Allah akan menambahkan kekuatan kepada mereka. Siapa yang lemah, yang sedang capek, yang sedang lelah, maka istighfar atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecapean dalam pekerjaannya, mengurus rumah tangga, cuci piring, mencuci pakaian dan lain sebagainya, dan yang paling berat adalah menggiling gandum pada saat itu. Maka mengadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, gimana nih, berat capek ini. Maka teringat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan hamba sahaya yang baru. Maka pada saat itu Fatimah datang ke rumah ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk meminta, ya, hamba saya itu supaya bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Tetapi pada saat itu Rasul SAW tidak ada di rumahnya, ya. Maka ketika malam-malam Nabi SAW datang ke rumahnya dan diberitakan oleh istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha terkait kebutuhan anaknya yaitu Fatimah radhiyallahu anha, maka langsung di malam itu juga, tidak menunggu waktu pagi, Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Apa yang kalian minta? Pembantu yang bisa mengurus rumah tangga ini, ya, membantu pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Ala u'allimukuma khairum mimma sa'altumani. maukah kalian berdua aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Apa itu? Idza akhadtuma madaji'akuma, jika kalian sudah berbaling di tempat tidur, tukabbirun arba'an wa salasin, bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbihan salasan wa salasin, bertasbihlah 33 kali. Wa tahmadan salasan wa salasin, dan bertahmidlah 33 kali. Apa tadi? Takbir berapa? 34. Kemudian tasbih 33. Kemudian tahmid 33. Fahuwa khairul lakuma min khadim. Itu semua lebih baik daripada kalian memiliki pembantu. Jadi kalau punya istri ngeluh, ya, pengen pembantu, tawarkan ini, zikir yang banyak. Insya Allah, enggak butuh pembantu. Ya, kelelahan insya Allah hilang. Insya Allah ta'ala setelah bangun fresh kembali. Segar kembali. Ini dari siapa? Dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Cuman problemnya kalau ini berasal dari hadis, kita selalunya menganggap remeh. Oh hadis ya, ya. Mungkin dari Kiai Anu, Kiromo ini, ajian-ajiannya ini. Ini dari Nabi SAW. Memberikan solusi yang terbaik ketika saat kita capek, lelah, lemah. Terlebih jiwa kita, maka solusinya adalah zikrullah ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan, maghfirahnya kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Man qala subhanallah, di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan, membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr, maka apa? Dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi, ringan untuk dilakukan, ya, ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Di dalam riwayat yang lain, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, wa hamidallaha salasan wa salasin, wa kabbarallaha salasan wa salasin, wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang bertasbih setelah salat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dilengkapi menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nikmat yang besar Allah memberikan peluang-peluang, sarana-sarana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling kita inginkan ketika di yaumul qiyamah atau di akhirat nanti, kita dijauhkan dari yang namanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solusi terbaik agar kita dijauhkan dari azab adalah zikrullah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun bi amalin anjalahu min adzabillahi azza wajal min zikrillah." Amal anak cucu Adam yang paling dapat menyelamatkannya dari siksa Allah adalah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, di antara targib, ya, atau motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait masalah zikir ini. Mudah-mudahan kali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap kondisi-kondisi kita. Baik saat kondisi kita lapang, baik saat kondisi kita sempit ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kelak kalian akan dapati golongan-golongan yang lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada kalian, dan aman pula dari kaumnya. Setiap mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu, jika mereka tidak membiarkan kalian dan tidak mau mengemukakan perdamaian kepada kalian, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangi kalian, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian menemui mereka. Merekalah orang-orang yang kami berikan kepada kalian alasan yang nyata untuk menawan dan membunuh mereka. Hukum membunuh seorang Muslim.

dan tidak berhak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena kesalahan yang tidak disengaja. Dan barang siapa membunuh mukmin karena kesalahan, maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar diat atau denda yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga yang terbunuh, bersedekah atau memaafkan si pembunuh dari pembayaran denda. Jika orang yang terbunuh itu dari kaum kafir, yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kalian, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Berlaku telitilah dalam mengambil suatu tindakan.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi berperang di jalan Allah, maka bersikap telitilah, dan janganlah sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan salam kepada kalian, engkau bukan seorang mukmin, lalu kalian membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta dan karunia yang banyak. Begitu juga keadaan kalian dahulu, yakni kalian menyembunyikan keimanan kalian dari kalangan orang-orang musyrik. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kalian dengan menjadikan kalian kuat. Maka oleh karena itu bersikap telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Perbedaan antara orang yang berjihad dan yang tidak berjihad karena uzur dengan yang tidak berjihad.

0: tidaklah sama antara orang-orang mukmin yang tidak ikut berperang kecuali mereka yang memiliki uzur dengan orang-orang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.

kita berbicara tentang pentingnya berpegang teguh kepada prinsip pemahaman dan pengamalan salafus saleh dalam beragama. Di tengah-tengah berkecamuknya bentuk-bentuk pemikiran, bentuk-bentuk amalan yang begitu dahsyat di akhir-akhir kehidupan kita. Sekarang-sekarang ini tampak sekali ya, benturan pemikiran dan benturan amal-amal keagamaan Islam membuat kita bingung dan gamang dalam meniti jalan keberagamaan kita. Untuk itu ada sebuah nasihat yang sangat luar biasa dari seorang ulama tabi'in. Nasihat ini dikutip sering oleh para ulama sebagai nasihat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Tetapi kalau dilihat dari riwayatnya dalam kitab Al-Muwatta, tapi ini riwayat dari Al-Jauhari. Riwayat Muwatta itu banyak ya, dari Yahya dan lain sebagainya, tapi ini adalah riwayat Al-Jauhari, walaupun Al-Jauhari bukanlah murid langsung dari Imam Malik rahimahullah, tapi diakui sebagai salah satu jalur dari madhab Malik. Di dalam kitab Al-Muwatta yang berdasarkan riwayat Al-Jauhari ini ada sebuah nasihat dari guru Al-Imam Malik rahimahullah yang bernama Wahab bin Kaisan rahimahullah. Beliau wafat 127, sedangkan Imam Malik wafat 179, masih ada jarak 50 tahun. Ya, jadi berguru kepada Wahab bin Kaisan. Di dalam kalimat yang disampaikan oleh beliau adalah, semua kita hampir mayoritas sering dengar kalimat ini. La yasluhu akhiru hadhil ummah. Akhir umat ini, umat yang kemudian dari umat-umat sebelum kita, di akhir. Berarti kita nih akhir-akhir dari umat Islam. La yasluh. Di kalimat banyak riwayat, la yasluh. Tak mungkin. Ya, bahasa ininya, tak mungkin islah. Tak mungkin salah. Tak mungkin baik. Tak mungkin lurus. Tak mungkin benar. Illa ma aslaha awalaha. Kecuali apa yang telah membuat lurus dan benar generasi pertamanya. Tak mungkin kita berada di dalam kebenaran beragama yang diridhai Allah. Tak mungkin kita berada menjadi saleh dalam agama Allah. Tak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa dalam agama Allah. Illa ma aslaha awwalaha. Kecuali apa yang telah membuat islah, membuat baik, membuat lurus, membuat benar generasi pertamanya. Artinya, kalau kita meniru dan mencontoh awwaluha, awwaluna, awwalukum, maka kita berada di dalam kesalehan dan keaslahan. Dalam beragama kita harus mengikuti jejak pemahaman, prinsip pemahaman dan amal dari para salafus saleh. Ketika ditanya Wahab bin Kaisan, apa yang dimaksud ma aslaha awwalaha? Sesuatu yang membuat baik generasi pertama itu apa? At-taqwa, dia itu. Kok takwa? Dulu saya agak bingung bacanya. Kenapa ya generasi pertama itu hanya masalah takwa? Ya, hanya masalah takwa. Toh takwa dikhitab kepada semua umat, termasuk akhir umat, yaitu kita. Ternyata kalau kita mau melihat dan merenungkan kalimat al-muttaqin di dalam suratul Baqarah, perbedaan kita, ketakwaan kita dengan ketakwaan generasi pertama, khairu ummah, sebaik-baik ummah, khairukum, sebaik-baik kalian kaum muslimin dan kaum mukminin, adalah keterpaduan dan keserasian kata tak

0: takwa yang ada pada diri mereka yang berbeda dengan kita. Ketakwaan kita timpang. Ketakwaan kita tidak seimbang. Ketakwaan kita tumpang tindih. Sehingga kadang dikalahkan oleh ilmu, kadang dikalahkan oleh akalnya, kadang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tapi salafus soleh menggabungkan seluruh unsur kemanusiaannya, tetap berada pada jalur hidayah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah keluar dari ittiba. Ilmu setinggi apapun, akhlak semulia apapun, cara amal ibadah seetkon apapun, tapi tidak pernah keluar dari ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah lepas. Kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh-contoh saja. Yang pertama, kita ingin dulu mengenal kurun salafus saleh yang mungkin sering diulang, tapi mengingatkan saja. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menyusun satu kitab Syarah Sahih Bukhari namanya At-Tawshih, Syarah Al-Jami' As-Sahih. Ini jarang kita, kecuali Fathul Bari. Kalau Fathul Bari sudah masyhur, tapi kalau At-Tawshih jarang kita kenal sebagai syarah dari Imam Al-Bukhari. As-Suyuti menyusun buku syarah dari Sahihul Bukhari dan namanya At-Tawshih. Yeah. Di dalam kitab At-Tawshih dikatakan, walaupun di dalam dikutip oleh Mirqatul Mafatih, ada kesalahan kalimat. Di Mirqatul Mafatih itu dikatakan, wal asahhu annahu ya'ni al-qarna la yandabit bimuddah. Bahwa kata kurun, khairukum qarni thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum, itu kata kurun, beliau bilang la yandabit bimuddah, tidak terikat dengan batasan waktu. Tapi ketika saya rujuk kepada kitab asli At-Tawshih, kalimatnya enggak begitu. Tidak ada la. Jadi yang benar adalah wal asahhu annahu ya'ni al-qarna yudbat bimuddatin. Kata kurun itu dibatasi oleh masa waktu. Jadi saya ingin jelaskan bahwa kurun tidak mesti 1 100, 100 200, 200 300 tidak. Maksudnya gitu ya. Jadi ditentukan oleh batas waktu. Apa batas waktunya? Beliau mengatakan paqarnuhu sallallahu alaihi wasallam humus sahabah. Qurun Rasulullah SAW adalah sahabah. Wa kanat muddatuhum, waktunya minal mab'ats ila akhiri man mata minas sahabah 120 sana. Jadi dari mulai diutus Rasul menjadi Rasul sampai sahabat yang paling terakhir wafat sekitar tahun 120. Sahabat yang wafat terakhir namanya Abu Tufail, wafat 110, ada yang mengatakan 120 berdasarkan koran ini. Jadi memang di zaman dahulu tanggal wafat, hari wafat itu gak penting, tapi sekarang sangat penting untuk merayakan ulang tahun, ulang tahun kematian, ulang tahun lahir gitu ya. Jadi penting sekali kalau sekarang. Kalau dulu gak penting. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in tuh gak terlalu memperhatikan kapan lahir, kapan wafat gitu ya. Jadi poin ini. Yang kedua, wa qarnut tabi'in min mi'ati sanah ila nahwi sab'in. Sedangkan masa tabi'in adalah antara tahun ke 120 sampai 170. Di kalimat lain, samanin sampai 180. Jelas ya? 180. Siapa yang terakhir wafat dari kalangan tabi'in? Khalaf bin Khalifah. Wafat sekitar tahun 181 Hijriah. Ini wawasan. Ini tambahan untuk memperkokoh keyakinan kita bahwa para salafus saleh itu pantas sekali dijadikan rujukan utama dan dasar selain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi fakta menunjukkan mereka memang orang-orang yang terpuji, ya. Yang terakhir adalah masa tabi'ut tabi'in adalah dari tahun 170-an sampai 220-an. Yang wafat terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in adalah Al-Hasan bin Arafah. Wafat sekitar 257. Ada yang mengatakan sampai 250 ya. Ada yang mengatakan 220, tapi sekitar sampai 200 pertengahan. Jadi tidak lebih dari 250. Enggak sampai 300. Tapi kalau melihat bahasa kan kurun itu 100 tahun. 100, 200, 200, 300. Seharusnya begitu ya. Tapi kenyataannya melihat faktanya tahun kematian Al-Hasan bin Arafah rahimahullah itu sekitar tahun 257 Hijriah. Beliaulah orang yang terakhir dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in terakhir yang wafat. Ini masalah as-salafus salih. Yang kedua, kita ingin mencontohkan betapa hebat dan mulianya para sahabat dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Saya contohkan begini, satu kasus kehebatan mereka tidak pernah keluar dari ittiba' pada Rasulullah SAW, sekalipun pengetahuan mereka luar biasa luas. Suatu hari ada riwayat yang mungkin banyak digunakan oleh kita sebagai dalil tidak boleh macam-macam lah ya. Wala tulqu bi aidikum ila at-tahlukah. Jangan jerumuskan diri kalian kepada kehancuran. Ada satu riwayat tentang asbabun nuzul ini yang menarik sekali, betapa sahabah tabi'in tabi'ut tabi'in tidak serta merta apa yang terbayang bahasa mereka, apa yang terbayang di pikiran mereka, mereka langsung luapkan dalam amal. Tidak, kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, derajatnya sahih, bisa dilihat dalam silsilah hadis sahih. Riwayat ini diriwayatkan dari Aslam Abi Imran, seorang tabi'in, wafat 91 Hijriah. Ghazawna minal Madinah nuridu al-Qustantiniyah. Kami berangkat dari kota Madinah hendak perang menuju Konstantinopel. Wa 'alal jama'ah Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, putra dari Khalid bin Wali. Di kalangan jamaah pasukan tempur ada Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid tabi'in, wafat sekitar 46 Hijriah. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, bukan hanya Abdurrahman bin Khalid ibn al-Walid, tapi ada juga Uqbah ibn Amir, wafat 58 Hijriah. Ini sahabat ya, masih. Lalu ada Fudalah ibni Ubaid, wafat 53 Hijriah. Dikatakan warrumu mulsiqu zuhurihim bihaitatil Madinah. Sedangkan pasukan Rom tetap berada di benteng-benteng mereka. Fahamala rajulun 'alal adu. Tiba-tiba seseorang menerobos pasukan Romawi. Sendiri. Bayangkan, pasukan besar membawa senjata-senjata tajam, tombak, anak panah, pisau. Tiba-tiba seorang dari kaum muslimin menerobos pasukan yang besar itu sendirian. Faqala an-nas, tiba-tiba suara gemuruh di kalangan kaum muslimin. Di kalangan kaum muslimin nih. Mah, la ilaha illallah yulqi bibadanihi ila tahlukah. Pemahaman yang muncul langsung di benak kaum mukminin yang saat itu ikut serta. Waduh, kacau nih orang. Dia menjerumuskan dirinya kehancuran, tahlukah. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Artinya mereka mengingkari kerjaan itu. Kenapa? Karena paham awal ilat tahlukah, ya ini. Di dalamnya ada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari wafat di perang ini, di Konstantinopel. Ya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi dikatakan, ya ayuhan nas, innakum latu awwaluna hadhihi al-ayah hadha ta'wil. Wahai kaum muslimin atau orang-orang atau manusia biasa, ya. Kalian menta'wilkan ayat ini. Ta'wil menurut para salafus saleh itu tafsir. Kita aja ta'wil sudah mulai berubah-ubah tuh. Pokoknya mengartikan sesuatu yang bukan aslinya. Nah, itu udah. Itu yang terakhir-terakhir tuh. At-ta'wil, kalian telah mentafsirkan ayat itu menurut penakwilan kalian sendiri. Artinya jangan dulu. Kalian harus tetap pada panduan. Di sini masih ada sahabah yang ikut serta. Dan sahabah itu tahu persis kapan ayat itu turun dan kepada siapa ayat itu turun. Dan apa maksud dari ayat itu. Lalu dikatakan, innama nazalat hadhil ayatu fina ma'syaral ansar. Kata Abu Ayyub, ayat ini turun kepada kami, kaum ansar. Abu Ayyub ingin menjelaskan, jangan serta-merta apa yang terpikir bahasa menurut ente langsung diterapkan kepada apa yang anda lihat atau kejadian hukum. Jangan, tunggu dulu. Lihat dulu bagaimana para sahabah ridwanullah alim ajmain memahami ayat itu. Oke, kita lanjutkan. Lamma nasarallahu nabiyahu wa adharal islama qulna halumma nuqimu fi amwalina wa nuslihuha. Ketika dulu Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kami kaum mukminin, berjaya orang-orang musyrik masuk Islam banyak sekali. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lalu kami berseru kepada antar kami, kalau begitu kini waktunya kita untuk memperbaiki ekonomi dan bisnis kita kembali. Udahlah, jangan terlalu berpikir terang lagi. Ini sudah waktunya kita untuk mengembalikan modal kita yang sudah terbuang di jihad. Nah, mulailah bisnis dikembangkan. Wah, lupa udah tuh dengan pokoknya. Lalu dikatakan, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat ini, wa'anfiqu fi sabilillah. Ayat awalnya begitu, wa'anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Berinfaklah kalian fi sabilillah, jangan binasakan diri kalian ke dalam kehancuran. Di sini yang dimaksud oleh Abu Ayyub, justru ketika kalian tidak berjihad, itulah yang disebut kehancuran. Artinya Abu Ayyub ingin menjelaskan, tidak serta-merta ayat itu kalian pahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kendaki dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Ikuti mereka, insyaallah kalian akan menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.

yaitu beberapa derajat yang tinggi di surga dari Allah Ta'ala, ampunan serta rahmatnya, dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kewajiban berhijrah di jalan Allah serta balasannya.

Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri dengan tetap tinggal di negeri kafir dan tidak mau berhijrah darinya. Kepada mereka, malaikat bertanya, "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah." Para malaikat pun berkata, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

0: kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya untuk menolak kezaliman atas mereka dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
1: فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا.
0: Mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Barang siapa berhijrah di jalan Allah, yakni meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kewajiban mengerjakan sholat dalam keadaan bagaimanapun, serta tata cara sholat khauf.

Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian meringkas sholat kalian, jika kalian takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kalian.

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang solat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rokaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum solat, lalu solatlah mereka denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kalian lengah terhadap senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-senjata kalian jika kalian mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kalian memang sakit. Dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu.

apabila kalian telah menyelesaikan sholat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring, yakni dalam semua keadaan kalian. Kemudian apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa dan dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

janganlah kalian berhati lemah dalam mengejar dan memerangi mereka, yaitu musuh kalian. Jika kalian menderita kesakitan karena perang, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kalian menderitanya. Sementara kalian mengharap pahala dan pertolongan daripada Allah yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

qalbi tadu wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan tema yang akan kita bahas sangat penting ya, karena terkait dengan aktivitas keseharian kita yang harus kita tata sesuai dengan pandangan Islami, yaitu kiat sukses menghadapi ujian berupa keluarga. Sebagaimana telah kita pahami bersama dalam banyak kajian bahwa salah satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah memberikan fitrah pada mereka. Salah satu fitrah itu adalah mencintai keluarga, ya, terutama anak-anak yang mereka lahirkan. Seorang menikah, melangsungkan pernikahan, memilih opsi untuk berumah tangga, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan anak keturunan. Dan anak adalah salah satu bentuk perhiasan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam surah Al-Kahfi. Ayat ke-46 Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, al-mal wal banun. Harta dan banun, anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Jadi sebentuk keindahan yang Allah Subhanahu wa taala memang telah berikan, karuniakan kepada manusia. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, bahwa manusia memang bertabiat, memiliki tabiat mencintai istri dan anak-anak. Jadi sesuatu yang lumrah sekali. Seorang laki-laki, suami dalam hal ini kepala rumah tangga, mencintai istri dan anak-anaknya. Akan tetapi, ikhwah fillah rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikat dari salah satu kenikmatan dunia ini. Sebelumnya kita harus pahami kaidah ya, dasar dalam memahami bentuk kenikmatan duniawi. Ya, kenikmatan itu ada dua jenis. Ada nikmat yang mutlaqah. Nikmat jenis ini, yang pertama ini memang sejatinya hakikatnya adalah kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang abadi. Kebaikannya dia tetap ya, tidak bercampur dengan apapun. Dia hakikatnya memang adalah suatu kenikmatan yang hakiki. Yaitu nikmat iman wal Islam. Ya, ini nikmat yang mutlakoh namanya, nikmat yang mutlak sifatnya. Ada jenis yang kedua yang dalam kajian kita kali ini kita membahas yang poin kedua ini, yaitu nikmat yang muqayyadah namanya. nikmat yang terikat. Dia sifatnya semu, ya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuasaan, nikmat kekayaan, termasuk dalam yang tadi kita bacakan dalam ayat tadi, al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Itu nikmat yang muqayyada, dia terikat. Di satu sisi dia adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Di sisi lain, di saat bersamaan dia mengandung amanah besar yang harus ditunaikan. Manakala dia tidak ditunaikan, pada saat kenikmatan itu disalahgunakan, dia bisa menjadi ujian. Ya, bisa menjadi sesuatu yang berpotensi menyebabkan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala tidak amanah dalam menjaga kenikmatan itu. Karena itu, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para orang tua bagaimana potensi bahaya yang terkandung pada kenikmatan yang disebut al-banun itu, atau azwaj dan aulad di dalam surah At-Taghabun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sungguh di antara istri-istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi adu. Allah nyatakan di dalam ayat ini dengan kata adu. Adu itu musuh. Di antara istri dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Dan Allah memperingatkan kita akan potensi bahayanya dengan firman-Nya, fahdharuhum. Berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita hakikat dari kenikmatan yang salah satu kenikmatan yang kita sebut muqayyadah, yang dijelaskan oleh para ulama dengan muqayyadah tadi. Bahwa ada potensi seseorang bisa terperdaya karena istri dan anak-anak. Makanya tadi dikatakan di satu sisi dia adalah kenikmatan yang tiada tara. Orang menikah itu sangat mendambakan punya anak. Ya, ada orang yang diuji tidak punya anak sampai beberapa tahun. Dan pasti semua orang yang menikah ingin mendambakan memiliki keturunan. Tetapi di sisi yang sama, di saat yang sama, dia juga memiliki potensi bisa menjadikan, ingat ya, dapat menjadikan seorang terperdaya, sehingga mengabaikan banyak hal-hal yang wajib dia tunaikan, hal-hal yang fardu yang seharusnya dia tunaikan, ya, malah dia abaikan karena demi tanda kutip membela, menuruti kepentingan anak dan istri yang memperdayakan itu, yang menyelisihi syariah, yang menyelisihi syariah, ingat. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah mengingatkan kembali bahwa anak-anak bisa menjadi sumber fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta dan anak-anak kalian adalah cobaan. Fitnah di sini adalah ujian atau cobaan bagi kalian, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Fa rahimakumullah, di dalam ayat ini ada satu pesan penting, ya, bagaimana kaidah dalam menyikapi kehidupan di dunia ini dalam hal berumah tangga ini. Jangan sampai kecintaan seorang suami atau bapak dalam hal ini mendorong dirinya untuk memenuhi keinginan-keinginan keluarga, dalam hal ini istri dan anak-anaknya, yang melanggar atau mengandung larangan syariat. Dan ini banyak sekali kita saksikan, ya, kepala rumah tangga yang terjatuh pada kemaksiatan, yang melakukan perkara yang haram, ya, karena sebab tuntutan, ya, dorongan atau godaan dari istri dan anak. Ini ada sedang ramai ini beberapa bulan terakhir ini, kasus-kasus tindak korupsi misalnya, ya. Seorang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri pribadi karena sebab style, memenuhi gaya hidup istri, terutama istri dan anak-anak, yang mendorongnya untuk membeli, mengadakan barang-barang super mewah yang melampaui kebutuhan primernya. Yang terjadi apa? Banyak pejabat-pejabat ya, di banyak instansi kita tidak perlu sebutkan, kemudian menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri, untuk memenuhi gaya hidup style mereka itu. Yang kita kenal dengan istilah flexing, terbaru ini banyak diberitakan di media massa. Gaya hidup pamer, kemewahan. Terjadilah apa yang kita dengar, tindak korupsi. Dengan begitu mudah mereka menyalahgunakan kewenangan, memperkaya pribadi dengan berbagai cara. Orang kalau sudah berkuasa itu, mereka mencari celah itu, di mana aturan yang bisa mereka salah gunakan. Jadi mereka membudayakan korupsi, melestarikan budaya korupsi dengan rishwah, suap, sogok, dan beredarlah, ya kan, slogan-slogan, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah urusan masyarakat. Terjadilah apa yang kita sering alami dalam birokrasi di Indonesia itu, termasuk yang berbiaya tinggi. Karena urusan titik banyak itu, memperkaya kantong-kantong para pejabat di luar kewenangannya. Ini adalah salah satu bentuk fitnah yang nyata hari ini. Contoh lain, banyak orang tua yang tidak kuat, ya, sehingga memperturutkan apa saja keinginan anak dan pasangan hidupnya ini, sang istri yang ya, tidak difilter dengan saringan syariah itu, sehingga tidak peduli lagi halal haram. Anak balita meminta dibelikan game, ya kan, produk teknologi yang sudah banyak ya dikeluhkan efek negatifnya oleh banyak orang tua, tetap saja dibelikan. Padahal sudah tahu negatifnya, tetap saja dibelikan. Sudah tahu dampak negatifnya begitu parah, tetap saja dituruti. Tidak bisa apa melawan tanda kutip rongrongan ya, dorongan, tuntutan dari anak dan istri yang padahal sesungguhnya dia sudah ketahui menyalahi syariat. Kalau yang memang untuk tujuan edukatif, pendidikan, selaras untuk kebutuhan syariah, anak minta dibelikan mukena, anak perempuan silakan, itu sangat bagus. Anak laki-laki diminta dimasukkan sekolah yang berkualitas, sekolah Islami silakan. Kalau mau bersusah payah ya, untuk hal yang positif itu kita acungkan jempol. Begitu seharusnya. Tetapi kalau tidak mampu melawan kemauan godaan, rongrongan anak dan istri untuk hal-hal yang negatif, ini menandakan kelemahan dari sang kepala keluarga. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa bentuk permusuhan yang tadi Allah nyatakan di dalam surah At-Taghabun, permusuhan adu anak terhadap orang tua adalah ketika anak itu menjadikan orang tua lalai untuk beramal soleh. Ketika orang tua terjatuh pada hal yang haram. Ketika orang tua meninggalkan hal-hal yang fardu yang seharusnya dia lakukan, malah dia abaikan. Karena itu Allah menegaskan di dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ini pesan Allah Ta'ala untuk kita semua. Seruan untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Karena barang siapa yang membuat melakukan hal demikian, maka faulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Kenapa diberikan kenikmatan? Bukan untuk menambah kualitas atau mutu ibadah dan ketakwaannya kepada Allah, malah menjadikan faktor penyebab keterpurukan ruhaninya. Ini bahaya. Menjadikan dirinya lalai, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, menjelaskan, mereka yang menjadi fitnah bagi orang tua, anak-anak yang menjadi fitnah bagi orang tua adalah ketika memaksa orang tua untuk misalnya, ini diberikan contoh oleh Imam Mujahid rahimahullah memaksa orang tua untuk memutus silaturahmi atau memaksa orang tua untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikarenakan cinta sang orang tua dalam konteks yang tadi kita bahas sejak awal, dalam hal ini karena kecintaan suami kepada istrinya atau kecintaan bapak kepada anak-anaknya itu, kemudian dia tidak kuasa untuk menolaknya. Ini yang disebut dengan adu, permusuhan yang Allah nyatakan di dalam ayat tadi. Karena itu, ikhwafillah rahimakumullah, hakikat al-mal wal-banun, harta dan anak-anak ini, azwaj dan awlad, istri dan anak-anak, sebagai ujian ini betul-betul harus kita pahami dengan tepat. Jangan sampai dia menjadi sesuatu yang memudaratkan. Karena itu ikhwafillah rahimakumullah, kesyukuran itu harus kita jaga. Dan orang tua seharusnya merealisasikan rasa syukurnya itu terhadap atau terkait nikmat al-mal wal banun, khususnya aulad dan azwaj tadi, dengan mendorong mereka, istri dan anak-anak, untuk ayo kita sama-sama mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita menjaga syariat Allah taala. Ayo sama-sama kita ciptakan, kita bentuk keluarga yang islami. Ini sebenarnya kesyukuran yang seharusnya diwujudkan oleh sang kepala rumah tangga, sehingga realisasinya sang suami atau bapak, ayah, mengajak mereka, istri dan anak-anaknya, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kehidupan. Inilah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan Allah taala perintahkan ya, kita menjaga diri kita dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum, nah, dari ancaman siksa neraka, yaitu dengan mendorong, mengajak, mengkondisikan istri dan anak-anak untuk merealisasikan pola hidup islami, merealisasikan amal-amal islami dalam kehidupan keluarga, mendorong mereka untuk menerapkan akhlak islami, mencegah mereka, menasehati mereka dengan baik dari perilaku atau akhlak yang madzmumah, yang tercela. Ya, yang terkait dengan ucapan lisan, terkait dengan tindakan perilaku yang tercela, termasuk hal itu. Itulah yang sesungguhnya bentuk dari penjagaan kita terhadap diri kita dan keluarga kita yang Allah perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Inilah ikhwafillah rahimakumullah, kiat atau cara dalam cara yang benar dalam menyikapi kenikmatan duniawi berupa keluarga yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam banyak ayatnya tadi. Sehingga dengan demikian, manakala kita menerapkan kiat dan cara yang benar ya, sesuai dengan pandangan Islam ini, maka kita pun akan selamat dari ujian fitnah atau cobaan berupa anak dan keluarga. Demikian ikhwafillah rahimakumullah yang bisa kita bahas dan sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan taufiknya serta menjaga kita ya, dan keluarga kita untuk terus ya, merealisasikan kehidupan yang islami dan menjaga dari segala macam bentuk ujian duniawi. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: Keharusan menjaga kebenaran. Keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum.

Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi seteru orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat.

Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya dengan bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat, lagi bergelimang dosa.

Mereka bersembunyi dari manusia karena takut diketahui perbuatan mereka yang buruk. Tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Padahal Allah beserta mereka dengan ilmunya. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhoi. Dan Allah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan.

Beginilah kalian. Kalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka yang berkhianat dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang akan menjadi pelindung mereka dari siksa Allah?

dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya dengan maksiat kepada Allah, kemudian ia mohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: نفسه وكان الله عليما حكيما.
1: Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk kemadharatan dirinya sendiri. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata.

sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi sebenarnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan Allah menurunkan kitab dan as-sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

0: katakan, perintah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disabdakan, untuk firman-Nya dibacakan kepada seluruh umatnya yang saat itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan kalian, keluarga besar kalian, harta yang kalian usahakan sebesar-besarnya siang dan malam, pekerjaan bisnis yang kalian khawatirkan kalian akan merugi dengan bisnis itu, sampai perhatian besar kalian curahkan dan tumpahkan untuk mensukseskan bisnis kalian, dan tempat tinggal yang kalian begitu senangi sampai kalian tidak mau beranjak dari tempat tinggal kalian, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan jihad di jalannya, fatarabbasu, tunggu saatnya, kata Allah. Tunggu ancaman yang sangat mengerikan bagi orang yang mengerti ayat Allah. Tunggu, kata Allah, sampai Allah datangkan perintah-Nya, siksa-Nya, azab-Nya di dunia wal akhirah, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dengan ayat ini sudah cukup sebagai peringatan, sebagai pengingat, sebagai petunjuk, sebagai bukti hujjah dari Allah terhadap keharusan, kewajiban mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib yang mengharuskan keparduan, dan begitu besar khatar bahayanya kalau kita meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasulnya.
1: Suratul Mumtahinah. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang adzan asar. Untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق

0: Zikir sore. Membaca ayat kursi.
1: Allahu la

0: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah

0: Hijri, suara kebangkitan Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala curah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya. Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Salahuddin. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Allah SWT berfirman tentang seruan Nabi Allah Ibrahim AS kepada kaumnya yang musyrikin. Khalilullah Ibrahim AS menyeru kaumnya yang menyembah patung-patung atau berhala-berhala. Beliau berkata, seperti dikutip dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun. Apa ini patung-patung yang kamu tekun beribadat kepadanya? Jadi Nabi Ibrahim mengingkari kaumnya yang menyembah patung-patung tersebut dengan mengatakan, apa ini patung-patung yang kalian bersimpuh, beriktikaf, beribadah dengan tekun kepadanya? Maka mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami dapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung ini. Jadi jawaban yang simpel, sederhana tetapi jelas keliru, batil. Ketika ditegur, kenapa kalian menyembah patung-patung? Jawabannya, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung-patung itu. Walhasil, taklid semacam ini menghalangi mereka untuk menerima kebenaran. Dan para ulama menjadikan ayat-ayat ini dan yang semakna dengannya sebagai hujjah atau sebagai argumen tentang batilnya taklid. Sekali lagi, tidaklah menjadi halangan bagi para ulama untuk berhujjah, berdalil dengan ayat-ayat ini, meskipun ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Karena apa? Karena kesamaan yang terjadi bukan pada kekufuran satu golongan atau keimanan yang lain. Akan tetapi kesamaannya adalah bahwa taklid itu terjadi karena keduanya sama-sama mengikuti suatu keyakinan atau pendapat tanpa hujjah atau dalil yang jelas. Demi Allah yang Maha Agung, ini perkataan Asy-Syaukani, sesungguhnya kaum muslimin itu ketika benar-benar sebagai kaum muslimin yang sempurna dan benar keislaman mereka, keadaan mereka senantiasa mendapat pertolongan Allah dan menjadi pahlawan-pahlawan yang membebaskan berbagai negeri dan menundukkannya di bawah kedaulatan kaum muslimin. Akan tetapi, ketika mereka mengubah-ubah perintah Allah, maka Allah pun memberi balasan kepada mereka dengan mengganti nikmatnya kepada mereka dan menghentikan kekhalifahan yang ada di tangan mereka. Dan inilah kenyataan yang kita saksikan dan kita rasakan. Al-Allamah Al-Ma'sumi berkata bahwa di antara yang berubah, di antara ajaran Nabi yang berubah, adalah adanya suatu prinsip dan kewajiban harusnya seseorang Muslim bermadhab dengan satu madhab atau mengikuti satu madhab tertentu.

0: dan bersikap fanatik meskipun dengan alasan yang sangat lemah. Padahal mazhab-mazhab ini barulah muncul sesudah berakhirnya, sesudah lewatnya masa tiga generasi yang terbaik dari kalangan umat ini. Dan akhirnya dengan pemahaman yang baru muncul inilah iblis berhasil mencapai tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin. Kita semua berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan sesungguhnya mazhab yang hak, mazhab yang benar, yang wajib diyakini dan diikuti adalah mazhab junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan imam yang agung yang wajib diikuti. Kemudian setelah itu sunnah atau cara beragama para al-khulafa'ur rasyidin, para khalifah yang lurus, yang empat itu. Tentang keharusan mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengannya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah dia. Dan apa saja yang kalian dilarang mengerjakannya oleh Rasul, maka jauhilah. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi ayat ini merupakan dalil yang jelas bahwa seorang muslim sikapnya terhadap perintah atau larangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat secara total. Jadi apa saja yang diperintahkan Rasul, disampaikan Rasul, diterima. Baik yang disampaikan Rasul itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi atau hukum atau syariat dan sebagainya, maka seorang muslim wajib menerima dan wajib mempelajarinya. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, baik larangan itu tercantum dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka kaum muslimin atau seorang muslim wajib menjauhinya. Dan termasuk satu hal yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin adalah berpaling dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jahil atau bodoh tentang apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui yang halal dan haram, tidak mengetahui akidah yang benar, sehingga mereka tidak beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpaling, tidak mau mengkaji, mempelajari, mendengar, membaca, sehingga mereka tidak tahu menahu tentang agama atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya mereka banyak mengabaikan perintah dan larangan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena berpaling. Jadi kita semua wajib, kalau boleh dikatakan fanatik, tapi bukan fanatik. Kalau kita mengikuti semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu disebut ittiba. Ittiba itu terpuji kalau kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau ittiba ini kepada manusia-manusia yang tidak maksum, maka itu tercelah. Adapun tentang keharusan kita berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sunnah di sini artinya cara beragama, bagaimana mereka memahami dan menerapkan agama ini, sunnah para khulafa'ur rasyidin. Kalau sunnah Rasul maksudnya adalah semua perkataan, perbuatan dan tujuan yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah para khulafa'ur rasyidin adalah hampir sama, itu perkataan dan perbuatan para khulafa'ur rasyidin, atau lebih luas lagi adalah cara mereka memahami dan menerapkan agama Islam ini. Tidak ada pemahaman yang lebih benar, lebih tepat dan lebih terjamin keselamatannya selain pemahaman para khulafa'ur rasyidin terhadap agama Allah ini. Ini berdasarkan nas, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Addu 'alaiha bin nawajiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, pasti dia akan melihat banyaknya perselisihan. Perselisihan yang banyak, baik dalam masalah usul, masalah akidah maupun furu'. Maka Nabi bersabda, maka hendaknya kalian, ini ketika melihat banyaknya perselisihan itu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, para khulafa'ur rasyidin yang mereka itu mendapat petunjuk. Nabi yang mengatakan, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk setelahku. Tidak cukup beliau mengatakan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Nabi menguatkan lagi dengan sabdanya, addu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. Jangan engkau berpaling, jangan engkau menoleh apa saja yang menyelisih sunnah Nabi dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk mengembalikan semua permasalahan agama atau cara memahami kitab Allah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin. Sebab para khulafa'ur rasyidin, yaitu khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, mereka itu murid-murid terdekat, murid-murid yang sangat mendapatkan tarbiyah atau pendidikan pembinaan dan taklim, pengajaran yang sempurna dari Rasulullah SAW. Sehingga keyakinan Islam dan penerapan tentang Islam yang benar telah meresap ke dalam hati mereka, mewarnai hati dan akal mereka, sehingga mereka konsisten berjalan di atas agama Rasulullah SAW tanpa menambah maupun tanpa mengurangi sedikit pun atau merubah. Nah, oleh karena itu, kewajiban kaum muslimin untuk mempelajari dan membaca bagaimana itu cara pemahaman sahabat terhadap Al-Quran, terhadap masalah akidah, terhadap masalah syariat, terhadap penerapan Islam, bagaimana ketakwaan mereka, kesalehan mereka, keteguhan mereka memegang sunnah. Ini semua harus kita pelajari, karena itu hidayah, ini petunjuk yang benar. Sedangkan bertaklid kepada orang-orang atau imam-imam, guru-guru yang datang belakangan setelah itu, ini bisa menjatuhkan kaum muslimin dalam tafarruk, berpecah belah. Nah, sebagai penutup, saya kutipkan di sini perkataan para imam yang telah diakui keimaman mereka oleh umat Islam seluruhnya. Pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Tidak halal bagi siapapun mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya." Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak halal, tidak boleh siapapun mengambil pendapat kami atau mazhab kami, perkataan kami, tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Yani dalil apa kami mengambilnya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, haram bagi siapapun yang tidak mengetahui dalil yang saya pakai untuk berfatwa dengan pendapat saya. Karena sesungguhnya, saya adalah manusia, perkataan yang sekarang saya ucapkan, mungkin besok saya rujuk, nanti saya tinggalkan kembali. Imam Malik juga berkata hampir sama seperti itu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, semua permasalahan yang sudah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbeda dengan pendapat saya, maka saya rujuk dari pendapat saya itu, baik ketika saya masih hidup ataupun setelah meninggal. Jadi ini tawadhu, sikap tawadhu yang jujur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa apapun pendapatnya yang menyelisihi hadis. Jadi beliau, Imam Syafi'i, seorang ulama ahli hadis pula, tapi tidak mencakup seluruh hadis. Boleh jadi ada sebagian hadis yang lewat, artinya tidak beliau ketahui. Maka beliau mengingatkan kepada pengikutnya, apa saja permasalahan yang telah ada hadis yang sahih, kemudian pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih itu, maka aku permaklumkan kepada kalian. Aku telah rujuk, aku telah kembali, aku telah meninggalkan pendapatku, baik ketika aku masih hidup maupun setelah wafat. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, janganlah kalian bertaklid, mengikuti secara total gitu ya. Janganlah kalian bertaklid kepadaku, dan jangan pula bertaklid kepada Imam Malik atau Imam Asy-Syafi'i atau Al-Auza'i ataupun Sufyan Ats-Tsauri, tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ini ambillah hukum, ambillah keyakinan dan pemahaman dari sumber yang para ulama itu mengambilnya, itu dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka oleh karena itu, sebagai penutup, bahwasanya kewajiban setiap kaum muslimin adalah berpegang teguh dengan dalil-dalil yang telah jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan ketika seseorang mendapati perkataan gurunya atau imamnya menyelisihi hadis yang sahih, maka dia harus mengambil dalil yang sahih tersebut.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Innalhamdalillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده جماعة المسلمين رحمكم الله إن شاء الله di kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang ada dalam syariat Islam, yaitu tema yang berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yang hidup ketika ada saudaranya yang meninggal. Ada 5 hal yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita yang meninggal. Yang pertama sudah mafhum, yaitu memandikan jenazahnya. Yang kedua, mengkafaninya. Yang ketiga, menyolatkannya. Yang keempat, menguburkannya. Dan yang kelima, membagikan harta warisnya ketika dia meninggalkan harta. Di poin yang kelima, insya Allah kita akan bahas yaitu membagikan harta yang ditinggalkan oleh seseorang. Dan hukum ini sebenarnya sudah lengkap, ada di dalam buku-buku fikih, yaitu Kitabul Faraid atau Kitab Al-Mawaris. Ya. Hanya saja mungkin ketika kita belajar fikih itu jarang sampai melewati sana. Ya, sebab bab ini biasanya babnya ada di belakang gitu ya. Bab fikih itu jarang dibaca, jinayat jarang dibaca, Kitabul Hudud jarang dibaca, apalagi jihad. Ini menjadi ujung pembahasan waris itu tidak pernah mentok ke sana gitu ya. Padahal kita belajarnya berapa tahun tuh? 12 tahun. Ya. Tapi tidak pernah nyampe ke sana. Nyampainya antara salat, zakat, haji, kalau perguruan tinggi ditambah dengan kitab jinayat dan sedikit ilmu waris. Tapi itu hanya sedikit sekali. Jadi banyak sekali waktu kita yang terbuang, padahal di zaman Salafus Saleh 13 tahun sudah menjadi mufti. 15 tahun sudah menjadi mufti. Karena memang belajarnya serius, mendalam keilmuannya gitu ya. Tapi kita sepertinya hanya sentuhan-sentuhan sedikit saja dari kurikulum yang kita miliki di hampir seluruh sekolah yang ada di Indonesia gitu ya. Kita sedikit pelajari tentang, mungkin ini sekedar mukadimah ya, tentang ilmu waris. Jadi ilmu waris itu dikatakan oleh para ulama adalah gabungan dari ilmu fikih plus matematika sederhana ya. Jadi seseorang bisa menghitung waris kalau dia mengetahui ilmu ini, fikih dan matematika. Tapi matematikanya pun bukan matematika yang ngejelimet, tidak, hanya sederhana saja. Ketika seseorang bisa mempermainkan 6 angka pecahan, yaitu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6, maka dia insya Allah bisa menghitung ilmu waris. Ya. Jadi hanya bermain di 6 angka pecahan ini. Tidak ada yang ke-7-nya, gitu ya. Hanya 6 angka pecahan. Allah firmankan ilmu waris ini di dalam surah An-Nisa mulai ayat ke-7 ya, ke-8, 9, 10, 11, 12, 13. Walaupun intinya di 11 dan 12 itu intinya. Kemudian ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Jadi hanya beberapa lembar dari Al-Qur'an. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Jadi untuk laki-laki ini mendapatkan bagian jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat. Juga bagi perempuan sama mempunyai jatah waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat. Ayat ini diturunkan untuk merubah adat jahiliyah yang ketika itu hanya memberikan waris kepada laki-laki dewasa. Anak-anak kecil, walaupun laki-laki, itu enggak dapat waris. Apalagi perempuan. Anak kecil dan orang tuanya enggak dapat waris sama sekali. Ya. Hanya mereka laki-laki yang bisa berperang yang berhak mendapatkan waris. Itu adat di zaman jahiliyah. Allah turunkan ini untuk merubah adat tersebut. Jadi laki-laki dan perempuan, kuat ataupun lemah, itu berhak mendapatkan waris. Mimma qalla minhu aw katsur, kata Allah. Baik harta yang ditinggalkannya itu sedikit ataupun banyak. Ini juga diturunkan oleh Allah untuk merubah mindset mereka yang mungkin menurut mereka kalau warisnya banyak perempuan dapat. Kalau warisnya sedikit enggak dapat. Allah turunkan lagi mimma qalla minhu aw katsur. Baik warisan itu sedikit ataupun banyak, maka perempuan pun berhak mendapatkan waris. Gitu ya. Nasibam mafrudha, yaitu jatah waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditentukan nanti adalah kelompok ashabul furud. Jadi dalam pembagian waris itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada ashabul furud, yang kedua ada ashab asabah. Ya. Kalau ashabul furud adalah mereka yang jatahnya sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada yang ditentukan mendapatkan setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang sepertiga, ada yang seperenam, ada yang dua pertiga. Nah ini ketika ditentukan oleh Allah jatahnya, maka dia termasuk ashabul furud. Ya. Kalau tidak ditentukan dan dia ahli waris, maka itu adalah asabah. Seperti anak laki-laki itu nggak ditentukan berapa jatahnya, maka anak laki-laki adalah asabah, gitu ya. Dia sisa. Ya, ya sisa ini adalah mereka yang mengambil harta waris setelah harta itu diberikan kepada ashabul furud. Ya, jadi yang pertama kali diberikan harta waris adalah ashabul furud dulu. Ya, kalau ada sisa maka ashabah yang mengambil. Gitu ya. Kalau tidak ada sisa maka dia tidak mengambil. Gitu. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Ya. Ini tentang uang dengar. Jadi ada uang dengar dalam Islam ya. Jadi ketika dalam pembagian waris itu dihadiri atau diketahui oleh kerabat, kerabat yang tidak mendapatkan waris seperti bibi si mayit itu bukan ahli waris, tapi mungkin dia mendengar akan ada pembagian waris, gitu ya. Atau paman yang terhalangi oleh bapak mayit atau oleh putra mayit, itu dia kerabat yang tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh bapak mayit misalkan ya. Nah, ketika pembagian waris ini dihadiri oleh ulul qurba, oleh kerabat yang tidak dapat waris, wal yatama, atau di lingkungan itu ada yatim, wal masakin, atau orang-orang miskin, farzuquhum min, maka berikan mereka rezeki sebagai uang dengar, gitu ya. Jadi sebelum dibagikan waris ini, berikan dulu kepada kerabat-kerabat yang mereka terhalang untuk mendapatkan waris. Mereka mengetahui akan ada pembagian waris ini, ya. Ada anak yatim, berikan dulu kepada anak yatim. Berikan kepada orang-orang miskin. Ini sebagai akhlak Islami, ya. Hukumnya tidak wajib tapi ini sunnah. Ya, sunnah. Farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang ma'ruf. Nah, kemudian kita langsung ke ayat 11. Ya. Ayat ke-11 dan ayat 12, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang pembagian waris. Ya, dan Allah menentukan jatah masing-masing mereka, dan ini yang dikatakan dengan ashabul furud. Ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat tentang harta waris untuk anak-anak kalian. Ya, aulad itu berarti orang yang dilahirkan, baik laki-laki ataupun perempuan, itu namanya walad, jamaknya aulad, ya, tanpa memandang jenis kelamin. Nah, wasiat Allah ini artinya perintah Allah, sehingga hukumnya wajib. Ya, Allah berwasiat, Allah memerintahkan tentang pembagian waris untuk anak-anak kalian, lizakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat dua kali lipat daripada anak perempuan. Ini artinya kalau si mayit mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama-sama mendapatkan asabah atau sisa harta, sebab tidak ditentukan jatahnya. Ya, mereka mendapatkan sisa atau asabah dengan ketentuan laki-laki dapat dua kali lipat daripada perempuan. Nah, ini tentu pembagian yang adil, sebab yang membagikannya adalah Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil. Ya. Allah tahu laki-laki ini pengeluarannya dua kali lipat daripada anak perempuan. Ya. Jadi modalnya harus dua kali lipat lebih banyak daripada anak perempuan. Ya. Kalau dia nikah harus menyiapkan mahar. Kalau mengadakan walimah, dia harus membiayai walimah itu. Kalau menjadi seorang suami, maka seumur hidupnya sang istri ditanggung oleh suami. Kalau dia punya keturunan, maka seluruh keturunannya ditanggung ya oleh dia. Makannya, minumnya, pakaiannya. Ya. Itu kewajiban laki-laki. Ya. Maka karena modalnya atau biaya untuk laki-laki ini besar, maka dia diberikan lebih besar, dan ini adalah keadilan. Ya, maka dua kali lipat daripada perempuan. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna tsulutsa ma tarak. Kalau si mayit hanya punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, dan anak perempuan ini dua lebih jumlahnya, ya, dua orang, tiga orang, lima orang putri, tujuh orang putri, ya, maka anak perempuan ini mendapatkan 2/3 dari harta si mayit, ya, 2/3. Dia tidak menjadi ashabah karena apa? Si mayit tidak punya anak laki-laki. Si mayit hanya punya anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falhanis. Kalau ternyata si mayit hanya punya satu putri, putri tunggal, maka turun dari 2/3 menjadi 1/2, menjadi setengah. Nah, maka jatah putri itu kemungkinannya 3. Kalau si putri bersama putra mayit, ya, putri mayit bersama putra mayit menjadi ashabah. Kalau hanya putri saja, tergantung 1 atau 2 lebih. Gitu ya. Kalau dia hanya punya satu putri, maka setengah. Kalau dia punya 2 putri lebih, maka naik dari setengah menjadi 2/3. Itu kemungkinannya. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Ya, tidak ada kemungkinan yang lain. Nah, dari sini Allah selesai membagikan jatah waris untuk anak-anak. Beres. Ya. Jatah waris untuk anak-anak. Nah, kemudian Allah beralih ke pembagian jatah waris untuk kedua ibu bapak. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus mimma tarak in kana lahu walad. Untuk ayah dan ibu mayit, si mayit kalau punya ayah dan ibu, maka untuk ayah dan ibu mayit itu masing-masing mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak. Gitu. Jadi syaratnya 1. Kalau si mayit punya anak, walad, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan, maka ibu dan bapak mayit adalah 1/6. Ibu 1/6, bapak 1/6. Syaratnya si mayit punya anak, baik anaknya itu laki-laki ataupun perempuan. Ya. Fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi tsuluts. Kalau si mayit tidak punya anak dan yang mewarisinya adalah ibu bapak, maka ibunya mendapat 1/3. Naik dia. Ibu 1/3. Dari 1/6 beralih menjadi 1/3. Bapaknya berapa? Bapaknya gak disebutkan. Maka bapaknya ashabah. Ibu 1/6, bapak sisa. Ya. Jadi ibu kemungkinannya 2. Antara 1/6 atau 1/3. Kapan ibu dapat 1/6? Kalau si mayit punya anak, baik anaknya itu 1 atau lebih, baik perempuan ataupun laki-laki, ya, ibu 1/6 aja. Kalau si mayit tidak punya anak, maka ibu si mayit naik menjadi 1/3. Ya. Kalau bapak, kemungkinannya antara 1/6 atau ashabah. Ya, bapak akan mendapatkan 1/6 kalau si mayit punya anak. Ya. Dan kalau si mayit tidak punya anak, maka bapak ashabah. Kalau si mayit punya anak perempuan, maka dia 1/6 plus ashabah. Gitu ya. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara ayat. Sifat-sifat orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka, dan ampunan serta rizki yang mulia berupa surga.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Faisal Hamzah. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
3: Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-6. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'u kalam Allah. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah. Dan bila salah seorang dari kaum musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia dapat mendengar kalam Allah. Itu apa? Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalamullah, firman Allah. Menegaskan hal demikian supaya tidak ada yang meyakini bahwa itu adalah makhluk, ya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya ini adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Pun salah satu ayat yang masyhur yang dijadikan hujah oleh Imam Ahmad, ala lahul khalqu wal amr. Ingatlah bahwa mencipta dan memerintah adalah hak Allah. Jadi dibedakan antara mencipta dan memerintah. Mencipta makhluknya, memerintah, ini adalah Al-Qur'an. Ini kalam, ya, kalam Allah, firman Allah. Jadi bukan termasuk makhluk. Baik. Kemudian kita akan sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an mengenai kafirnya orang-orang yang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan Walid bin Mughirah, di mana dia mengatakan bahwa Al-Qur'an yang dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Qur'an yang dibacakan Rasulullah kepada umat ini adalah ucapan manusia, artinya buatan manusia. Maka Allah menegaskan Walid bin Mughirah adalah kafir. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Muddatsir ayat 18 sampai 25, innahu faqar wa qaddar fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar, faqala in hadza illa sihru yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Sungguh dia, yakni Walid bin Mughirah, telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan, maka celaka dia. Bagaimana dia menetapkan, kemudian celaka dia, bagaimana dia menetapkan, kemudian dia memikirkan. Sudah itu dia bermuka masam, berkerut dahi, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyompongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini tidak lain adalah perkataan manusia. Jadi Allah telah mengkafirkan Walid bin Al-Mughirah karena dia mengatakan Al-Quran ini adalah perkataan manusia. Ini tidak jauh beda dengan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sama hukumnya berarti seperti Walid bin Mughirah yang telah dinyatakan kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkataan orang-orang kafir tentang Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan mereka mirip dengan ucapan Walid bin Al-Mughirah. Wa qala alladhina kafaru in hadza illa ifkun iftarah wa anau alaikumun akharun faqad ja'u dhulman wa zura. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan, kedustaan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sungguh mereka, yakni orang-orang kafir ini, telah berbuat satu kezaliman dan kedustaan yang besar dengan pernyataan tersebut. Allah telah mengkafirkan mereka yang meyakini hal tersebut. Jadi menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk sama saja seperti perkataan orang-orang kafir tadi. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa Al-Quran yang dibacakan kepada umat ini adalah kalamullah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika dikatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ini adalah palsu, diada-adakan, kebohongan, kedustaan, ya. Sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, wa yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Apa bedanya kalau seperti itu? Ya. Maka mengatakan Al-Qur'an makhluk ini sama saja menyatakan bahwa Al-Qur'an ini seperti buku-buku biasa saja, makhluk. Buku-buku karangan makhluk. Ya, sama saja. Tidak dianggap suci, tidak diagungkan, dan yang lainnya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang perkataan orang-orang kafir, ma sami'na bihada fil millatil akhira in hadha illa ikhtilaq. Kami tidak pernah mendengar Al-Quran seperti ini dalam agama yang terakhir. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Jadi sekali lagi, siapapun yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, sama saja mendustakan Rasulullah SAW, sama saja nantinya mendustakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini jelas sekali penjelasan yang sangat gamblang sekali bahwa para ulama ahlus sunnah semuanya sepakat meyakini, mengikrarkan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan siapa saja yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah, kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, kafir terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW, kafir atau tidak meyakini akan ijma kaum muslimin, ya. Maka ini sangat celaka sekali, sangat celaka sekali. Dan perlu ditegaskan di sini, ikhwani fiddin rahimakallah, bahwa kulit, ya, yang ditulis Al-Quran di atasnya, atau kertas, atau batu, atau apapun, memang semua itu adalah makhluk. Cuma tulisan yang ada di atas makhluk-makhluk tersebut ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Harus dibedakan, ya. Harus dibedakan. Taib. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخوتي الكرام أعزني الله وإياكم إن شاء الله kita akan mengkaji satu bab, itu bab tahrim ittikhadh al-kalb illa li saydin aw mashiyatin aw zar'. Haramnya memelihara anjing kecuali untuk berburu, untuk menjaga hewan ternak atau menjaga tanaman, ya, ladang, kebun dan sebagainya. Syariat Islam yang hanif, yang agung ini telah mengharamkan bagi umatnya untuk memelihara anjing kecuali untuk hal-hal yang telah dikecualikan dalam syariat. Nah, ucapan orang-orang yang beriman ketika datang perintah dari Allah yang Maha Agung atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lain kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu jika Allah dan jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Allah menghukumi di antara mereka, mereka tidak lain kecuali mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, dalam hadis-hadis yang berikut dijelaskan bahwasanya memelihara anjing itu diharamkan dalam syariat dan sanksinya adalah berkurang pahala pemiliknya satu qirat setiap hari. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man iqtana kalban illa kalba saydin aw mashiyatin fa innahu yanqusu min ajrihi kulla yawmin qiratan. Muttafaqun alaih. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memelihara seekor anjing kecuali anjing untuk pemburu, anjing pemburu, atau anjing untuk menjaga hewan ternak, maka sesungguhnya akan berkurang dari pahalanya setiap hari dua qirat. Dua qirat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun makna dua qirat itu dijelaskan dalam hadis yang lain, ya. Di hadis ini tidak dijelaskan, tapi di suatu hadis sahih yang lain dijelaskan, barang siapa yang mensolati jenazah, ya, barang siapa yang hadir menyolati jenazah, maka baginya pahala satu qirat. Dan barang siapa yang menyolati jenazah lalu hadir sampai ke tempat pemakamannya, mengantarkan sampai tempat dimakamkannya, maka dia mendapat pahala dua qirat. Kemudian para sahabat bertanya, seperti apakah dua qirat itu? Dua qirat itu seperti apa? Beliau bersabda, mithlul jabalainil azimain, seperti dua gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain, asgharuhuma mithlul jabalil Uhud, ya. Dua qirat, yang paling kecil dari keduanya itu seperti gunung Uhud. Ini. Jadi makna qirat itu diterangkan dalam hadis yang lain, yaitu sebesar gunung Uhud. Jadi dua qirat berarti sebesar dua buah gunung Uhud. itu terkait dengan pahala, ya, terkait dengan pahala orang yang mensolati jenazah dan ikut hadir sampai memakamkannya, ya. Nah, tentang memelihara seekor anjing itu akan berkurang pahalanya, bukan mendapatkan pahala, berkurang pahalanya setiap harinya 2 qirat, ya. 2 qirat, 1 qirat diterangkan dalam hadis yang lain. Itu setiap hari berkurang, menyusut pahalanya, ya. Maka hadis ini cukup menjadi dalil haramnya memelihara seekor anjing, karena berkurangnya pahala itu berarti karena suatu dosa. Kalau bukan karena suatu dosa, pahala tidak akan menyusut, pahala tidak akan gugur atau berkurang, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebut pahalanya berkurang setiap hari 2 qirat, ini cukup menjadi petunjuk atau dalil haramnya perbuatan ini, dan sanksinya adalah seperti ini, berkurang pahalanya sebanyak 2 qirat, ya. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min 'amalihi qirat illa kalba harthin aw mashiyah." Muttafaqun alaih. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing, maka akan berkurang setiap hari dari amalnya. Setiap hari akan berkurang dari amalnya 1 qirat, kecuali anjing yang untuk menjaga ladang atau menjaga hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam riwayat Muslim, ya, hadis tadi dalam riwayat Muslim, manik tana kalban laisa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ard fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawm. Barang siapa yang memelihara seekor anjing yang bukan anjing pemburu, bukan pula anjing penjaga hewan ternak atau tanah, ya, sawah, ladang dan sebagainya, maka sesungguhnya berkuranglah dari pahalanya setiap hari 2 qirat. 2 qirat. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum, memelihara anjing ini tradisi orang-orang kafir. Kita lihat, ya, di barat atau di perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang kafir, rata-rata mereka memelihara seekor anjing di rumahnya. Tidak hanya memelihara, bahkan mendidik, ya. Mendidik atau melatih anjing tersebut, membersihkannya, ya, merawatnya. Bahkan tidak segan-segan untuk membawanya ke salon anjing, ya. Jadi ada salon khusus untuk anjing. Di biaya perawatan anjing itu mungkin hampir sama dengan biaya perawatan seorang anak yatim, ya. Jadi biaya merawat anjing itu mungkin sama atau bahkan lebih besar dari biaya merawat anak yatim atau orang-orang miskin. Satu orang, ya. Ini mereka akrab dengan anjingnya, ya. Padahal anjing itu najis, ya. Anjing itu najis. Pendapat yang rajih bahwa anjing itu hukumnya najis, dan najisnya anjing itu tidak bisa dibersihkan meskipun dicuci dengan air lautan, karena najisnya itu ainiyah, artinya pada zatnya. Najisnya anjing itu pada zatnya. Memang hewannya itu najis. Kalau dicuci dengan air selautan juga tidak akan bersih, tidak akan menjadi suci, karena memang zatnya najis. Jadi mereka membersihkan anjing, memandikan anjing dan sebagainya, padahal tidak bakal bersih, ya, meskipun dengan air selautan, ya. Cukup menjadi jelas bagi kita bahwa anjing itu najis. Jilatan seekor anjing itu tidak cukup diguyur dengan 1 kali guyuran, ya. Tidak cukup dengan 1 kali siraman. Harus dengan 7 kali. Yang pertama dengan air dan tanah, ya. Jadi sucinya bejana atau wadah salah seorang di antara kalian jika dijilat oleh seekor anjing itu dengan dibilas, dicuci dengan 7 kali siraman. Yang pertama dengan air yang bercampur tanah. Berarti 8 kali, ya, bukan 7 kali, 8 kali. Yang pertama itu tidak dihitung, ya. Air dicampur dengan tanah, terus digosok ke wadah bejana atau apa saja yang dijilat oleh seekor anjing. Setelah itu baru dibilas 7 kali dengan air. Berarti 8 kali sebetulnya, ya. 8 kali. Cuma yang pertama itu air bercampur tanah. Baru suci kalau sudah dibilas seperti itu. Kalau belum dibilas seperti itu, belum suci. Lalu bagaimana ada seseorang yang memelihara anjing, dekat-dekat dengan anjing, ya, yang mungkin menjilat ini, menjilat itu. Bahkan keberadaan seekor anjing di dalam rumah itu akan mencegah para malaikat rahmat masuk ke dalam rumah tersebut. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwasanya Jibril alaihissalam pernah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang untuk menemui beliau. Nah, kedatangan Jibril alaihissalam terasa lambat, ya, ditunggu-tunggu oleh beliau. Kenapa tidak kunjung datang? Maka beliau kemudian keluar dari rumahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Nah, begitu beliau keluar dari rumahnya, Jibril alaihissalam datang. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, engkau telah berjanji kepadaku menemuiku, tapi tak kunjung datang sampai baru sekarang." Ya. Maka Jibril alaihissalam berkata, "Tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali karena ada seekor anjing." Ya. Jadi tidak ada yang mencegah kami, para malaikat, untuk masuk ke dalam rumah tadi, kecuali karena ada seekor anjing. Atau inna la nadkhulu baitan fihi kalbun aw surah. Sesungguhnya kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada seekor anjing atau gambar, ya, gambar, lukisan yang bernyawa, ya. Ini sudah dibahas insyaallah, ya. Ini hadis yang tadi itu riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang sahih dari ummuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Jibril alaihissalam telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemuinya. Tapi beliau menunggu dan menunggu di rumahnya, tidak datang. Dan di tangan beliau ada tongkat kecil, ya. Di tangan beliau ada tongkat kecil. Lalu beliau melempar tongkat kecil itu seraya berkata, "Ma yukhlifullahu wa'dah wala rusuluh." Ya. Allah Ta'ala tidak mungkin menyalahi janjinya, tidak pula para malaikatnya, ya. Allah tidak mungkin menyalahi janjinya, begitu pula para malaikatnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh, ternyata ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, di bawah kolong ranjangnya, ya. Ada seekor anak anjing di bawah ranjangnya, ya, sarir, di bawah tempat tidurnya. Maka beliau bertanya, "Sejak kapan anjing ini masuk ke dalam rumahku?" Aisyah menjawab, "Saya tidak tahu, ya. Saya tidak tahu menahu." Maka beliau menyuruh supaya diusir, supaya anjing itu diusir, disuruh keluar dari rumahnya. Nah, begitu anjing itu keluar dari rumahnya, langsung malaikat Jibril alaihissalam masuk. Maka beliau bertanya, "Wahai Jibril, engkau sudah berjanji kepadaku dan aku sudah duduk menunggumu, tapi engkau tidak kunjung datang." Maka beliau menjawab, "Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk masuk ke dalam rumahmu karena ada seekor anak anjing tadi, ya. Dan kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ terdapat seekor anjing atau surah, itu gambar atau lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa, ya, makhluk-makhluk yang bernyawa." Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah, cukup, ini suatu sanksi kedua di samping sanksi yang pertama, ya. Sanksi yang pertama adalah pahalanya berkurang 2 qirat setiap hari. Dan belum tentu seorang muslim itu mendapat pahala 2 qirat setiap hari, ya. 2 qirat sebesar 2 gunung, 2 buah gunung Uhud. Belum tentu seorang muslim mendapat pahala sebanyak 2 qirat setiap hari. Padahal kalau dia memelihara seekor anjing, sudah pasti pahalanya menyusut 2 qirat. Ini sudah cukup suatu ancaman, ya. Kerugian besar, ya, kerugian besar berkurangnya pahala 2 qirat setiap hari. Setiap hari. Nah, saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, mari kita bersama-sama menyimak sebuah kisah penting dalam sejarah Islam, yaitu tentang perjanjian-perjanjian yang Rasulullah SAW buat dengan berbagai pihak di Madinah pada awal periode kedatangannya. Perjanjian-perjanjian ini mencerminkan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat yang damai, adil, dan harmonis di Madinah, kota pertama yang menjadi pusat dakwah dan pemerintahan Islam. Pendengar yang berbahagia, Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabat radhiyallahu anhum setelah menghadapi berbagai tekanan dan ancaman di Mekah. Setibanya beliau di Madinah, beliau disambut dengan hangat oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah dari kaum Aus dan Khazraj. Selain kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar, Madinah juga dihuni oleh orang-orang Yahudi serta beberapa suku Arab yang masih memegang kepercayaan tradisional. Dengan latar belakang penduduk yang beragam, Rasulullah SAW segera menyusun kebijakan yang dapat mempersatukan mereka dan menciptakan perdamaian. Rasulullah SAW menyusun perjanjian yang mengatur hubungan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dan suku-suku lainnya di Madinah. Perjanjian ini kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah yang menjadi perjanjian tertulis pertama dalam sejarah Islam untuk mengatur masyarakat yang beragam. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Piagam Madinah adalah perjanjian yang sangat bersejarah dan penuh dengan hikmah. Dalam piagam ini, Rasulullah menetapkan aturan yang adil bagi seluruh penduduk Madinah tanpa memandang suku ataupun agama. Berikut ini adalah beberapa poin penting dari Piagam Madinah. 1. Perlindungan dan kebebasan beragama. Rasulullah SAW menetapkan bahwa setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa gangguan. Kaum Yahudi dan suku-suku lain di Madinah memiliki kebebasan penuh untuk melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Kaum Muslimin, Yahudi dan kelompok lain yang tergabung dalam perjanjian ini wajib saling menghormati dan tak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agamanya. 2. Keamanan dan perlindungan bersama. Dalam Piagam Madinah, Rasulullah SAW mengatur bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini berkewajiban untuk menjaga keamanan dan stabilitas Madinah. Mereka wajib saling membantu dan bahu-membahu untuk melindungi kota ini dari serangan musuh dari luar. Jika ada ancaman yang datang dari luar, maka semua kelompok di Madinah, baik kaum muslimin maupun Yahudi, akan bersatu untuk mempertahankan Madinah. 3. Penegakan keadilan dan kesetaraan. Piagam Madinah juga mengatur bahwa setiap individu di Madinah berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Rasulullah SAW menetapkan bahwa setiap kelompok harus saling menghormati hak-hak individu dan kelompok lain. Jika ada perselisihan ataupun kejahatan, maka masalah tersebut akan diselesaikan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Tak ada satu kelompok pun yang berhak mendiskriminasi atau merugikan kelompok lain. 4. Kewajiban untuk tidak saling mengkhianati perjanjian. Rasulullah menegaskan bahwa semua pihak yang menandatangani perjanjian ini harus berkomitmen untuk mematuhi aturan yang telah disepakati. Mereka tak boleh melakukan tindakan yang merugikan atau mengkhianati pihak lain. Rasulullah menginginkan setiap kelompok di Madinah untuk menjaga kepercayaan dan keharmonisan di antara mereka. Pendengar yang budiman, kebijakan Rasulullah SAW dalam menyusun Piagam Madinah mengandung banyak hikmah yang sangat mendalam. Pertama, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan. Rasulullah menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan suku dapat hidup berdampingan dengan damai selama mereka memiliki aturan yang adil dan saling menghormati. Kedua, Piagam Madinah menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan. Rasulullah SAW tidak membedakan antara kaum muslimin, Yahudi, ataupun suku-suku lain dalam hak dan kewajiban. Setiap kelompok memiliki hak untuk menjalankan agamanya, mendapatkan perlindungan, dan diperlakukan dengan adil. Ketiga, kebijakan ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kepercayaan dan komitmen dalam setiap perjanjian.

0: harmonis, di mana kaum muslimin dan suku lainnya dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan kota. Mereka juga terbiasa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah dan adil, tanpa perlu ada pertikaian ataupun permusuhan. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya masyarakat Islami yang kuat dan kokoh. Pendengar yang berbahagia, salah satu kisah menarik dari perjanjian ini adalah bagaimana kaum Yahudi menerima Piagam Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah SAW, suku-suku Yahudi di Madinah sering berselisih dengan suku-suku Arab yang lainnya. Namun setelah mereka melihat kebijakan Rasulullah, mereka setuju untuk menandatangani Piagam Madinah dan berkomitmen untuk menjaga keamanan bersama. Perjanjian ini awalnya berjalan baik, dan kaum Yahudi pun menghormati aturan yang telah disepakati. Namun, beberapa saat kemudian, sebagian dari suku-suku Yahudi tersebut melanggar perjanjian dan berkhianat, yang sudah menjadi karakter asli mereka, yang akhirnya menimbulkan ketegangan dan konflik. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tetap berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah di awal periode Madinah memberikan kita banyak pelajaran berharga. Piagam Madinah adalah contoh nyata tentang bagaimana Islam mengajarkan perdamaian, keadilan dan persaudaraan di antara sesama anak Adam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Demikianlah pembahasan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin." Faqala ta'ala, "Ya ayyuhar rusul, كلوا من الطيبات واعملوا صالحا." وقال تعالى, "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم." Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami rezekikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang padanya ditegakkan kaidah-kaidah Islam dan hukumnya. Di dalamnya kita dianjurkan untuk berinfak dari yang halal dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Maka seorang hamba tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah dari barang haram, barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, ataupun makanan yang tidak baik. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik sebagaimana Dia memperbolehkan bagi para rasul, disertai dengan amal saleh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya.
2: Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Weh, mau kemana, Riz? Pagi-pagi gini udah manasin motor.
4: Ini biasa, tugas rutin.
3: Tugas rutin?
4: Iya, tugas rutin.
5: Belanja ke pasar buat kebutuhan sehari-hari.
3: Oh, terus mau berangkat gitu aja, Riz?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya gak pakai helm sama jaket. Sendalnya juga tuh, kenapa gak pakai sepatu?
4: Alah, ribet amat sih. Orang cuma mau ke pasar, deket kali.
3: Ya gak ribet dong, kan buat keselamatan kita juga. Minimal memperkecil resiko jika terjadi hal yang gak diinginkan.
4: Alah, udah lah. Udah siang juga. Udah ya, berangkat dulu.
3: Yeah, dibilangin, ngeyel. Waduh, Riz!
6: Mengendarai motor bukan masalah bisnis.

0: bisa atau tidaknya. Perhatikan keselamatan diri Anda. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Fajri FM.
1: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah At-Tahrim ayat ke-6.
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah.
2: Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Taif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in, termasuk koper dan perlengkapan umroh. Dengan fasilitas, tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah, Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Taif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993, 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah, berikutnya dilanjutkan dengan rubrik Kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah Islami dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas babak penting dalam sejarah Islam, yaitu konflik yang terjadi antara Khalifah Abbasiyah dengan Sultan Bani Saljuk. Kisah ini tidak hanya menunjukkan dinamika politik di dunia Islam, tetapi juga memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya persatuan dan kepemimpinan yang adil. Pendengar yang mulia, Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi dan menjadi salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam. Pada puncak kejayaannya, Abbasiyah menguasai wilayah yang sangat luas, mencakup Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kekuasaan Abbasiyah melemah akibat serangan eksternal dan konflik internal. Di sisi lain, Dinasti Saljuk muncul sebagai kekuatan baru di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Bani Saljuk adalah suku Turki yang memeluk Islam dan kemudian menjadi pembela Islam Ahlus Sunnah. Mereka berhasil menguasai wilayah Persia, Irak, dan Anatolia, serta memberikan perlindungan kepada Khalifah Abbasiyah dari ancaman eksternal seperti Fatimiyah dan Bizantium. Meskipun demikian, hubungan antara kedua dinasti ini tidak selalu harmonis. Pendengar rahmati Allah, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk dimulai karena perbedaan kepentingan politik. Khalifah Abbasiyah meskipun memiliki kedudukan spiritual tertinggi dalam Islam, telah kehilangan sebagian besar kekuatan politiknya. Sebaliknya, Sultan Bani Saljuk memegang kendali penuh atas administrasi dan militer, tetapi tetap mengakui kekhalifahan Abbasiyah sebagai simbol agama. Ketegangan muncul ketika para Sultan Saljuk seperti Tughlubek dan Alp Arslan mulai mengambil peran yang semakin dominan dalam urusan politik Abbasiyah. Para khalifah merasa bahwa mereka hanya menjadi boneka di bawah kendali Bani Saljuk. Hal ini memicu ketidakpuasan di kalangan istana Abbasiyah. Pada masa Sultan Malik Shah, ketegangan antara kedua pihak semakin memuncak. Meskipun Malik Shah memiliki hubungan yang relatif baik dengan khalifah Abbasiyah, ada beberapa insiden yang mencerminkan ketegangan di antara mereka. Salah satunya adalah ketika Malik Shah mengintervensi pengangkatan pejabat di istana Abbasiyah tanpa persetujuan khalifah. Langkah ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap otonomi Abbasiyah. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh para wazir dan penasehat yang memiliki agenda politik masing-masing. Sebagai contoh, Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk, memainkan peran penting dalam mengatur urusan Abbasiyah. Meskipun ia dikenal sebagai administrator yang hebat, keterlibatannya dalam urusan Abbasiyah seringkali memicu rasa tidak puas di kalangan istana Baghdad. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah, dinasti Saljuk memasuki masa krisis suksesi. Konflik internal di antara para pewaris tahta Saljuk memberikan peluang bagi Khalifah Abbasiyah untuk mencoba memulihkan sebagian kekuasaannya. Namun upaya ini seringkali berujung pada konflik dengan para sultan yang baru. Pada masa pemerintahan Sultan Barkiyaruq, hubungan dengan Abbasiyah semakin tegang. Barkiyaruq menghadapi pemberontakan yang didukung oleh beberapa faksi di Baghdad yang setia kepada khalifah. Situasi ini menyebabkan pertempuran di dekat Baghdad, di mana kekuatan Abbasiyah dan Saljuk saling bersaing untuk menguasai ibu kota. Sementara itu, Sultan Muhammad Tafar berhasil memperbaiki hubungan dengan Abbasiyah. Ia mencoba mengambil pendekatan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun konflik tetap terjadi karena perbedaan kepentingan politik yang mendalam antara kedua belah pihak. Pendengar yang budiman, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk memiliki dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, satu, melemahnya persatuan umat Islam. Perpecahan antara Abbasiyah dan Saljuk melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini memberikan peluang bagi musuh eksternal seperti tentara Salib untuk menyerang wilayah-wilayah Islam. Dua, kerusakan ekonomi dan sosial. Perang dan konflik internal menyebabkan kerusakan ekonomi di wilayah yang dikuasai Abbasiyah dan Saljuk. perdagangan terganggu dan rakyat menderita akibat pajak yang tinggi dan ketidakstabilan politik. 3. Kehilangan wilayah strategis. Karena konflik internal, baik Abbasiyah maupun Saljuk kehilangan kendali atas beberapa wilayah strategis. Hal ini melemahkan kekuatan politik dan militer mereka di kancah internasional. Pendengar dirahmati Allah, kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. 1. Pentingnya persatuan. Perpecahan antara Abbasiyah dan Saljuk menunjukkan betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan. Umat Islam harus belajar dari sejarah ini untuk tetap bersatu dalam menghadapi ancaman internal dan eksternal. 2. Kepemimpinan yang bijaksana. Kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang bijaksana sangat dibutuhkan untuk mencegah konflik. Baik Abbasiyah maupun Saljuk membutuhkan pemimpin yang mampu mengedepankan dialog daripada konflik. 3. Mengelola kepentingan politik dan hikmah. Perbedaan kepentingan politik seringkali menjadi sumber konflik. Kisah ini mengajarkan pentingnya mengelola perbedaan tersebut dengan hikmah agar tidak merugikan umat secara keseluruhan. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konflik antara Khalifah Abbasiyah dan Sultan Bani Saljuk adalah pengingat akan pentingnya persatuan, kepemimpinan yang bijaksana dan pengelolaan politik yang cerdas. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat Islam yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menjaga persatuan dan menghadapi tantangan dengan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas peran penting seorang muslimah dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini adalah bagian dari tugas setiap muslim, tidak terkecuali seorang muslimah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga bentuk kepedulian sosial seorang muslimah dalam menjaga kebaikan di lingkungan sekelilingnya, baik di lingkungan keluarganya, tempat kerjanya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana peran seorang muslimah dalam menjalankan tugas mulia ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Pendengar yang berbahagia, amar ma'ruf berarti mengajak kepada hal-hal yang baik, yakni segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nahi munkar, di sisi lain, berarti mencegah segala bentuk kemungkaran atau hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Kedua konsep ini merupakan prinsip utama dalam menjaga kebaikan dan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Ta'ala. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim, termasuk muslimah, memiliki peran sebagai agen perubahan sosial yang membawa kebaikan dan mencegah kerusakan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas bersama yang tidak mengenal batasan gender, dan setiap muslimah diberi hak dan kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, peran amar ma'ruf nahi munkar dalam kehidupan seorang muslimah sangatlah penting. Sebagai seorang ibu, seorang istri, atau sebagai seorang anggota dari masyarakat, seorang muslimah berperan besar dalam mendidik generasi, menjaga kebaikan di tengah keluarga, dan menjadi contoh yang baik di lingkungan sekitarnya. Di dalam keluarga misalnya, seorang muslimah memiliki peran kunci dalam membentuk karakter anak-anaknya melalui amar ma'ruf nahi munkar. Ia mengajarkan mereka untuk berperilaku baik, menjalankan sholat, berpuasa, menjaga akhlak yang mulia, dan mencegah mereka dari berbuat hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitu juga di luar rumah, dalam interaksi sosialnya, seorang muslimah berperan penting dalam menyebarkan kebaikan dan menegur kemungkaran dengan cara yang bijak dan penuh hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam yastati' fa bilisanih, fa illam yastati' fa biqalbih, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar bisa dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang muslimah dapat memulai dengan memberikan nasihat kepada orang di sekitarnya, atau jika tidak mampu, setidaknya ia bisa mengingkari kemungkaran dalam hatinya. Ini adalah tanda dari keimanan yang kuat bahwa seorang muslimah selalu ingin melihat kebaikan menyebar di lingkungannya. Pendengar yang berbahagia, seorang muslimah memiliki berbagai cara untuk melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, yang tentunya harus dilakukan dengan bijaksana dan penuh kelembutan. Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah antara lain, yang pertama, memberikan contoh yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melakukan amar ma'ruf adalah dengan memberikan contoh yang baik. Seorang muslimah harus berusaha menjadi teladan dalam beribadah, menjadi teladan dalam berperilaku baik, dan menjaga akhlak mulia. Ketika orang lain melihat contoh yang baik, mereka akan tergerak untuk mengikuti tanpa perlu banyak kata-kata. Kemudian cara yang kedua, yaitu dengan nasihat, yaitu nasihat dengan hikmah. Dalam mencegah kemungkaran, seorang muslimah harus menggunakan pendekatan yang bijaksana, menyampaikan nasihat dengan lembut, tidak menghakimi, dan memperhatikan perasaan orang yang dinasihati adalah kunci keberhasilan dalam nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang penuh hikmah dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya, cara yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muslimah dalam amar ma'ruf nahi munkar yang ketiga, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Di era digital ini, media sosial adalah salah satu sarana yang efektif untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seorang muslimah dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi nasihat, berbagi ilmu agama, atau untuk mengingatkan teman-temannya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Namun, penting juga bagi muslimah untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Ia juga harus menjaga etika berkomunikasi dan tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Kemudian cara yang berikutnya, yaitu yang keempat, adalah berkolaborasi dalam kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar tidak harus dilakukan sendirian. Seorang muslimah bisa berkolaborasi dengan komunitas atau organisasi yang berfokus pada dakwah dan penyebaran kebaikan. Dengan berkolaborasi, usaha untuk menyebarkan kebaikan akan menjadi lebih kuat dan berdampak luas. Pendengar muslimah yang berbahagia, tentu saja dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar, seorang muslimah akan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan.
8: Di antaranya adalah rasa takut ditolak, dikritik, atau bahkan dihindari oleh orang-orang di sekitarnya. Tantangan ini bisa membuat seorang muslimah ragu untuk menyampaikan kebenaran. Namun kita harus ingat bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah Ta'ala. Dan kita melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian manusia, melainkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Kunci utama dalam menghadapi tantangan dan rintangan ini adalah kesabaran dan keteguhan hati. Allah Ta'ala berfirman, wasbir ala ma yakulun wahjurhum jahron jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Selain itu, penting juga untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan pemahaman agama. Dengan memiliki ilmu yang cukup, seorang muslimah akan lebih percaya diri dalam menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Kita bisa belajar dari para muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aktif dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu contohnya adalah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Seorang wanita yang dikenal karena keberaniannya dalam membela kebenaran. Ia tidak pernah ragu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kisah lainnya adalah seperti Ummu Sulaim radhiyallahu anha, yang dengan bijaksana mengajak suaminya yang belum masuk Islam untuk memahami ajaran Islam. Ia tetap teguh dalam keyakinannya dan terus menyebarkan kebaikan di lingkungan sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, dari pembahasan ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslimah memiliki peran penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Melalui agama yang dianutnya dan kepribadiannya yang mulia, seorang muslimah bisa menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi keluarga dan masyarakatnya. Mari kita bersama-sama, dan juga Anda sebagai muslimah, terus berusaha menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dimanapun kita berada. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk menjalankan tugas ini dengan penuh hikmah dan kesabaran. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam melarang seseorang untuk bertindak zalim dengan menyakiti seseorang. Maka menyakiti dengan ucapan atau lisan seperti mencela juga merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terhadap sesama muslim. Mencela adalah menyebutkan kejelekan atau kekurangan seseorang, baik kekurangan yang ada pada tubuh maupun kekurangan lainnya, seperti kebodohan dengan secara sengaja mencela atau dengan cara mentertawakan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Celaan adalah bentuk menyakiti sesama, karena celaan yang dilontarkan seseorang muslim akan menjadikan orang yang dicela menjadi tersinggung dan kecewa, bahkan menjadi sakit hati. Akibat lebih lanjut akan menjadikan retaknya hubungan persaudaraan sesama muslim. Sehingga syariat melarang perbuatan mencela karena perbuatan tersebut menyakiti orang lain. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab menyakiti dan mencaci maki kaum muslimin termasuk ke dalam dosa-dosa besar yang membinasakan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqatih tamalu buhtanan wa ismam mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dho." Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Humazah ayat 1, Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pendengar yang budiman, dalam penjelasan atau syarah kitab Al-Kabair, kalimat menyakiti mencakup menyakiti orang lain dengan kata-kata, sikap, atau dengan mengisolasinya. Bentuk menyakiti orang lain adalah dengan cara mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sesama walaupun tidak membahayakannya. Karena jika membahayakan, maka dosanya jauh lebih besar. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengganggu tempat duduknya, perjalanannya, dan lain-lain. Sedangkan bentuk menyakiti orang lain dengan cara mengisolasinya adalah dengan cara membiarkannya kebingungan ketika menghadapi sebuah masalah dan orang itu merasa tersakiti karena sikap seperti ini. Semua perbuatan ini hukumnya haram dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58. Pendengar, maksud ayat ini adalah bahwa mereka semua akan menanggung beban berat berupa kebohongan dan dosa besar. Dalam ayat ini juga disebutkan tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maksudnya, apabila ada seseorang yang disakiti karena perbuatannya atau karena ia telah melakukan sebuah perbuatan yang pantas untuk disakiti, maka hal ini dibolehkan untuk dilakukan. Seperti tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma fa in taba wa aslaha fa'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima." Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kalian, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini dahulunya berkenaan dengan hubungan seks sesama jenis atau homoseks. Pelakunya harus disakiti sehingga ia bertaubat kepada Allah. Setelah itu Rasulullah SAW menetapkan sebuah hukum dengan mengatakan, siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut atau homoseks, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Muslim dalam Sahihul Jami'. Bayangkan pendengar yang budiman, jika diri ini jadi korban dan objek dari kejahatan lisan orang lain, maka bagaimana perasaan ini? Niscaya diri ini akan merasakan pahit dan getirnya hidup. Pasti berharap orang itu menghentikan kejahatannya. Hilangnya keburukan yang dilakukan oleh lisan orang-orang dan kehidupan ini dapat berangsur normal lagi seperti sedia kala. Jika kita tidak ingin dicubit, maka jangan sekali-kali mencubit orang lain. Wahai saudara-saudaraku seiman, jagalah lisan ini dari mengucap berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Peliharalah tangan ini dari menulis berbagai perkara yang telah diharamkan oleh keduanya. Niscaya kita akan selamat dari ujian dunia, fitnah kubur, dan siksa neraka pada hari kiamat. Janganlah lisan ini berucap atau tangan ini menulis kecuali yang baik-baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari menyakiti dan mencela sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi.

0: berbakti kepada orang tua. Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah berkata, "Semalam suntukku pijat kaki ibuku, sedangkan saudaraku Umar semalam suntuk mengerjakan sholat. Aku tidaklah gembira andai malamku digantikan dengan malam saudaraku." Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Di antara faidah yang bisa diambil dari nasihat ini yaitu, pertama, beliau berpandangan bahwa berbakti kepada orang tua lebih utama dibandingkan amalan-amalan sunnah yang utama seperti sholat malam. Kedua, hakikat bakti kepada orang tua adalah berusaha membuat orang tua bahagia meski hanya dengan memijat kaki mereka. Karena memijat kaki mereka ketika mereka lelah adalah di antara bentuk praktis berbakti kepada keduanya, terlebih jika mereka memintanya. Terakhir, alasan perbuatan memijat kaki orang tua di sini lebih utama dibandingkan sholat malam, karena memijat kaki orang tua itu tergolong amal soleh yang manfaatnya tidak terbatas kepada pelakunya saja. Sedangkan sholat malam adalah amal yang manfaatnya terbatas hanya pada pelakunya saja. Maka kaidah mengatakan bahwa amal yang manfaatnya melebar itu lebih utama dibandingkan amalan yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya saja. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita kisahkan Musa bin Uqbah rahimahullah, salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kontribusinya yang luar biasa dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Ia sangat dihormati oleh para ulama hadis. Musa bin Uqbah dianggap sebagai salah satu periwayat yang terpercaya dalam tradisi keilmuan Islam. Kita akan mengupas kehidupan, kepribadian, keilmuan, serta pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu hadis dan sejarah Islam. Pendengar yang budiman, Musa bin Uqbah lahir di kota Madinah pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Ia berasal dari keluarga yang berilmu dan memiliki hubungan erat dengan para ulama. Ayahnya, yakni Uqbah, adalah seorang muslim yang dikenal di kota Madinah. Sementara saudara-saudaranya, yakni Muhammad dan Ibrahim, juga dikenal sebagai ulama yang terkemuka. Kehidupan keluarga yang berorientasi pada ilmu ini memberikan pondasi yang kokoh bagi pendidikan Musa bin Uqbah. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar terhadap ilmu agama. Kota Madinah yang menjadi pusat ilmu pada saat itu memberinya akses kepada ulama-ulama besar. Ia belajar dari tokoh-tokoh seperti Nafi', seorang perawi yang merupakan mantan budak Abdullah bin Umar dan sangat dikenal karena kedekatannya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keistimewaan Musa bin Uqbah adalah hubungan keilmuannya dengan para tabi'in. Ia belajar hadis dari Nafi', seorang tokoh yang sangat dihormati dalam periwayatan hadis. Periwayatan hadis Musa dari Nafi' menjadi bagian penting dalam tradisi keilmuan Islam. Meskipun beberapa ulama menyatakan bahwa kekuatannya dalam meriwayatkan dari Nafi' tidak sebanding dengan tokoh-tokoh seperti Malik bin Anas dan Ubaidullah bin Umar. Selain Nafi', Musa bin Uqbah juga belajar dari ulama-ulama besar lainnya seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Para gurunya ini adalah ahli fikih dan hadis terkemuka yang mewariskan tradisi ilmu langsung dari generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musa bin Uqbah dikenal karena kedalaman ilmunya dalam bidang hadis dan sejarah. Ia adalah salah satu ulama pertama yang menulis sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai Maghazi Musa bin Uqbah. Buku ini menjadi rujukan penting bagi ulama-ulama setelahnya, termasuk Imam Malik dan Ibnu Ishaq dalam menyusun karya-karya sejarah Islam. Maghazi Musa bin Uqbah bukan sekedar catatan peristiwa, tetapi juga mencerminkan keilmuan Musa bin Uqbah dalam memverifikasi riwayat dan menyusun narasi sejarah yang terpercaya. Karya ini menjadi acuan dalam memahami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam menyebarkan Islam, termasuk perang-perang besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Selain dalam sejarah, Musa juga menghasilkan banyak riwayat hadis yang dimuat dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua ulama hadis terbesar, menggunakan hadis-hadis Musa bin Uqbah, khususnya yang ia riwayatkan dari Nafi'. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah mendapatkan penilaian yang sangat baik dari para ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, dan An-Nasa'i sepakat bahwa Musa adalah seorang perawi yang thiqah atau yang terpercaya. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menyatakan bahwa Musa bin Uqbah adalah salah satu perawi yang diandalkan dalam tradisi periwayatan hadis. Namun Yahya bin Ma'in mencatat bahwa periwayatan Musa dari Nafi' memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan Malik bin Anas atau Ubaidullah bin Umar. Meski demikian, kelemahan ini tidak mengurangi kredibilitas Musa bin Uqbah sebagai seorang perawi yang thiqah. Ulama seperti Ibnu Ma'in sendiri tetap menilai Musa sebagai orang yang terpercaya. Meskipun ia mengakui bahwa ada tingkatan dalam kekuatan periwayatan. Imam Al-Waqidi, seorang sejarawan terkenal, menyebutkan bahwa Musa bin Uqbah bersama kedua saudaranya memiliki halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Mereka dikenal sebagai ulama yang faqih sekaligus muhaddits, yakni ahli dalam fikih dan hadis. Musa bin Uqbah juga dikenal sebagai seorang mufti yang memberikan fatwa kepada masyarakat di kota Madinah. Sebagai seorang ulama, Musa bin Uqbah banyak menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi. Ia memberikan pelajaran hadis, fikih, dan sejarah kepada para muridnya. Halaqah ilmunya menjadi salah satu pusat pembelajaran di kota Madinah, menarik perhatian para penuntut ilmu dari berbagai wilayah. Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi, seorang ulama terkemuka, menggambarkan Musa bin Uqbah dan keluarganya sebagai pribadi-pribadi yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam. Musa bin Uqbah sendiri dikenal sebagai seorang ulama yang rendah hati dan berdedikasi tinggi dalam menyebarkan ilmu. Pengaruh Musa bin Uqbah terhadap ilmu Islam sangat besar, terutama dalam bidang sejarah dan hadis. Maghazi Musa bin Uqbah menjadi rujukan penting bagi para sejarawan Muslim dalam memahami perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam perkembangan Islam pada masa awal. Selain itu, hadis-hadis yang diriwayatkan Musa bin Uqbah menjadi bagian integral dari kitab-kitab hadis yang utama. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim memasukkan hadis-hadisnya dalam koleksi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Musa bin Uqbah adalah perawi yang terpercaya. Musa bin Uqbah juga meninggalkan warisan moral dan intelektual bagi umat Islam. Ia adalah contoh seorang ulama yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu dan kebenaran, dengan tetap menjaga integritas dan kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa bin Uqbah wafat pada tahun 141 Hijriah, sebelum sempat kembali ke kota Madinah setelah ia melakukan perjalanan ilmiah. Beberapa sumber mencatat bahwa ia wafat pada tahun 142 Hijriah, namun pendapat yang lebih kuat adalah ia wafat pada tahun 141 Hijriah. Wafatnya Musa bin Uqbah meninggalkan duka yang mendalam bagi komunitas ilmiah di kota Madinah dan di dunia Islam secara umum. Para murid dan kolega Musa bin Uqbah mengenang beliau sebagai seorang ulama yang ikhlas dan berwawasan luas. Musa bin Uqbah rahimahullah adalah salah satu tokoh salafus saleh yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu hadis dan sejarah Islam. Dedikasinya terhadap ilmu, integritasnya sebagai seorang perawi, dan karyanya dalam sejarah Islam menjadikannya salah satu ulama yang sangat dihormati dalam tradisi keilmuan Islam. Warisan intelektual Musa bin Uqbah, khususnya dalam Maghazi Musa bin Uqbah dan periwayatan hadis, terus memberikan manfaat bagi umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah teladan bagi para penuntut ilmu, mengajarkan bahwa keikhlasan dan dedikasi adalah kunci utama dalam meraih keberkahan dalam keilmuan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji, lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق sebanyak 3

0: أخي مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
4: Berserikat dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabatnya yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabatnya yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
5: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
6: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068 790268, 7068 790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
7: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
8: Dosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
6: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.

0: Disinilah orang tuanya sudah diberikan hujah, tidak menerima, bahkan mengusirnya. Kemudian masyarakatnya sudah diberikan argumen-argumen dan tidak menerimanya. Raja pun sudah didatangi, diajak dialog dan kalah, tidak juga mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti dan tidak mundur. Berkali-kali gagal bukan berarti harus mundur, tetapi harus tetap bangkit dan mencari akal. Ini seorang Nabi dan Rasul yang dengan keteguhan dan ketegaran itulah Nabi Ibrahim mendapatkan julukan sebagai Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Berpikir Nabi Ibrahim, berpikir keras, diapain? Sebagai seorang dai enggak boleh mundur. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam? Baik, saya akan lakukan apa yang saya harus lakukan. Malam-malam beliau menyiapkan strategi. Tempat di mana penyembahan yang paling banyak, patung-patung ada di sana, yang dari kecil sampai besar ada, Nabi Ibrahim beresin. Ya, dipotong, ada yang dipotong kepalanya, potong kakinya, potong tangannya, potong semuanya, dimutilasi itu, ya. Kemudian disisakan satu yang paling besar. Di satu riwayat dikatakan bahwa yang paling besar di apa namanya? Disisakan dan dikalungkan kapak di sana. Pagi-pagi heboh. Ya, heboh. Tapi ini tahu raja dan masyarakat pendukungnya, walaupun tidak memiliki bukti, walaupun tidak ada operasi tangkap tangan, langsung raja menyiapkan detasemen khususnya tangkap Ibrahim. Ibrahim dibawa di depan masyarakat umum, pengadilan terbuka, biasa. Karena sudah begini, harus ada pengadilan terbuka, biar semuanya tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Dalam sidang terbuka tersebut, Nabi Ibrahim ditanya. Ini padahal tanpa bukti, tanpa ada surat perintah penangkapan, tidak, tanpa memberitahu keluarga dan yang lain sebagainya, dibawa. Siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim melakukan tauriyah, bal fa'alah kabiruhum hadza. Itu yang paling gede, ya. Itu yang paling gede. Sang raja dan juga rakyat yang hadir tidak percaya juga. Akhirnya, coba deh kalau memang enggak percaya juga, tanya siapa sebenarnya yang melakukan ini semuanya. Pada akhirnya mereka mengatakan, tertunduk diam dan mengatakan, kamu kan tahu, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa melihat. Lagi-lagi mereka tidak bisa berbicara dan tidak bisa membuktikan semuanya, bahkan kebatilan atas apa yang selama ini mereka sembah semakin nyata. Tapi lagi-lagi bukan apa namanya penerimaan yang dilakukan oleh raja dan rakyatnya. Yang dia lakukan adalah tangkap bakar. Ini karena mereka punya pendukung masyarakat yang sebegitu banyak, ya. Ditangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, diikat, disiapkan kayu bakar yang sebegitu banyak. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan sedikit pun, sedang sakit pun, ikut-ikut bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya diberikan kesembuhan, saya pun ikut akan andil untuk mengantarkan kayu bakar di dalam memerangi dan membakar Nabi Ibrahim itu. Bahkan yang makhluk kecil, ya, yang tidak memiliki banyak peran sekalipun, dia pun ikut serta, yaitu cicak, ya, wazan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita diperintahkan, dianjurkan untuk membunuhnya ketika kita menjumpai cicak, begitu. Dan cicak itu ikut berbuat dengan cara apa? Meniup api supaya api itu tambah besar, tambah besar. Sebenarnya kalau secara logika, apa sih yang bisa diperbuat oleh dia dibandingkan manusia yang segitu banyak dan kayu-kayu yang sudah disiapkan segitu besar? Tapi satu pelajaran penting yang dapat kita ambil sekarang, sebenarnya bukan hanya masalah besar dan kecilnya peran, tetapi kecondongan hati, ya, dan bukti kemana kita membela, apakah kepada kebatilan ataukah kepada kebenaran. Walaupun broadcast, ya, walaupun hanya upload foto atau video di dalam sosial media, kalau memang didasari atas keimanan dan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah jihad. Tapi sebaliknya, kalau memang ternyata apa yang telah kita tulis, kita broadcast, kita share di media sosial itu untuk membela orang-orang munafik dan orang-orang kafir, sekecil apapun peran serta kita, itu pun akan menjadikan kita sebagai barisan orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang membela agamanya, sebagaimana ayat Allah berfirman, intansurullaha yansurkum, apabila kalian menolong, apabila kalian membela, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan membela kalian. Bukan hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, Allah pun akan menjadikan kalian teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asyhad, sesungguhnya kami benar-benar menolong rasul-rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari ditegakkannya persaksian, yaitu hari kiamat. Apapun yang kita dapatkan dari dakwah ini, resiko apapun harus kita ambil, walaupun darah menetes di medan juang sekalipun, kita harus tetap maju sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid. Itu ya.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang pahlawan muslim yang bernama Ibnu Battuta. Beliau adalah penjelajah termasyhur bagi peradaban Islam dan bahkan dunia. Ia mengabdikan dirinya pada langkah kaki yang membawanya kemanapun ia pergi. Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Battuta. Lahir di Maroko pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. Usianya baru 21 tahun ketika berkeinginan menunaikan ibadah haji ke Makkah. Justru mengantarkan Ibnu Battuta menuju penjelajahan 30 tahun yang gemilang. Perjalanan perdananya dimulai bersama jamaah dari Tangier untuk berhaji pada tahun 1325 Masehi. Bersama rombongan, ia menyusuri hutan, bukit, dan pegunungan, berjalan menuju Tlemcen, Bejaia, lalu tiba di Tunisia. Di sini, Ibnu Battuta memutuskan tinggal selama 2 bulan. Dari Tunisia, Ibnu Battuta melanjutkan perjalanan sampai ke Libya. Sejak meninggalkan Tangier hingga Libya, ia telah menempuh perjalanan darat sekitar 3.500 km di bawah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. 8 bulan sebelum musim haji tiba, pada tahun 1326 Masehi, Ibnu Battuta menuju Alexandria. Ia terkesima dengan keindahan kota di ujung barat delta Sungai Nil tersebut. Menurut Ibnu Battuta, Alexandria adalah satu dari 5 tempat paling menakjubkan yang pernah ia kunjungi. Pada saat itu, Alexandria menjadi pelabuhan yang sangat sibuk dengan berbagai aktivitas di bawah kekuasaan kerajaan Mamluk. Setelah beberapa pekan berada di Alexandria, ia pun kemudian singgah di Kairo. Pendengar yang budiman, ketertarikan terhadap dunia sastra membuat Ibnu Battuta mengilustrasikan tiap tempat yang ia lalui dalam bait-bait puisi. Ia menggambarkan Kairo pada masa itu, aku bertamu di Kairo, ibunda dari kota-kota dan kursi Fir'aun sang tirani. Sang nyonya empunya wilayah luas dan subur. Bangunan-bangunan tak ada batasnya, tak tertandingi akan kecantikan dan keanggunannya. tempat bertemu para pendatang dan pulang, tempat perhentian yang lemah dan kuat, di mana berbondong-bondong manusia menyerbu layaknya gelombang laut. Dan semuanya tertampung dalam ukuran dan kapasitasnya. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta kemudian melanjutkan perjalanan menuju Damaskus melalui Yerusalem di bawah pengawasan ketat kerajaan Mamluk. Langkah kaki menggiring Ibnu Battuta menyusuri tempat-tempat suci sepanjang jalan menuju Suriah. Al-Khalil atau Hebron, Al-Quds, Bethlehem adalah beberapa tempat suci yang memberi kesan mendalam Ibnu Battuta. Damaskus kemudian menjadi persinggahan Ibnu Battuta selama bulan Ramadan, dan ia memanfaatkan waktunya untuk belajar. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta menemui banyak guru, orang-orang terpelajar, dan para hakim setempat untuk menimba ilmu agama Islam. Selepas bulan Ramadan, Ibnu Battuta bersama rombongan haji dari Damaskus menempuh perjalanan melalui Aleppo hingga menginjakan kaki di tanah suci Makkah. Ibnu Battuta melaksanakan ibadah haji pertamanya. Selama di kota suci, ia bertemu dengan jamaah dari berbagai negeri. Setelah menyempurnakan ritual ibadah haji, Ibnu Battuta memutuskan untuk tidak kembali ke Tangier dan memulai pengembaraannya menjelajahi dunia. Pengembaraan pun dimulai lagi. Ia menuju Irak, Sirat, Mesopotamia, dan kembali lagi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua. Ibnu Battuta tinggal selama 3 tahun di Mekkah, berkeliling untuk memperdalam ilmu agama Islam kepada guru-guru di sana. Ketertarikan pada setiap orang yang ditemui menggugah hasrat Ibnu Battuta untuk mengunjungi tempat-tempat baru. Pendengar yang budiman, pengembaraan Ibnu Battuta pun beralih pada jalur laut. Ia berlayar menuju Yaman pada tahun 1330 Masehi. Ini merupakan pelayaran pertama Ibnu Battuta di saat usianya 27 tahun. Perahu yang membawanya adalah Jalba, satu dari sekian perahu yang melegenda di Laut Merah, terbuat dari lapisan papan yang diolesi minyak ikan hiu agar anti air. Baru 2 hari berlayar, tampaknya alam kurang bersahabat. Arah angin berubah yang mengakibatkan perahu Jalba terombang ambing oleh gelombang di laut lepas. Badai kian mengganas, buritan perahu mulai mendentum keras, tubuh sudah tidak dapat dikondisikan lagi. Para penumpang, termasuk Ibnu Battuta, mengalami mabuk laut. Ibnu Battuta akhirnya sampai di Taiz, Yaman, yang dikuasai dinasti Islam Rasuliyah. Dinasti ini terdiri dari elit militer Turki, sebagaimana dinasti Islam lainnya saat itu. Di kota Aden, Ibnu Battuta menyaksikan sebuah kota terbesar dan terkaya yang pernah ada di pesisir Laut Hindia. Penjelajahannya berlanjut menuju Somalia, pantai-pantai Afrika Timur termasuk Zeila dan Mambosa. Kembali ke Aden, lalu ke Oman, Hormuz di Persia, dan Pulau Dahrain. Di negeri Persia, Ibnu Battuta berkesempatan bertamu di kota Baghdad. Di kota ini, ia menyaksikan sarana pemandian umum yang tak ada tandingannya di dunia. Pendengar yang budiman, pada tanggal 12 September 1333, setelah perjalanan panjang melewati wilayah Iran, Anatolia, dan Asia Tengah, Ibnu Battuta akhirnya singgah di tepi sungai Indus, tepi barat India, yang dikuasai oleh Muhammad Shah II, penguasa Islam di Delhi. Ibnu Battuta kemudian diangkat sebagai qadi di Delhi dengan gaji 12.000 dirham per bulan, termasuk fasilitas tempat tinggal dan bonus 12.000 dinar. Tentu saja hal ini membuat Ibnu Battuta menjadi orang kaya mendadak. 2 tahun berselang, kekacauan mulai pecah di banyak wilayah. 7 tahun kemudian, pemberontakan terjadi di mana-mana. Ibnu Battuta melihat Kesultanan Delhi mulai rapuh, sehingga ia meminta izin untuk berhaji ke Makkah. Namun, Sultan justru mengirim Ibnu Battuta memimpin 15 orang perwakilan diplomatik ke Cina, beserta berbagai hadiah untuk diserahkan kepada dinasti Yuan, Togon Timur. Ibnu Battuta tidak melepas kesempatan berharga ini untuk mengunjungi negeri yang belum pernah ia kunjungi. Pendengar yang budiman, dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta sempat singgah di Samudra Pasai. Dalam catatannya, ia menyebut Samudra Pasai sebagai negeri yang hijau. Saat itu Samudra Pasai di bawah kekuasaan Sultan Malik Al-Zahir, salah satu dari 7 raja yang ia kagumi. Sultan Malik Al-Zahir menyambut hangat kehadiran Ibnu Battuta. Ibnu Battuta terkesan melihat keagungan Samudra Pasai. Ia pun menulis, Samudra Pasai menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Pendengar yang budiman, dalam catatan selanjutnya, Ibnu Battuta menyebut Sultan Mahmud Malik Al-Zahir sebagai pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai sholat, Sultan dan rombongan biasa berkeliling kota melihat keadaan rakyatnya. Ia memiliki ghirah atau semangat belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-ilmu Islam kepada ulama. Pendengar yang budiman, Ibnu Battuta wafat pada tahun 1369 Masehi atau 12 tahun setelah ia menulis Rihlah. Ibnu Battuta, sang penjelajah dunia, telah meninggalkan warisan berharga melalui catatan perjalanannya yang di kemudian hari menginspirasi banyak orang menjelajahi dunia. Semoga Allah merahmatinya dan merahmati seluruh kaum muslimin. Demikian, wallahu a'lam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Doa berlindung dari bisikan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdhurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdhurun. Artinya, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepadamu ya Rabbi dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Doa perlindungan untuk anak dari gangguan syaitan. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli aynin lammah. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli aynin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna untukmu dari kejahatan setan, binatang yang berbisa, dan dari pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di radio kesayangan kita dalam rangka untuk mengkaji kembali firman-firman Allah yang mulia. Dan di kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah, tepatnya di ayat ke-232. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa'a fabalagna ajalahunna fala ta'dhuruhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, apabila kalian mentalak istri-istri kalian lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan mantan suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Allah Maha mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait ayat ini, Ali bin Abi Thalhah rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang yang mentalak istrinya dengan talak satu atau dua. Kemudian istrinya menjalani iddahnya hingga selesai. Setelah itu terpikir olehnya keinginan untuk menikahi dan merujuk si wanita itu kembali. Maka si wanita itu pun mau menerima. Tetapi para walinya melarang hal tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka menghalang-halangi si wanita tersebut. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Aufi, dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas juga. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Masruk, Ibrahim An-Nakhai, Az-Zuhri, dan Al-Dhahak, bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Dan mereka pun berkata bahwa inilah zahir atau makna yang tampak jelas dari ayat tersebut. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut juga ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri, tapi harus ada wali baginya dalam pernikahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir berkenaan dengan ayat ini. Seperti yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Daruqutni, bahwasannya Nabi SAW bersabda yang artinya, seorang wanita tidak bisa menikahkan wanita lain dan tidak juga menikahkan dirinya sendiri. Sesungguhnya wanita pezinahlah yang menikahkan dirinya sendiri. Dan dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada nikah melainkan dengan adanya seorang wali yang dapat memberi petunjuk dan dua saksi yang adil. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga yang meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ma'kil bin Yasar al-Muzani dan saudara perempuannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan bahwa saudara perempuan Ma'kil bin Yasar telah dicerai oleh suaminya. Lalu dia meninggalkannya hingga istrinya itu menyelesaikan masa iddahnya. Kemudian ia melamarnya kembali. Tapi Ma'kil bin Yasar selaku wali ini menolaknya. Maka turunlah ayat yang artinya, maka janganlah para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan hadis tersebut juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi, di mana lafadznya juga berasal dari Ma'kil bin Yasar. Diriwayatkan bahwasannya ia pernah menikahkan saudara perempuannya dengan seorang dari kalangan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia bersama suaminya itu. Lalu si suami menceraikannya dengan talak satu. Dan dia tidak merujuknya kembali hingga si wanita itu menyelesaikan masa iddahnya. Tetapi suaminya itu ternyata masih mencintainya. Dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya itu. Kemudian ia melamarnya kembali. Nah, Ma'kil pun berkata kepadanya, wahai orang bodoh, anak orang bodoh, aku telah menghormatimu dan menikahkanmu dengannya, tetapi engkau malah menceraikannya. Demi Allah, dia tidak akan pernah kembali kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hajat laki-laki pada mantan istrinya tersebut dan juga hajat si wanita itu pada mantan suaminya tersebut. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 232 ini. Maka ketika Ma'kil bin Yasar mendengarnya, ia pun berkata, aku mendengar dan mentaati Rabbku. Setelah itu Ma'kil memanggil laki-laki tersebut dengan berkata, aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau. Sedangkan Ibnu Mardawih menambahkan, dan aku akan membayar kafarat atas sumpah yang telah kuucapkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian firman Allah selanjutnya, dzalika yu'adzubihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya, inilah yang Allah larang, yaitu tindakan para wali menghalangi pernikahan wanita dengan mantan suaminya, jika masing-masing dari keduanya sudah saling meridhoi dengan cara yang ma'ruf, maka hendaknya ditaati, diperhatikan, dan diikuti. Mangkana minkum, kepada orang-orang di antara kalian, yakni sekalian manusia, yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, beriman kepada syariat Allah, takut akan siksa Allah di akhirat kelak, serta mengimani akan adanya pahala di sana. Dzalikum azka lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Maksudnya, ketaatan kalian pada syariat Allah dengan mengembalikan wanita yang ada ikatan perwaliannya denganmu kepada mantan suaminya dan tidak menghalanginya, ini adalah lebih baik bagi kalian dan lebih suci bagi hati kalian. Wallahu ya'lamu, Allah Maha mengetahui, yakni kebaikan yang terdapat dalam perintah dan larangannya. Wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Sedang kalian tidak mengetahui, yakni tidak mengetahui kebaikan yang terdapat pada apa yang kalian kerjakan dan yang kalian tinggalkan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-232 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat. Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Fajri yang berbahagia dimanapun saat ini Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami, Sinap Kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: Menjaga salat berjamaah memiliki pahala dan keutamaan yang sangat besar, terlebih lagi salat isya dan subuh. Barang siapa yang menunaikan salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat malam atau qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang menunaikan salat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah ia mengerjakan salat tahajud satu malam penuh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man shalla al-isya' fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subh fi jama'ah faka'annama shalla al-lail kullah.'"
0: Siapa saja yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat separuh malam. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka ia seperti melaksanakan salat semalam suntuk. Alangkah ruginya orang-orang yang mengabaikan salat berjamaah, terlebih khusus lagi salat isya dan subuh. Maka inginkah Anda meraih pahala besar? Jika iya, maka jagalah salat isya dan subuh dengan berjamaah di masjid.

0: إليكم إنهم أناس يتطهرون.
1: Jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, usirlah mereka Lut dan pengikut-pengikutnya dari kota kalian ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mensucikan diri dari melakukan pergaulan sejenis.

Kemudian kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal dan dibinasakan.

dan kami turunkan kepada mereka hujan dari batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kisah Nabi Shu'aib alaihissalam.

Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syuaib. Ia berkata, "Hei kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada sesembahan yang hak bagi kalian selainnya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti yang nyata dari Rabb kalian. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kalian kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman."

0: فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
1: Dan janganlah kalian duduk di tiap-tiap jalan dengan menakut-nakuti manusia dan menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah, serta menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di waktu dahulunya kalian berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: آمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
1: Jika ada segolongan dari kalian beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya.

pemuka-pemuka dari kaum Syu'aib yang menyombongkan dirinya berkata, "Sesungguhnya kami akan mengusir kamu, hai Syu'aib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami. Atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Syu'aib berkata, "Apakah kalian akan memaksa kami, kendatipun kami tidak menyukainya?"

Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian sesudah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Rabb kami menghendakinya. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik.

0: pemuka-pemuka kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya jika kalian mengikuti Syuaib, tentu kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Kemudian mereka ditimpa gempa yang dahsyat, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.

0: orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang-orang yang merugi.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka.
2: Masya Allah ya Rif, sungguh luar biasa.
3: Apa yang Masya Allah dan luar biasa, Mad?
2: Ya, itu tadi, ceramahnya Ustaz.
3: Oh, benar tuh, Mad. Saya jadi semangat banget nih, untuk menyebarkan dakwah dan ajakan kebaikan.
2: Eh, ada pesan masuk nih, dari siapa ya? Coba saya baca. Simak dan dengarkan Radio Fajri 99.3 FM.
3: Pesan dari siapa, Man?
2: Oh, ini Rif, dapat broadcast dari teman. Ajakan buat dengerin Radio Fajri FM.
3: Masya Allah, Man. Bener tuh. Bagus, bagus. Bagus banget broadcastnya. Radio Fajri memang radio dakwah yang kaya akan ilmu agama, Mad.
2: Oh, gitu.
3: Dengan mendengarkan Radio Fajri, bisa menambah wawasan keislaman dan memperkuat keimanan serta ketakwaan kita, Mad.
2: Hah, beneran kamu, Rif?
3: Iya, bener. Bener, Mad. Coba deh kamu dengerin.
2: Wah, iya. Keren, Rif. Ada streamingnya juga nih. Di www.fajrifm.com. Dengerin ah.
4: Semua hamba Allah Subhanahu wa taala berpeluang untuk meraih ampunan.
3: Nah, Mad, biar kamu dapat pahala kebaikan berlipat seperti yang Ustaz bilang, sebarin aja broadcast informasi Radio Fajri FM sebanyak-banyaknya.
2: Cara yang pertama, iya ya Rif. Insyaallah saya akan istiqomah dengerin Fajri dan mendakwahkannya juga.
3: Alhamdulillah, senang saya dengernya.
5: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama menebar hidayah Islam melalui Radio Fajri FM ke seluruh Nusantara. Sebarkan info berharga ini dan dapatkan multilevel pahalanya.

0: Bukan kefakiran yang aku takuti kepada kalian. Yang aku takuti sesungguhnya adalah ketika dunia dibentangkan kepada kalian, sebagaimana melimpah ruahnya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian terjerumus dalam perlombaan terhadap dunia itu, dan dunia itu melalaikan.
1: Bersedekah dalam satu amal saleh, bersedekah dengan sejumlah uang yang pahalanya diniatkan untuk salah seorang dari kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, atau untuk dirinya dan kerabat yang sudah meninggal. Semacam ini boleh.
2: Agar kita semakin tergerak dan tidak bertanya-tanya lagi apa yang akan aku dapatkan dari infak yang aku berikan fisabilillah, tidak akan pernah berkurang, bahkan menjadi berkah dan bertambah.
3: Pendengar yang budiman, berkahkan harta Anda dengan mengikuti pembiayaan operasional 5 Radio Dakwah dalam program Bersama Menebar Hidayah. Salurkan infak sedekah dan wakaf Anda melalui BSI 7068790268, 7068790268, atas nama Yayasan Peduli Fajar Imani.
4: Dengan selalu mendengarkan Radio Fajri, saya sudah bertambah ilmu, bertambah banyak ilmu.
5: Rosiah yang ada di Radio Fajri cocok dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
6: Jadi dengan adanya Radio Fajri ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Radio Fajri is the best. Radio Fajri is the best.
3: Info dan konfirmasi 0852 1820 8707. Yayasan Peduli Fajar Imani, bersama menebar hidayah.
7: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto, dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh Ustadz berpengalaman plus City Tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP, serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121 2222 993, 08121 2222 993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah, insya Allah.
3: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Fakhri Fakhruddin. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
8: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah, menjadi seorang ayah adalah sebuah predikat yang akan selalu melekat pada seorang suami ketika ia memiliki anak. Profesi atau gelar mulia yang seringkali kurang disadari seorang pria, bahkan ia hadapi dengan biasa-biasa saja, tak ubahnya saat ia telah mengemban amanah sebagai suami. Sedemikian mudahnya menjadi sosok ayah hingga banyak suami menganggapnya sepele. Bukankah semestinya seorang lelaki harus lebih banyak memahami ada apa di balik sebutan ayah? Seorang laki-laki yang telah berstatus ayah harus memahami betapa pentingnya figur ayah bagi anak-anaknya. Seorang penyair berkata, "Wayan sya'una syi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuh." Dan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang ayahnya biasakan kepada dirinya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran sosok ayah. Sebagaimana pula dia begitu ingin dekat dan dicintai oleh ibunya. Seorang ayah yang super sibuk dan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan anaknya kepada istrinya tanpa ada upaya untuk terlibat di dalam membimbing anaknya, ia bukanlah figur orang tua yang baik. Memang urusan domestik rumah tangga termasuk bagaimana mendampingi mereka belajar, mengembangkan kreativitas, membentuk kepribadian dan karakter, menyampaikan curahan hati pada umumnya ditangani oleh ibu. Begitu juga segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik, materi, emosional, sosial, bahkan pembiasaan-pembiasaan yang berhubungan dengan keimanan, akhlak atau ibadah biasanya ditangani oleh ibu. Ibaratnya wanita sebagai manajer rumah tangga. Namun tak dapat dipungkiri peran dan tanggung jawab seorang ayah yang peduli dan memiliki powerful tetap dibutuhkan. Sesibuk apapun seorang ayah, ia harus berupaya meluangkan waktunya untuk peduli pada anaknya. Meski hanya berkirim pesan menanyakan sudah sholatkah ia, atau mengajaknya bercanda, bermain bersama, atau memberinya kejutan-kejutan kecil seperti memberi hadiah buku dan lain-lainnya. Hal itu semua dimaksudkan untuk merekatkan cinta kasih serta menguatkan hubungan antara seorang ayah dan anak. Bagaimanapun kondisi dan situasinya, seorang anak tetap ingin selalu dekat, baik secara fisik, lebih-lebih psikis, dengan kedua orang tuanya. Ini fitrah dan naluri. Sebagaimana orang tua juga dianugerahi oleh Allah Jalla wa'ala rasa cinta kepada buah hatinya. Lebih-lebih anak perempuan, biasanya mereka akan dekat dengan orang tuanya. Terlebih lagi ketika mendekati masa remaja. Ketika ia tak menemukan figur ayah yang baik, bisa jadi ia melampiaskan kegundahannya, kegalauannya pada kawan prianya. Dan ini bisa membuka pintu fitnah. Disinilah pentingnya sosok ayah dalam mengurusi anak-anaknya agar tetap lurus di atas Islam dan mampu menyaring hal-hal yang negatif dengan tumbuhnya perasaan aman dan nyaman bersama kedua orang tuanya. Islam pun memandang peran ayah sedemikian penting hingga Rasulullah alaihi salatu wasalam seringkali bercanda menghibur dan dekat dengan anak-anaknya. Pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sosok ayah penuh cinta dan dicintai anaknya, rasanya semua pria ingin menjadi ayah yang seperti itu. Ayah yang lembut, tidak kasar, namun tetap disegani anak-anaknya. Salah satu kunci pembuka untuk akrab dan dekat dengan anak-anak adalah sifat lembut. Orang tua yang membiasakan kelembutan dalam mendidik anak, maka anak insya Allah akan bertutur kata lembut, bersikap hati-hati, dan tidak
9: berperangai keras lagi kasar. Sikap kelembutan akan menghiasi segala sesuatu menjadi lebih indah. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari suatu melainkan ia menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana bergaul dan berinteraksi dengan baik dengan anak kecil yang didasari rasa kasih sayang yang tulus. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menegaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Namun perlu dipahami bahwa kedekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak-anak tetap tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan nasihat dan bimbingan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Umar bin Abi Salamah bercerita, "Dulu aku adalah bocah ya yang berada dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tanganku berseliweran di atas nampan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, 'Ya ghulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik.' Wahai ananda, bacalah bismillah, gunakan tangan kananmu dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sangat indah gambaran Islam tentang kasih sayang seorang ayah yang tulus kepada anaknya. Ayah penuh cinta dan dicintai anak. Kita saatnya mengintrospeksi diri dan merenung. Sudahkah kita menjadi figur ayah yang penuh cinta, lembut, bijak dan soleh di mata hati anak-anak? Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita menuju hal tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam. Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa Al-Quran dan Hadis menempatkan para sahabat Nabi SAW pada kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Kedua, bahwa para sahabat Nabi SAW merupakan generasi pertama yang menerima syariat Islam secara langsung dari Rasulullah SAW dan merupakan mata rantai sanad utama yang secara estafet sampai kepada kita. Oleh karena itu, jika mereka dikafirkan, maka menjadi batal seluruh syariat Islam. Ketiga, bahwa menurut ajaran Islam, jika seseorang menyatakan bahwa orang lain adalah kafir, sedangkan pernyataan tersebut tidak benar, maka pernyataannya itu akan berbalik kepadanya. Keempat, bahwa di tengah masyarakat timbul pertanyaan tentang status hukum orang Islam atau mengaku Islam yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Dan kelima, bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mencela atau menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum menghina dan mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud sahabat Nabi SAW adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada beliau, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kedua, yang dimaksud dengan menghina sahabat Nabi SAW adalah menyatakan, baik secara lisan maupun tulisan, atau dalam bentuk gambar atau lukisan, atau isyarat yang bersifat merendahkan martabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketiga, yang dimaksud mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah menyatakan kafir atau keluar dari Islam secara jelas terhadap sahabat Nabi Muhammad SAW, baik dengan lisan maupun tulisan. Poin kedua, ketentuan hukum. Pertama, menghina apalagi mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kedua, setiap orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah fasik dan sesat. Dan ketiga, setiap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah kafir keluar dari Islam. Poin ketiga, rekomendasi. Pertama, para ulama, mubaligh, dan tokoh agama hendaknya mengedukasi umat Islam agar senantiasa memuliakan para sahabat Nabi SAW dan tidak menghina apalagi mengkafirkannya. Kedua, masyarakat hendaknya mewaspadai ajaran yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Ketiga, pemerintah hendaknya proaktif mencegah, melarang, serta melakukan penindakan hukum terhadap orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Dan keempat, masyarakat tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melawan hukum dalam menghadapi orang atau kelompok yang menghina dan atau mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 17 Mei tahun 2016 Masehi. Mengetahui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asraruni Amsoleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira ila al-ba'tsi wan nusyur. Masyarakat muslimin rahmanillahi wa yakum, pendengar yang berbahagia. Kewajiban apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam hal masalah iffah? Adalah al-iffatu an su'alin nas, menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Kita baru mendengar ya, baru-baru kali ini adanya fatwa haram tentang apa? Mengemis gitu ya. Ada baiknya emang gitu ya, sebab mengemis itu haram. Terkadang bisa menjadi haram. Ya. Yeah. Rasulullah SAW membolehkan meminta-minta hanya pada kelompok atau yang memiliki kriteria tertentu saja. Orang yang memang sedang dililit hutang misalnya. Hutang yang memang dia sudah tidak mampu membayar hutangnya. Atau dalam keadaan fakir yang amat dahsyat. Sangat-sangat fakir atau miskin. Tapi kalau dalam keadaan normal, gitu, dia masih mampu untuk berusaha, untuk bekerja. Tidak boleh seorang muslim itu meminta-minta pada manusia. Bahkan sebaliknya, syariah sangat menganjurkan sekali bahwa kewajiban kita, keharusan kita itu adalah untuk memberi, bukan untuk meminta. Jadi kaum muslim itu seharusnya banyak memberi, gitu, bukan meminta. Dulu para sahabat, ya, itu dibaiat oleh Rasulullah SAW di atas ini. Ketika Rasulullah SAW ya, berjumpa dengan sebagian para sahabat, Rasulullah berkata, "Ala tubai'un?" Ya, tidak kalian berbaiat. Kata para sahabat, "Qad bayya'naka ya Rasulullah." Fa'alama nubayyuka. Sungguh kami telah berbaiat padamu ya Rasulullah. Di atas apa lagi, untuk apa lagi kami berbaiat? Kata Rasulullah SAW, wala tas'alun nasa syai'an. Ya, jangan kalian meminta-minta sedikit pun pada manusia. Dan ini pun ada larangannya gitu ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. La yas'alun nasa ilhafa. Jangan meminta-minta pada manusia dengan memaksa gitu ya, mendesak. Enggak boleh kecuali dalam kondisi yang memang dibolehkan secara syar'i, seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, paling tidak masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, pendengar yang berbahagia, ada beberapa faedah kalau seandainya kita bisa menanamkan karakteristik seperti ini. Ya, menanamkan sifat iffah dari minta-minta pada manusia. Yang pertama, adamul itijai abdi illa illallahi wahda. Tidak adanya merasa kebergantungan seorang hamba, ya, tidak adanya rasa kebergantungan seorang hamba kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Artinya kalau seandainya orang memiliki rasa iffah terhadap meminta-minta pada manusia, itu akan menanamkan sifat tawakul yang sangat kuat. Gitu ya. Qanaah dan lain sebagainya. Dia akan senantiasa bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini tidak menafikan adanya ikhtiar usaha. Tapi tetap segala sesuatunya ya, orientasinya akan selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga adanya kejujuran, bersandar kepada siapa? Pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia yakin betul Allah Maha Kaya. Allah tidak akan pernah mengurangi kebutuhannya. Allah akan selalu mencukupi kebutuhannya. Allah tidak akan pernah mengurangi rizkinya. Allah akan selalu memberikan rizki sampai dia wafat. Dia akan ada i'timad, ya, bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikramun nafs. Jiwanya akan mulia, tidak hina, tidak rendah. Bisa melihat orang kalau sudah meminta pada orang, ada apa? Ada satu hal yang kurang dalam dirinya. Iya kan? Rendah di hadapan orang lain. Iya. Jadi dia akan i'zaz, ya, akan tinggi, akan mulia dari apa? Dari hal tadi, hal yang hina dikarenakan dia meminta pada makhluk, ya, pada makhluk. Dan tentunya masyarakat muslimin, pendengar yang berbahagia, orang dalam hal ini yatafawut, ya, bertingkat-tingkat dalam aplikasinya, dalam realisasinya. Ada yang memang sama tingkatannya, ada juga yang berbeda. Ya, ada yang memang iffah di sini wajib. Artinya seseorang enggak boleh terjerumus dalam hal ini. Dia harus memiliki sifat iffah. Ya, seperti misalnya seorang yang kaya tetap saja dia meminta-minta misalnya. Orangnya sudah kaya minta-minta. Dan fenomena di kita sekarang katanya kaya-kaya itu di kampung-kampungnya gitu ya. Para pengemis itu kaya-kaya, rumahnya mewah-mewah gitu ya. Tapi jadi profesi di kita sekarang. Jadi itu enggak boleh. Ya, orang yang sudah kaya, memiliki kecukupan, masih meminta harta, minta-minta gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, man sa'alan nasa amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamra. Barang siapa meminta kepada manusia harta mereka takatsuran, untuk justru untuk memperbanyak hartanya gitu ya. Dia minta pada orang untuk menambah kekayaannya, fa innama yas'alu jamra. Sungguh dia telah meminta jamra, bara api neraka. Gitu ya. Ada juga yang memang tidak wajib. Ya, tidak wajib, hanya di sini orang menahan diri untuk tidak meminta pada manusia menjadi kemuliaan bagi dirinya, fadl, keutamaan, gitu ya. Sebenarnya dia nggak butuh, gitu. dia menahan diri dari meminta hal tersebut, itu adalah satu kemuliaan bentuk fadl bagi orang tersebut. Mudah-mudahan bahasan ini memberikan stimulan atau masukan yang berharga bagi kita semuanya. Maka tentunya kesucian yang telah kita raih, kita berharap untuk bisa menjaganya sampai berikutnya, gitu ya. Oleh karena itu, kenapa saya berikan tema ifah pada hari ini, untuk paling tidak menjadi introspeksi pada diri kita masing-masing, gitu ya, supaya kita tidak kembali terjerumus pada perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Wallahu a'lam.
1: Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, fitnah pasti akan senantiasa menghadang. Fitnah secara internal dari diri kita dan sekaligus eksternal, belum lagi fitnah atau ujian dari masyarakat dan para penguasa yang menghadang, yang mensematkan, yang memfitnah orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang memegang teguh kebenaran, terfitnah, diuji dengan ujian yang juga memiliki karakter khusus, dicela, dihujat, dan disematkan label-label negatif kepada mereka. Ini pun ujian tersendiri, diancam dengan bentuk-bentuk ancaman, dizalimi dengan sebegitu besar bentuk kezaliman yang tersendiri. Ini adalah ujian, macam-macam ujian dan fitnah yang senantiasa akan selalu dihadapi, dialami oleh mereka yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, para pendengar rahimakumullah, lalu bagaimana atau apa saja faktor-faktor yang bisa meneguhkan hati kita, meneguhkan, mengokohkan keimanan kita untuk tetap kokoh teguh memegang kebenaran itu? Faktor-faktornya sungguh sangat banyak. Yang paling penting yang pertama, untuk senantiasa kita miliki, untuk selalu kita lakukan, laksanakan, dan tidak boleh kita lupakan adalah al-luju ilallah wa i'lanul iftiqar ilaihi wa du'a'uhu. Yang pertama terpenting adalah senantiasa berlindung kepada Allah, berlindung, meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Kuasa, yang mampu dan Maha Kuasa untuk memberikan perlindungan. Zat satu-satunya yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, apalagi terlebih orang-orang yang beriman yang meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang harus kita lakukan juga adalah menampakkan sifat atau rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita adalah makhluk yang sangat-sangat lemah. Dari segala sisi kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita miliki saat ini adalah pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jika tidak Allah berikan fasilitas nikmat itu kepada kita, niscaya kita akan menjadi hamba yang apa jadinya ya, jika kita tidak memiliki kemampuan bergerak sedikit saja. Apa jadinya jika kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan berada di seberang sana, menjadi orang-orang yang terperosok, terjerembab ke jurang kebinasaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan hidayah, petunjuknya kepada kita, pasti kita akan menjadi orang-orang yang terjerumus ke jurang kemaksiatan. Hari ini kita akan menjadi mereka yang berbangga diri dengan dosa dan maksiat mereka. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita. Satu hal yang patut dan wajib kita syukuri. Tampakkan terus sikap butuh atau rasa butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga selain kita memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menampakkan rasa butuh kita kepadanya, juga senantiasa harus berdoa. Jangan pernah lisan kita kering memanjatkan, bermunajat, memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Kita pasti ngeri kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita. Sekejap saja Allah biarkan kita tidak diberinya hidayah, kita akan tersesat. Apalagi di era, di masa kita hidup saat ini, arus kesesatan sudah menjadi sangat dominan, sangat-sangat besar dan sangat kuat arus itu. Syaitan dan bala tentaranya, iblis la'anatullah alaih dan bala tentaranya, telah menebar jaring-jaring yang jika seorang manusia, Bani Adam, tidak waspada, tidak memperkokoh keimanannya, pasti mereka akan

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok, dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanah, dan luas manfaat.
1: أخي مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen.

daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barokallahu Fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video Islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Rahendra Maya. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Umar Muslim. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir, kali ini bersama Ustadz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbis Samawati Wal Ard, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wa ala alihi al-athar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin thumma amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk mengkaji tema yang sangat penting, yaitu tentang akhir zaman. Dan di kesempatan kali ini tema kita adalah inspirasi hidup di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman sudah merupakan sebuah kepastian, khususnya berdasarkan ajaran agama kita yaitu Islam. Dan ini pun diakui oleh banyak orang, banyak pihak, banyak agama. Memang zaman itu ada akhirnya. Kehidupan kita akan berakhir, tidak selamanya ada. Ketika kenyataan seperti itu, baik secara syariat keagamaan maupun banyak pula yang mengakuinya, alhamdulillah, secara empirik, secara rasionalitas, rasio dan pemikiran, maka ini harusnya memberikan inspirasi bahwa kita hidup di akhir zaman ini harus melakukan langkah-langkah operasional yang strategis, yang praktis juga. Nah, inilah tema kita di kesempatan kali ini. Langkah-langkahnya apa saja setelah kita mengetahui tentang akhir zaman dengan hakikatnya, dengan fenomenanya, dan dengan segala hal yang terkait dengan akhir zaman tersebut. Maka langkah yang bisa kita lakukan, langkah inspiratif yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mendalami, memahami lebih lanjut tentang akhir zaman, khususnya hakikat dan fenomenanya atau tanda-tandanya. Kajian kita dilanjutkan secara personal, individual, misalnya dengan membaca buku, misalnya dengan mendengarkan kajian melalui daring, YouTube, sosial media, ataupun yang lainnya, atau membaca yang ada di sosmed, website, gitu kan, buletin, selabaran, dan juga yang lain-lainnya. Atau kita mengkajinya dengan ikut pengajian yang ada di masjid, majelis taklim, misalnya mengkaji buku-buku berbahasa Arab tentang akhir zaman, atau buku-buku yang berbahasa Indonesia, terjemahan ataupun karya para ilmuwan Indonesia. Di antara contoh ini, bukan batasan, buku ini, Ensiklopedia Hari Akhir, karya Dr. Ali bin Muhammad As-Solabi, boleh dikaji ini. Bagus bukunya, gitu kan. Ini sudah ada terjemahannya. Saya perhatikan malah bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi ini sudah ada banyak penerbit yang menerjemahkannya. Itu diantaranya. Kemudian boleh juga buku ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, karya Syekh Muhammad Hasan. dijadikan kajian. Atau saya perhatikan sementara yang paling tebal, walaupun kalau dalam bahasa Arab ada yang sampai 11 sampai belasan jilid, ini yang paling tebal, ini ensiklopedia akhir zaman karya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Nah, baca oleh kita, baca sendirian, personal, individual, ataupun tan malas kalau baca sendiri lebih banyak ngantuknya, lebih banyak malasnya. Ya kaji bareng-bareng bersama keluarga, mungkin bersama teman-teman satu jamaah di masjid tertentu, di pengajian tertentu, atau jadikan pengajian dan pengkajian umum. Itu hal yang sangat inspiratif itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, walaupun memang di mana saja dan kapan saja, tetapi khususnya kita hidup di akhir zaman ini, kita harus banyak berdoa. Harus memperbanyak doa. Apalagi ketika kita memahami bahwasanya di akhir zaman ini banyak fenomena-fenomena, tanda-tanda yang berbau keburukan, yang menampakkan keburukan. Doanya secara umum, ya doa kita gabung, doa permohonan kebaikan dan doa perlindungan atau dijauhkan dari keburukan. Misal doa kita yang memadukan dua hal tersebut adalah asalnya firman Allah tapi menjadi doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan berupa hasanah, kebaikan di dunia. Yang kedua adalah minta kebaikan berupa hasanah atau kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah memohon perlindungan agar dijauhkan dari jilatan dan kobaran api neraka. Doa yang lainnya, misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan memohon surga dan apa-apa yang bisa mendekatkan menuju jalan surga tersebut, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan lanjutannya adalah wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Dan aku kepadamu ya Allah memohon untuk dijauhkan dari neraka dan jalan-jalan yang bisa mendekatkan menuju neraka tersebut, baik berupa amalan maupun perbuatan. Apalagi doanya? Doanya adalah doa ketika kita mau salam. Selesai tasyahud, di tasyahud akhir, sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan kepada kita, dalam hadisnya beliau bersabda, "Idza farogo ahadukum minat tasyahudil akhir," apabila salah seorang di antara kita selesai dari tasyahud akhir dan sebelum salam, "falyata'awwadz billahi min arba'in," maka berlindunglah kepada Allah, memintalah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Nah, salah satu doa yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah doa perlindungan. Perlindungan dari keburukan, dari mara bahaya, dari kejelekan, dan dari jalan-jalan menuju hal tersebut. Di antaranya empat hal. Empat hal itu apa? Kata Rasulullah SAW, berlindunglah min adzabi jahannam, dari azab jahannam, satu. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur, dua. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita ini manusia, hidup ada fitnahnya. Sudah meninggal dunia tetap ada fitnahnya. Fitnah mempertanggungjawabkan hidup kita. Fitnah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan yang keempat adalah wa min syarril masiihid dajjal, dan dari keburukan dajjal. Ya, doanya yang kita baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat perlindungan. Nah, itu pun juga amat sangat baik untuk selalu kita jadikan doa. Sekali lagi, baik doa berupa permohonan untuk mendapatkan kebaikan
2: Di antaranya juga misalnya kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Atau jangan lupakan ketika kita minum air zam-zam. Ketika kita minum air zam-zam, salah satu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah doa, Allahumma inni, ya Allah aku bermohon kepadamu al-huda. Boleh juga minta huda, tuqa wal afafa wal ghina. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'in. Nah, itu doa khusus ketika minum air zam-zam. Sebenarnya boleh doa umum saja, tapi doa khusus tadi tiga hal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang terhampar luas. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan kesembuhan dari berbagai penyakit. Ya, termasuk penyakit yang sekarang sedang banyak melanda dan mat. Jangan lupa khususnya ketika kita minum air zam-zam, air barokah, air yang penuh keberkahan. Masya Allah. Nah, itu poin yang kedua, inspirasinya adalah berdoa. Perbanyak berdoa. Baik doa memohon kebaikan atau doa dilindungi dari mara bahaya dan keburukan. Inspirasi yang ketiga adalah jangan lupa ketika kita hidup di akhir zaman ini harus memperkuat dan menguatkan bahwa kita akan mati. Selalu mengingat kematian. Di akhir zaman akan banyak kematian. Kita sudah mengalaminya sekarang, kematian yang banyak. Dan tiba-tiba kematiannya. Dan kematiannya membuat merinding. Bukan hanya bulu kita merinding, tapi membuat mata kita terbelalak. Ini pun sebenarnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, tadzakkaru hadimal ladzat. Ingatlah penghancur kematian, ai al maut, yaitu kematian. Ingatlah penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Nah, itu kita harus ingat penghancur kenikmatan. Kita harus mengingat mati. Dan para ulama sudah memberikan nasihat kepada kita. Waman mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang sudah meninggal dunia atau menghadapi kematiannya, maka sesungguhnya kiamatnya sudah terjadi. Walau lam takumisa'ah. Walaupun kiamat sebenarnya belum terjadi. Jadi walaupun kiamat belum terjadi, ketika kita meninggal dunia, kita mengalami kematian, maka sesungguhnya kita telah mengalami kiamat personal kita. Kiamat pribadi kita itu kematian. Jadi hidup di akhir zaman mengingat kematian, karena kita harus ingat bahwasanya kita itu punya akhir hidup kita. Dan kita juga harus ingat bahwasanya kehidupan kita semua ada akhirnya. Nah, itu akhir hidup kita dan akhir kehidupan semua manusia, termasuk kita di dalamnya. Mengingat kematian itu, Masya Allah, selain banyak baca dalil tentang kematian, misalnya Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Atau hadis tadi, tadzakkaru hadimal ladzat. Selalulah kalian ingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Kita juga bisa mencari agar kita ingat kematian itu lewat apa? Tengoklah orang yang sakit. Bertakziahlah kepada orang yang meninggal dunia, kepada keluarganya yang ditinggalkan khususnya untuk menyabarkan. Datanglah ke kuburan atau pekuburan. Bahkan bolehlah kita harus sering-sering mengiringi jenazah yang meninggal dunia. Itu mengingat kematian. Apalagi jenguklah yang ada di ruang emergensi rumah sakit, IGD, UGD, atau yang semisalnya. Jenguk. Apakah kita kenal ataupun nggak kenal nih, tapi hati kita sedang lupa terhadap kematian. Kayaknya kita akan hidup 1000 tahun lagi. Aku ini binatang jalan. Kan ada ungkapan begituan. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Padahal 100 tahun juga susah. ila ayasya Allah gitu kan. Nah, lihat itu. Lihat. Harus mengingat kematian. Ini inspirasi yang ketiga, ketika kita hidup di akhir zaman, kita harus mengingat kematian. Nah, itu kurang lebihnya yang bisa kita jadikan inspirasi, bahwasanya kita hidup di akhir zaman itu inspirasi yang bisa kita lakukan sebagai langkah strategis, langkah operasional, sekaligus langkah taktis dan praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
4: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah,
5: mari kita lihat apa saja dosa-dosa kesyirikan yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama, tentu banyak sekali yang tadi kita katakan bahwa syirik-syirik akbar dan syirik asghar pun terbagi-bagi menjadi banyak bagiannya. Ya, yang disesuaikan atau didasarkan atas dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan syirik di dalam berdoa. Ya, ini sering juga kita dapatkan dan kita tahu bahwa syirik atau perbuatan kesyirikan dalam doa itu, tentu yang pertama adalah doa-doa yang disebut, karena doa dibagi menjadi dua, doa ibadah ya, seperti ini dikatakan salat, saum, zakat, haji dan ibadah-ibadah mahdhah lainnya pun disebut doa ya, dalam sisi bahasa ya, ini disebut oleh para ulama doa ibadah. Maka doa-doa ibadah ini semuanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita dan ibadah-ibadah lainnya tidak boleh kita tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk tujuan dunia, tujuan kesehatan, tujuan kekayaan, tujuan jabatan dan apapun namanya. Ya, maka ini termasuk di dalam ketika seorang mengerjakannya termasuk dalam dosa-dosa yang besar. Ya, dosa kesyirikan, yakni kesyirikan akbar, kesyirikan yang sangat besar sekali. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah doa masalah. Tadi doa ibadah, sekarang ada doa masalah. Maka doa masalah ini adalah permohonan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dibolehkan ketika seorang itu meminta pertolongan, permohonan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi jika seorang ingin meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Yang pertama syaratnya adalah bahwa yang diminta tolong tersebut adalah orang atau manusia yang masih hidup. Maka tidak boleh siapapun manusianya yang dimintai pertolongan dalam keadaan meninggal dunia. Baik dari kalangan orang-orang saleh hatta para al-anbiya war rasul. Para nabi dan rasul. Maka jika mereka telah meninggal dunia, tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada mereka. Ini baru syarat yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah bahwa orang yang dimintai pertolongan hadir di hadapannya. Jadi bukannya gaib. Hadir itu kalau zaman sekarang mungkin banyak fasilitasnya, gak mesti face to face, gak mesti berhadapan muka, tapi bisa saja melalui alat-alat komunikasi yang canggih ya, seperti telepon ataupun WhatsApp ataupun benda-benda yang dapat menghubungkan antara dia dengan yang dimintai pertolongannya ya, misalkan seorang yang jauh tapi dia minta pertolongan kepadanya melalui sambungan telepon atau apa saja yang bisa mendekatkannya. Ini termasuk dalam kategori hadir, ada di hadapannya. Ini yang kedua. Jadi hidup, dan yang kedua adalah hadir Kemudian yang ketiga syaratnya adalah orang yang dimintai pertolongannya mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak boleh seseorang ketika dia minta tolong kepada orang lain, walaupun orang itu hadir di hadapannya, orang itu masih hidup, tapi sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti minta pertolongan menurunkan hujan, menahan hujan, minta pertolongan misalkan untuk kesehatan dirinya, atau misalkan minta pertolongan untuk menjadikan dirinya mendapatkan jabatan tertentu, mendapatkan harta tertentu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka semua ini tidak diperkenankan. Jadi kalau orang itu tersebut hadir, ya hidup tapi dia tidak mampu, maka tidak boleh. Maka ketika orang itu hidup, kemudian dia ada di hadapannya atau hadir bisa dihubungi, dan orang itu mampu, maka ini diperbolehkan ketika seorang meminta pertolongan. Maka kita dapati bahwa apa saja yang kita minta selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih yang kita minta adalah orangnya sudah meninggal dunia, terlebih yang kita minta adalah sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, apalagi menyebut-nyebutkan namanya yang mereka berada sangat jauh, maka ini sebuah kesyirikan, ya, yang tidak diperkenankan seseorang untuk memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalkan menyebut nama, ketika dia tertimpa musibah, dia menyebut nama-nama gurunya atau menyebut orang-orang yang saleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tetapi tidak ada di hadapannya, agar musibahnya diangkat, agar musibahnya dipalingkan dari dirinya, maka ini tentu termasuk dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian itu syirik dalam berdoa, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Yunus ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka minal zalimin wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan janganlah kamu memohon atau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat dan tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Maka jika kalian berbuat hal yang demikian, maka sesungguhnya kalian termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Karena jika Allah menimpakan kepada kalian suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat mengingkarinya atau menghilangkannya darimu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau Allah ingin memberikan kemanfaatan, maka tidak ada yang bisa menolak kemanfaatan itu dari dirinya. Jadi ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal yang diminta tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa juga menolak mudarat bagi dirinya. Yang kedua, syirik di dalam niat, maksud, ya, atau dalam tujuan-tujuan. Jadi seringkali kita melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Dalam surat Hud ayat ke-15 sampai 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man kana yuridul hayata wa zinataha" Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia ini, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi niat dalam hal yang terkait dengan semua ibadah seseorang, pekerjaan seseorang yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, seringkali menjadikan seorang itu lupa tujuan ibadah yang hakiki, yang sesungguhnya. Ya, berapa banyak niat ibadah yang dilakukan seseorang untuk mencari dunianya, yang tadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, mencari kekayaan, mencari jabatan, mencari kesehatan, semua banyak dilakukan, bukan mencari keridhaan dan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal al hakiki bahwa ibadah itu adalah karena untuk ketundukan seseorang di hadapan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Imam Asy-Sya'bi rahimahullah pada saat itu beliau sedang berkumpul bersama murid-muridnya. Ketika itu beliau bercanda, bersenda gurau bersama mereka, tertawa ya. Lalu salah satu muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, apakah Anda bercanda?" Di dalam bayangannya kan, kalau imam besar itu menjaga image ya. Imam besar ini panutan umat pada saat itu. Maka Imam Asy-Sya'bi berkata, seandainya tidak seperti ini, yakni hidup serius terus ya, kaku dalam kehidupan, maka pasti kita akan mati dalam keadaan bersedih. Begitu juga diriwayatkan bahwa Khalil bin Ahmad rahimahullah berkata, manusia ini akan terasa terkekang dalam penjara ketika mereka tidak saling bercanda satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita hidup serius kaku, kemana-mana gak ada senyum, gak ada ya ini suatu waktu kita bercanda, akan terasa kita hidup kurang ramai, ya, gak seru, akan terasa di penjara, kata Khalil bin Ahmad rahimahullah. Jadi sekali lagi, bercanda ini boleh, bahkan mungkin satu waktu bercanda ini dianjurkan ya, karena bercanda dalam Islam ini hukumnya mubah ya, boleh-boleh saja selama tidak keluar dari batasan-batasan syariat yang ada. Karena bercanda itu diibaratkan seperti bumbu dalam masakan, seperti garam lah. Suatu masakan tidak dikasih garam rasanya apa, Pak? Hambar ya, tidak enak terasa. Begitupun kalau suatu makanan dikasih garam berlebih, apalagi kasih mecin ya, udah garam tambah mecin berlebih lagi, apa yang akan dirasakan, Pak? Enak Pak ya? Gak enak ya? Kita tidak akan memakan makanan seperti itu. Nah demikian, dalam bercanda kita pun demikian, ada kadarnya, ada porsinya. Jadi jangan terlalu serius dalam kehidupan ini, dan juga jangan berlebih-lebihan dalam bercanda. Ya, kalau terlalu serius terasa kaku ya keadaan atau kondisi pada saat dia sedang berada. Begitupun kalau berlebihan, ini biasanya akan menimbulkan madharat. Ya, betapa banyak kita mendengar misalkan adanya perselisihan, pertengkaran, ya permusuhan dimulai dari bercanda ini yang berlebih-lebihan. Bahkan mungkin kita sering mendengar ada orang berlebih-lebihan bercanda sampai menyinggung masalah apa? Masalah agama. Ini hati-hati. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah memberitahukan kepada kita tentang larangan jangan sampai kita menyinggung masalah agama dalam bercanda. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan di dalam kitab Adabiyah, beliau berkata, bergaulah kalian dengan manusia tapi jangan pernah agama kalian ini dilukai atau dinodai atau dilecehkan. Jangan sampai ya kita bercanda terus merembet ke masalah agama sambil mereka tertawa-tawa, tidak boleh. Karena ini fatal sekali akibatnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ketika kalian tanyakan kepada orang-orang munafik, kenapa kalian memperolok-olok agama? Apa kata mereka? Aduh, udah jangan dianggap serius. Kami ini cuma bercanda, bersenda gurau, jangan diambil hatilah, kata orang-orang munafik. Apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan Allah, yani dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah, dengan sunnah-sunnahnya, kalian memperolok-olok, menjadikan bahan senda gurau? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak ada maaf. La ta'tadhiru, tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian apa? Beriman. Hati-hati. Jangan sampai menjadikan masalah agama sebagai apa? Bahan candaan. Jauhi ya dalam permasalahan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
7: Mutiara Syair.
8: Bak gejolak ombak menerjang pantai. Bagai gemuruh lahar mendidih di dada Gunung Merapi. Sedahsyat petir memuntahkan api membakar rimba. Demikianlah gemuruh darah pemuda juang memandang tragedi menimpa umat tercinta. Terkapar di lembah kegelapan, tergiring makar siang dan malam menuju jurang sengsara

Dia pun menjerit, menyuruh jiwa yang tertidur lena, "Bangun, bangun, selamatkan umatmu." Tapi kau tetap terlena jaka, tak peduli dengan apa yang sedang terjadi, mengejar mimpi, mengisi pundi. Tidakkah kau dengar rintihan mereka? Tidakkah kau dengar jeritan mereka? Oh, dengar jaka, dengar derap itu, derap juang yang kian mengeras, seakan derap kuda di medan perang, menyongsong maut dengan dada telanjang. Ringkikannya seakan senandung rindu pengantin baru, merah darah, selendang kebanggaan mempelai hurin'in di surga ilahi.

Tapi kau jaka tetap terlena. Kau harus bangun. Ya kau. Bukan dia. Jangan menoleh. Jangan menoleh. Kau yang ku maksud. Jika tidak, kau, umatmu, dan anak cucumu akan dilumat makar siang dan malam. Atau kau akan duduk saja, lalu merunduk, atau bahkan menyoraki tragedi merah nan kelam atas umat tercinta yang tenggelam di kegelapan malam zaman tak bertepi. Inikah pilihanmu? Oh, tak kusangka, sungguh tak kusangka.

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di antara macam-macam air yang ada dalam toharoh adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang semacam ini dapat menjadi sarana untuk melakukan kegiatan bersuci. Dan di antara yang termasuk ke dalam kegiatan bersuci adalah wudu. Wudu adalah di antara macam toharoh yang sering kita gunakan dalam menunjang kegiatan ibadah kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena air yang menjadi sarana untuk berwudu mudah sekali untuk kita dapatkan. Terlebih kita berada di dalam negeri yang hampir memiliki semua macam air yang menjadi sumber utama dalam berwudu. Ada air hujan, air sungai, mata air, danau dan lain sebagainya. Banyaknya macam-macam air di negeri kita ini merupakan anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sebelum kita berbicara lebih luas tentang wudu yang mencakup definisinya, dasar hukumnya, rukun-rukunnya dan lain sebagainya, maka alangkah baiknya kita menyelami terlebih dahulu ayat yang berbicara tentang wudu berikut tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan usaplah kepala dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kalian junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, yaitu kamar mandi atau WC atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik lagi bersih. Usaplah muka dan tangan kalian dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak membersihkan dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, supaya kalian bersyukur. Pendengar, berkaitan dengan hal ini, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah wudu ketika hendak melaksanakan sholat. Perintah ini wajib dilaksanakan bagi yang berhadas. Adapun bagi yang telah bersuci, maka hukumnya adalah sunnah dan dianjurkan. Di samping itu, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara bersuci dengan air dan bersuci dengan tayamum. Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai syarat-syarat dan tata cara bersuci dengan air dan tayamum. Bahkan dari ayat ini kita dapat mengambil faedah-faedah lainnya. Di antara faedah dan pelajaran tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala adalah, yang pertama, bersuci dari hadas besar dan kecil merupakan syarat sahnya salat. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Idza kumtum ila sholati faghsilu, apabila kalian hendak mengerjakan sholat maka basuhlah. Selanjutnya pendengar, yang kedua adalah bahwa bersuci tersebut berlaku untuk sholat secara umum baik sholat fardu maupun sholat sunnah, karena setiap sholat disyaratkan bersuci. Yang ketiga adalah dibutuhkan niat ketika bersuci. Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa niat bersuci adalah karena ingin melaksanakan sholat. Bisa jadi orang yang bersuci berniat untuk menghilangkan hadas atau bersuci dengan niatan untuk melaksanakan sholat atau punya niatan kedua-duanya. Lalu yang keempat adalah ketika berwudu untuk menyucikan hadas asghar atau hadas kecil, maka batasan wajah adalah dari bagian yang menonjol di samping telinga kanan ke kiri dan dari tumbuhnya rambut kepala yang normal sampai dagu tempat tumbuhnya jenggot. Adapun tangan yang dibasuh adalah hingga siku, maksudnya siku tersebut terkena basuhan, sedangkan kaki maka dibasuh hingga mata kaki, sedangkan kepala diusap seluruhnya karena perintah inilah yang ada dalam ayat. Dan yang dimaksud dengan mengusap seluruh kepala bukan sebagiannya. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah berurutan dalam membasuh dan mengusap, yaitu dari membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kaki hingga mata kaki. Keempat anggota wudu ini mesti berurutan. Ini merupakan syarat karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua basuhan di antara satu usapan. Ini menunjukkan mesti berurutan tatkala membasuh anggota wudu. Berkaitan dengan hal ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Ibda bima bada Allahu bih." Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan. Walaupun hadis ini sebenarnya membicarakan masalah haji, namun bisa juga menunjukkan kepada kita bahwa berwudu mesti berurutan. Demikianlah pendengar pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak kisah yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu tentang pembangunan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah serta kesederhanaan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat yang tertinggi dan juga kekasih Allah, beliau memilih hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Pendengar rahmati Allah, setelah hijrah dari Mekah dan tiba di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama beberapa waktu. Rumah ini menjadi tempat singgah sementara hingga beliau membangun rumah yang dekat dengan Masjid Nabawi. Pembangunan rumah Nabi dimulai bersamaan dengan pembangunan Masjid Nabawi yang juga beliau bangun dengan gotong royong bersama para sahabat. Rumah beliau ini dibangun di sisi masjid agar lebih mudah bagi beliau untuk mengimami sholat berjamaah dan mengurus segala urusan umat. Rumah sederhana ini terdiri dari beberapa ruangan kecil yang terpisah untuk beliau dan istri-istri beliau yang dibangun dari bahan-bahan yang sederhana seperti batu, tanah liat, dan pelepah kurma sebagai atap. Pendengar yang berbahagia, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Meski beliau adalah pemimpin umat yang tertinggi, beliau tak pernah tinggal di rumah yang mewah ataupun megah. Atap rumah beliau terbuat dari pelepah kurma, dindingnya terbuat dari batu atau tanah liat, dan lantainya berupa tanah biasa. Ukuran rumah ini pun sangat kecil dan sempit. Di dalam rumah beliau tidak banyak perabotan ataupun barang-barang berharga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas tikar yang terbuat dari daun kurma, yang jika beliau tiduri akan meninggalkan bekas di tubuh beliau. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, hatinya sangat terenyuh. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah pemimpin umat yang tertinggi. Tidakkah engkau ingin hidup lebih nyaman sedikit? Namun Rasulullah SAW menjawab dengan bijak, apa hubunganku dengan dunia ini, wahai Umar? Aku di dunia ini hanyalah seperti seorang pengendara yang berteduh sejenak di bawah pohon lalu meninggalkannya. Beliau mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan kebahagiaan yang hakiki ada di akhirat. Pendengar yang rahmati Allah, selain rumah yang sederhana, Rasulullah SAW juga hidup sederhana dalam hal makanan dan pakaian. Beliau tak pernah meminta makanan yang berlebihan. Hidangan sehari-hari Rasulullah sangatlah sederhana. Seringkali hanyalah berupa roti gandum kasar, kurma, dan air putih. Bahkan tak jarang pula Rasulullah SAW dan keluarganya menahan lapar karena tak ada makanan yang bisa mereka makan di rumah. Dalam hal pakaian, Rasulullah juga tidak mengenakan pakaian yang mewah. Beliau seringkali hanya menggunakan pakaian dari bahan yang sederhana yang sekedar cukup untuk menutup aurat. Ketika pakaian beliau robek, beliau tak segan untuk menambalnya sendiri. Beliau hidup dengan penuh kerendahan hati dan tak pernah merasa malu atas kesederhanaan yang beliau jalani. Kesederhanaan Rasulullah SAW adalah teladan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau menunjukkan kepada umat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan ataupun harta benda. Rasulullah SAW adalah manusia pilihan Allah, pemimpin seluruh umat manusia, namun beliau tetap memilih hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan ini adalah bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajarkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan harta benda dunia tidak akan dibawa ke akhirat. Yang akan dibawa adalah amal ibadah, ketakwaan dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Kesederhanaan yang beliau tunjukkan mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu terikat dengan kemewahan dunia, melainkan fokus pada persiapan untuk kehidupan akhirat. Pendengar rahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangganya, Rasulullah SAW juga menunjukkan kesederhanaan dan kasih sayang yang luar biasa kepada keluarganya. Beliau sering membantu pekerjaan rumah, mencuci pakaian sendiri, dan merapikan rumah tanpa perlu gengsi. Ini adalah bukti bahwa meskipun beliau adalah seorang nabi dan pemimpin umat, beliau tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Suatu ketika, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, pernah bertanya kepada Rasulullah mengapa beliau tidak hidup lebih nyaman, mengingat banyaknya harta yang diberikan oleh umat. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan lembut, wahai Aisyah, kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhiratlah yang abadi. Aku lebih memilih kesederhanaan di dunia agar mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Pendengar yang berbahagia, dari kesederhanaan Rasulullah SAW ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran berharga. Pertama, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta dan kemewahan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa hidup sederhana dan selalu bersyukur adalah kunci dari ketenangan dan kebahagiaan. Kedua, kita belajar untuk tidak berlebihan dalam menikmati kenikmatan dunia. Rasulullah SAW hidup dalam kesederhanaan meski beliau memiliki kesempatan untuk hidup lebih mewah. Beliau mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Ketiga, kita belajar untuk senantiasa bersikap rendah hati dan membantu keluarga. Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah, menunjukkan bahwa hidup sederhana tidak mengurangi kemuliaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dirahmati Allah, demikianlah kisah tentang pembangunan rumah Rasulullah SAW di Madinah dan kesederhanaan beliau dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk meneladani sikap hidup sederhana dan rendah hati Rasulullah SAW dan menjadikan dunia ini sebagai tempat persiapan untuk kehidupan akhirat yang abadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Mutiara ayat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memberi petunjuk.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 34.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Kami tidak mengutus orang Rasul pun sebelum engkau, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka tentang syariat Allah. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Rabb yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

qalbi tajuk wa tahti. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, barokallahu fiik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri, belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda, update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993, 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa ah, pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.
3: Mau umroh sesuai sunnah bersama keluarga? Mau umroh sekaligus dapat pahala dakwah? Mau umroh dengan harga ekonomis? Wujudkan keinginan umroh Anda bersama Fajri Umroh. Telah dibuka musim umroh.

0: Umroh 1448 Hijriah. Insya Allah, keberangkatan setiap bulan dimulai Juni 2026 hingga April 2027. Harga mulai 27 jutaan dan 33 jutaan untuk paket bintang 5 plus Thaif dan kereta cepat Haramain. Harga sudah all in termasuk koper dan perlengkapan umroh dengan fasilitas tiket pesawat internasional PP, hotel, resto dan akomodasi selama di Mekah Madinah. Dibimbing sesuai sunnah oleh ustadz berpengalaman plus city tour Thaif dengan kereta cepat sesuai program. Tersedia program 2 kali Jumat dan 12 hari PP serta program 9 hari PP. Tersedia paket hemat hingga paket bintang 5 di depan pelataran Haramain. Tersedia pula paket umroh plus Turki, Dubai atau Al-Aqsa. Dapatkan diskon menarik khusus pendengar setia Radio Fajri dan alumni jamaah Fajri Umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri dan keluarga Anda sekarang juga. 100% keuntungan untuk dakwah Islam. Informasi dan pendaftaran, kunjungi kantor Radio Fajri atau hubungi 08121-2222-993. 08121-2222-993. Fajri Umroh, amanah dan sesuai sunnah. Insya Allah.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Dan bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu kita menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Azam Hawari. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar untuk menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam peradaban Islam, yaitu pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Saljuk. Dinasti yang berjaya pada abad ke-11 hingga ke-12 Masehi ini tidak hanya terkenal karena kejayaannya dalam militer, tetapi juga kontribusinya yang besar dalam pembangunan peradaban Islam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk adalah dinasti Turki yang muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka memeluk Ahlus Sunnah dan juga berkomitmen untuk melindungi serta memperluas wilayah Islam. Salah satu warisan terbesar mereka adalah pembangunan kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan budaya. Di bawah pemimpin-pemimpin seperti Tughril Beg, Alp Arslan dan Malik Shah, dinasti Saljuk berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi yang memungkinkan terjadinya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Kota-kota seperti Baghdad, Isfahan, Nisafur dan Merv menjadi pusat peradaban Islam yang gemilang. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Seljuk mencakup beberapa aspek. Di antaranya, 1. Madrasah dan institusi pendidikan. Dinasti Saljuk dikenal karena mendirikan banyak madrasah. Salah satunya adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk, wazir besar dinasti Saljuk. Madrasah ini menjadi model pendidikan Islam yang melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pembangunan madrasah ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi pendidikan, tetapi juga memperkuat akidah Ahlus Sunnah di wilayah kekuasaan Saljuk. 2. Masjid dan tempat ibadah. Pada masa Saljuk, banyak masjid besar yang dibangun atau diperluas. Salah satunya adalah Masjid Jami di Isfahan yang menjadi salah satu karya arsitektur Islam paling indah. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, politik, dan pendidikan. 3. Jalan dan jembatan. Untuk mendukung perdagangan dan mobilitas, dinasti Saljuk membangun banyak jalan dan jembatan. Infrastruktur ini menghubungkan kota-kota besar di wilayah mereka, mempermudah perdagangan dan pertukaran budaya antara timur dan barat. Jalur perdagangan seperti jalur sutra mendapatkan manfaat besar dari infrastruktur yang dibangun oleh Saljuk. 4. Benteng dan infrastruktur militer. Karena dinasti Saljuk sering menghadapi ancaman dari musuh eksternal seperti Bizantium dan tentara Salib, mereka membangun benteng-benteng yang kokoh di wilayah perbatasan. Benteng ini dilengkapi dengan sistem pertahanan yang canggih, termasuk menara pengintai dan benteng air. 5. Sistem irigasi. Di bidang pertanian, Saljuk membangun saluran irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian. Ini penting untuk mendukung populasi yang terus bertambah dan memastikan pasokan makanan yang stabil. Mendengar, kota-kota yang dibangun oleh dinasti Saljuk tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga pusat peradaban Islam. Berikut ini adalah beberapa kota penting pada masa Saljuk. 1. Baghdad. Sebagai ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad tetap menjadi pusat intelektual dan perdagangan di bawah perlindungan Saljuk. Mereka memastikan stabilitas politik di Baghdad yang memungkinkan kota ini untuk terus berkembang. 2. Isfahan. Isfahan menjadi salah satu pusat pemerintahan dinasti Saljuk. Di sini mereka membangun banyak masjid, madrasah, dan pasar yang memperkuat posisi kota ini sebagai pusat peradaban Islam. 3. Nisafur. Nisafur adalah pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Kota ini terkenal sebab para ulama dan sastrawan yang tinggal di sana. Dinasti Saljuk membangun madrasah dan perpustakaan besar di Nisafur. 4. Merv. Merv adalah salah satu kota terbesar di dunia Islam pada masa Saljuk. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan pendidikan yang penting dengan infrastruktur yang mendukung aktivitas tersebut. Pendengar dirahmati Allah, dinasti Saljuk juga dikenal karena arsitekturnya yang megah dan inovatif. Salah satu ciri khas dari arsitektur Saljuk adalah penggunaan kubah besar, menara yang tinggi, dan dekorasi geometris yang rumit. Contoh karya arsitektur Saljuk yang masih dapat kita saksikan hingga saat ini adalah Masjid Jami Isfahan dengan kubahnya yang indah dan ukirannya yang halus. Menara Qabus di Gorgan yang merupakan salah satu menara tertinggi pada masanya. Benteng Alamut yang menjadi markas militer penting pada masa Saljuk. Pendengar yang mulia, pembangunan kota dan infrastruktur oleh dinasti Saljuk memberikan dampak besar terhadap dunia Islam. Di antaranya, kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan adanya madrasah dan perpustakaan, ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa Saljuk. Para ulama dan ilmuwan Islam menghasilkan karya-karya besar yang masih dikenal hingga hari ini. 2. Peningkatan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun Saljuk mempermudah perdagangan dan mobilitas, sehingga meningkatkan ekonomi wilayah-wilayah Islam. 3. Penyebaran Islam. Pembangunan masjid dan madrasah membantu penyebaran Ahlus Sunnah di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. 4. Stabilitas politik dan sosial. Pembangunan benteng dan infrastruktur militer memperkuat pertahanan wilayah Islam, sementara pembangunan masjid dan pasar memperkuat ikatan sosial di antara masyarakat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari pembangunan kota dan infrastruktur pada masa Saljuk. 1. Pentingnya perencanaan jangka panjang. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Saljuk menunjukkan pentingnya perencanaan jangka panjang untuk mendukung kemajuan peradaban. 2. Keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Dengan membangun masjid dan madrasah, Saljuk menunjukkan bahwa pembangunan duniawi harus selalu sejalan dengan tujuan ukhrawi. 3. Kepemimpinan yang visioner. Pemimpin Saljuk memiliki visi yang jauh ke depan untuk memperkuat umat Islam melalui pembangunan yang bermanfaat bagi semua. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembangunan kota dan infrastruktur pada masa dinasti Saljuk adalah bukti bahwa Islam memiliki peradaban yang megah dan berkontribusi besar bagi dunia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dari sejarah ini untuk membangun masa depan umat yang lebih baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan memperkuat peradaban Islam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah. Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini kita akan mendalami kisah hidup seorang ulama generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah. Salah satu ulama salafus saleh yang dikenal karena kezuhudan, ilmu yang mendalam, dan keteladanan dalam menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ia adalah seorang tabi'in, generasi setelah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggalkan warisan spiritual dan intelektual yang sangat berharga. Dalam kehidupannya, Abu Hazim menjadi simbol seorang hamba yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, menjadikan ilmu dan amalnya sebagai penuntun jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendengar yang dirahmati Allah, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubairi menyebutkan bahwa Abu Hazim berasal dari Persia, ibunya berasal dari Romawi, sementara ia sendiri adalah bekas budak dari suku Bani Laits. Fisiknya digambarkan sebagai sosok bertubuh besar dengan kulit yang cerah, dan ia memiliki sedikit ciri khas pada matanya yang terlihat sedikit juling. Kendati berasal dari latar belakang sederhana, Abu Hazim menunjukkan semangat yang luar biasa dalam menuntut ilmu dan beribadah. Sejak muda, Abu Hazim telah dikenal sebagai seorang yang rajin beribadah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai ilmu agama. Hal ini memotivasinya untuk mendalami ilmu-ilmu Islam, terutama ilmu Al-Quran dan hadis, serta berusaha mengamalkannya dengan konsisten. Abu Hazim dikenal luas sebagai seorang ulama besar di kota Madinah. Ia sering memberikan ceramah di Masjid Nabawi, terutama setelah sholat subuh dan asar. Majelis ilmu yang ia dirikan selalu dipenuhi oleh murid-murid yang datang untuk mendengarkan nasihatnya. Abu Hazim adalah sosok yang tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ia sering menyampaikan nasihat yang sederhana, namun sangat mendalam maknanya. Salah satu pernyataannya yang terkenal adalah, "Jika kamu melihat Rabbmu terus memberikan nikmat kepadamu, sementara kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka berhati-hatilah." Pernyataan ini mencerminkan kesadaran Abu Hazim akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala dan berhati-hati terhadap tipu daya dunia. Pendengar yang budiman, Abu Hazim adalah contoh nyata seorang ulama yang menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Kezuhudannya terlihat dari sikapnya yang tidak silau terhadap kekuasaan dan harta benda. Ia pernah berkata, "Sebaik-baik penguasa adalah yang mencintai ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mencintai penguasa." Abu Hazim menolak untuk terlibat dalam urusan politik atau mencari kedudukan di pemerintahan, meskipun ia dihormati oleh banyak pemimpin pada masanya. Keberaniannya dalam menegur para penguasa juga menjadi salah satu ciri khasnya. Ia tidak segan mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar yang mereka emban di hadapan Allah Ta'ala. Sebagai seorang tabi'in, Abu Hazim memiliki kesempatan untuk belajar dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat yang sering ia riwayatkan hadisnya adalah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Abu Hazim meriwayatkan beberapa hadis dari Sahal bin Sa'ad. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, maka hendaklah ia mengucapkan subhanallah. Sesungguhnya tepuk tangan itu untuk perempuan,
6: sedangkan tasbih untuk laki-laki. Hadis ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Abu Hazim dalam bidang hadis, sekaligus kepercayaannya sebagai seorang periwayat. Selain itu, Abu Hazim Salamah bin Dinar memiliki banyak murid yang belajar darinya, baik dalam bidang hadis maupun ilmu keislaman lainnya. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Malik bin Anas, imam mazhab Maliki, yang sering meriwayatkan hadis dan hikmah dari Abu Hazim. Kemudian yang kedua, Sufyan al-Thawri, seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih, yang mengakui keteladanan dan ilmu Abu Hazim. Dan yang ketiga, Anas bin Iyad al-Laythi, murid terakhir yang meriwayatkan hadis dari Abu Hazim, dan riwayatnya banyak dimuat dalam kitab-kitab utama. Pendengar yang budiman, Abu Hazim termasuk periwayat hadis yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya ditemukan dalam kitab-kitab utama seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Keilmuan Abu Hazim dalam periwayatan hadis dan keakuratannya menjadikan ia salah satu ulama besar dari kalangan tabi'in yang diakui oleh generasi setelahnya. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu keistimewaan Abu Hazim adalah kemampuannya memberikan nasihat yang menggugah hati. Beberapa nasihatnya yang terkenal adalah, yang pertama berbunyi seperti ini, ada seseorang yang melakukan keburukan, namun tidak ada amal kebaikan yang lebih bermanfaat baginya daripada keburukan itu, karena ia bertaubat darinya. Dan begitu pula sebaliknya dengan kebaikan. Kemudian nasihat yang kedua berbunyi, dua hal, siapa yang menjamin melaksanakannya untukku? Meninggalkan sesuatu yang kamu sukai dan menanggung sesuatu yang tidak kamu sukai. Nasihat-nasihat ini mencerminkan kedalaman pemahaman Abu Hazim terhadap kondisi manusia dan kebutuhan untuk selalu kembali kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sulit. Pendengar yang budiman, Abu Hazim wafat pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Al-Mansur sekitar tahun 140 Hijriah. Meskipun beberapa sumber menyebutkan tahun yang berbeda seperti 133 Hijriah atau 144 Hijriah, wafatnya Abu Hazim meninggalkan duka mendalam bagi murid-muridnya dan kaum muslimin pada umumnya. Abu Hazim meninggalkan warisan keilmuan yang tercatat dalam berbagai kitab hadis. Ia dikenal sebagai seorang periwayat yang thiqqah atau yang terpercaya, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkannya dimasukkan ke dalam 6 kitab hadis utama, termasuk Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sebagai seorang ulama, Abu Hazim tidak hanya dikenal karena hadis yang diriwayatkannya, tetapi juga karena teladan hidupnya, kezuhudan, keberanian, dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran Islam menjadi inspirasi bagi generasi setelahnya. Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah adalah salah satu teladan terbaik dari generasi salafus saleh. Kehidupannya mengajarkan kita pentingnya ilmu, amal, dan kesungguhan dalam beribadah. Ia adalah sosok yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menghidupkan ajaran tersebut dalam setiap aspek kehidupannya. Warisannya akan terus dikenang sebagai salah satu pilar keilmuan dan keteladanan dalam sejarah Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia, di mana pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Nah pendengar, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal walidatu yurdhina auladahunna hawlaini kamilain
9: liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudharru walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladih wa 'alal warisi mithlu dhalik fa in arada fisalan 'an taradhim minhumā wa tashawurin fala junaha 'alayhima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa atas kalian bila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, la tudhara walidatum biwaladiha. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Maksudnya, janganlah si ibu memberikan anaknya kepada bapaknya dengan maksud untuk menyusahkan bapaknya dalam mengasuhnya. Si ibu tidak boleh menyerahkan bayinya itu ketika baru melahirkannya hingga dia menyusuinya terlebih dahulu. Karena seringkali bayi tidak bisa bertahan hidup bila tidak menyusu. Kemudian setelah masa penyusuan itu selesai, ia boleh menyerahkan bayi tersebut jika dia menghendaki. Tapi jika hal itu menyusahkan bapaknya, maka dia tidak boleh menyerahkan bayi itu kepadanya. Sebagaimana si bapak juga tidak boleh merebut bayi tersebut dari ibunya dengan tujuan untuk membuat si ibu sengsara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala mauludun lahu biwaladih." Dan jangan pula seorang ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Yakni si bapa berkeinginan untuk merebut anaknya dari istrinya dengan tujuan untuk menyakitinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Mujahid, Qatada, Ats-Tsauri serta Ibnu Zaid dan para ulama lainnya. Nah, selanjutnya pendengar, firman Allah, wa 'alal waritsi mitslu dzalik. Dan ahli waris pun berkewajiban demikian. Ada yang berkata bahwa maksudnya tidak boleh menimpakan madharat kepada karib kerabatnya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Asy-Sya'bi dan Ad-Dhahhak. Dan ada pula para ulama yang mengatakan bahwa ahli waris diwajibkan juga seperti yang diwajibkan kepada bapa anak itu, yaitu memberi nafkah kepada ibu si bayi serta memenuhi semua hak-haknya serta tidak mencelakakannya. Kemudian firman Allah, fa in arada fisalan antaradhim minhumā wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Jika keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Maksudnya, jika kedua orang tua itu, baik bapak maupun ibu, telah sepakat untuk menyapihnya sebelum masa 2 tahun dan keduanya melihat adanya kebaikan dalam hal itu bagi si bayi, lalu keduanya bermusyawarah dan mengambil kesepakatan, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Tapi keputusan itu tidak cukup jika hanya berasal dari salah satu pihak saja, baik si bapak maupun ibu saja. Dan salah satu pihak tidak boleh memaksakan hal itu tanpa adanya musyawarah dengan pihak lain. Nah, ini adalah yang dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri dan para ulama lainnya. Karena pendengar, ini merupakan tindakan kehati-hatian terhadap anak dan keharusan memperhatikan masalah anak. Karena anak merupakan rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya. Allah mengingatkan kedua orang tua untuk selalu memperhatikan pemeliharaan anak-anak mereka, serta Allah membimbing keduanya kepada kebaikan mereka berdua dan kebaikan anak-anaknya. Di surat At-Talaq ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in ardhana lakum fa atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'ruf." Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Artinya, dan jika mereka menyusui anak-anak kalian untuk kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kalian atas segala sesuatu dengan baik. Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dan pendengar, kemudian firman Allah, wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian jika kalian memberikan pembayaran menurut apa yang patut. Maksudnya, bapak dan ibu si bayi itu telah sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, baik dari pihak si bapak maupun pihak si ibu. Maka tidak ada dosa bagi keduanya atas penyerahan bayi mereka tersebut. Dan bukan suatu kewajiban bagi pihak bapak untuk memenuhi permintaan penyerahan itu untuk disusui wanita lain, apabila dia telah menyerahkan upahnya yang terdahulu dengan cara yang paling baik. Lalu si bayi disusukan wanita dengan upah tersebut dengan cara yang ma'ruf. Demikian yang dikatakan oleh para ulama. Dan di ujung ayat ini Allah berfirman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam segala hal dan keadaan kalian. Wa'alamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, baik yang berupa keadaan, perbuatan maupun ucapan kalian. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir singkat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-233 yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
4: Mutiara hadis.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang artinya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa iman itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pencipta dan pemberi rizki, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, yang maha suci dari segala kekurangan. Beriman kepada malaikat dan mereka itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat melaksanakan semua perintahnya. Beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya. Beriman kepada para rasul yang diutus untuk menyampaikan dinullah, yaitu al-Islam, kepada umatnya, serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.
4: Fajri, suara kebangkitan Islam.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah thumma amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda kini berada, sedekah merupakan satu syariat Islam yang sangat agung sekali, yang manfaatnya tidak hanya bagi orang yang bersedekah, akan tetapi bagi orang yang kita berikan sedekah tersebut. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalil-dalil yang memotivasi kita, yang menyemangati kita agar kita berbagi, agar kita berbagi kepada saudara-saudara kita, agar kita bersedekah. Dengan bersedekah, para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan melapangkan jalan ke surga. Jadi dengan bersedekah itu akan melapangkan jalan ke surga, begitu juga menghalangi seseorang menuju neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, "Ij'alu bainakum wa bainan nari hijaban walau bisyikki tamrah." Ya, jadikanlah penghalang antara dirimu dan api neraka itu hijab, pembatas, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah butir atau separuh butir kurma. Artinya dengan bersedekah walau sebutir atau setengah butir kurma, kita bersedekah walaupun kecil, intinya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang selanjutnya, yang ketujuh, adalah dengan bersedekah itu merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bersabda, "Was-shadaqatu burhanun," ya, dan sedekah itu merupakan burhan, bukti, bukti keimanan seseorang, bahwa iman seseorang itu membutuhkan bukti, ya. Di antara bukti keimanan tersebut, ya, yaitu bersedekah, bersedekah kepada siapa saja yang membutuhkan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa dengan bersedekah, ya, akan mendapatkan naungan. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat seseorang akan mendapatkan naungan dengan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Kun fi dhilli shadaqatihi hatta yufsala bainan nas." Setiap orang akan mendapatkan, akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan perkara-perkara di antara manusia, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, matahari didekatkan, maka hanya bersedekah, ya, hanya pahala sedekah yang bisa menaungi dia, ya, menaungi seorang tersebut di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah, "Dhillul mu'min yaumal qiyamati shadaqatuhu." Naungan seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Ya, sedekah seorang itu akan memberikan naungan dia di hari kiamat. Maka marilah kita gemar bersedekah. Kita bina, kita didik diri kita agar gemar bersedekah. Kemudian yang selanjutnya, yang merupakan pahala ataupun keutamaan kita bersedekah, bahwa dengan sedekah pahala tersebut akan mengalir terus, ya. Di antara pahala yang bisa mengalir, investasi jangka panjang yang akan terus mengalir pahalanya, itu adalah bersedekah, ya. Di antaranya adalah bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi wa dzakara min dzalik." Ya, sesungguhnya pahala amalan dan kebaikan yang bakal menghampiri seseorang mukmin, seorang mukmin setelah dia meninggal. Kemudian Nabi menyebutkan di antara tersebut, ya, pahala yang tetap mengalir ketika seorang telah meninggal, wa mushafan warathahu, ya, yaitu mushaf yang dia wariskan yang dia tinggalkan walaupun dia telah meninggal atau telah mati. Oleh karena itu para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf dengan mushaf ini juga satu investasi yang akan terus mengalir pahalanya. Kemudian juga au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bangun selama hidupnya. Kalau dia tidak membangun berarti menyumbang untuk pembangunan masjid, mewakafkan masjid, ini juga merupakan investasi pahala yang akan terus mengalir walaupun dia telah meninggal. Au baitan libnis sabil, ya, banahu, ataupun rumah untuk para orang yang sedang beristirahat dalam perjalanan. Au naharon ajrohu, atau dia pernah membuat sungai sehingga sungai tersebut mengalir dan tidak terjadi satu banjir, ya. Atau sodakotan akhrojaha min malihi, ataupun sedekah, ya, ini sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Fi sihatih, ketika dia sedang dalam keadaan sehat ataupun dia dalam keadaan sakit. Yalhaquhu ba'da mautihi, maka pahala-pahala tersebut tadi akan menghampiri dia ketika dia telah meninggal. Walaupun dia telah meninggal, itu akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.
12: Doa sujud tilawah. Sajada wajhiyadilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiyadilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan Al-Hakim. Doa memohon cahaya yang sempurna dan ampunan dari Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.

0: Zikir Malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri, membuat kita hendak menuju alam mimpi. Akan tetapi, pikirkan terlebih dahulu bagaimana amal yang telah kita perbuat di hari ini. Sahabat, sebelum kita memejamkan mata, marilah sejenak kita bermuhasabah atas berbagai amal di hari ini, agar kita bertobat sebelum tidur dan tidak mengulanginya di esok hari. Hingga esok hari, kita tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surah Al-Ma'idah. Janji prasetya kepada Allah dan penyempurnaan agama Islam.

Hei orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian itu. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kalian. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar batasan-batasan Allah dan rambu-rambunya, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah, yaitu binatang ternak yang dibawa ke tanah suci untuk disembelih di sana, dan binatang-binatang qalaid, yaitu hewan yang diberi kalung sebagai tanda bahwa ia hendak disembelih di tanah suci. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, sedang mereka mencari karunia dan keriduan dari Rabbnya. Dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras siksanya.

0: Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan yang mati karena tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kalian menyembelihnya. Dan diharamkan bagi kalian hewan yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Semua perbuatan haram yang telah disebutkan itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agama kalian. Sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Maka barang siapa terpaksa memakan hewan-hewan yang telah diharamkan tersebut karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ

Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kalian ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kalian mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepada kalian. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untuk kalian. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya.

pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatannya, di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian. Bila kalian telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Wudu, mandi, dan tayamum.

Dan ingatlah karunia Allah kepada kalian, dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kalian, ketika kalian mengatakan kami dengar dan kami taati. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kalian. Kewajiban berlaku adil dan jujur.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang diberikannya kepada kalian. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kalian untuk menyerang, maka Allah menahan tangan mereka dari kalian dan menyelamatkan kalian. Dan bertakwalah kepada Allah, serta hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu hendaknya bertawakal. Pengingkaran janji prasetya oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, serta Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian, sungguh jika kalian mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kalian bantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni berinfak harta di jalan Allah, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian, dan kalian akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.

0: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu, wahai Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kala Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan.

Wahai ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad, yang menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan dari manusia. Dan dia meninggalkan penjelasan apa yang tidak perlu. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang nyata.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang menderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Isa putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Isa putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani telah berkata, "Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakan, wahai Muhammad, maka mengapa Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian? Kalian bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya, tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu.

Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami yaitu Muhammad yang menjelaskan syariat kami kepada kalian ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kalian tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepada kalian pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Keengganan bangsa Yahudi untuk mentaati perintah Nabi Musa memasuki Palestina dan akibatnya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya yaitu Bani Israel, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian, dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka, serta diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain."

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya dalam negeri Palestina itu ada orang-orang yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, maka sungguh kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kalian memasukinya, niscaya kalian akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itulah pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja."

Berkata Musa, "Ya Rabbku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu hukumlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tih itu. Maka janganlah kamu, wahai Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Kisah pembunuhan pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan.

Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa."

Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam.

Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.

Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal.

bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, yakni bukan karena kisos, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada Bani Israel, rasul-rasul kami, dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Hukum terhadap perusuh dan pengacau keamanan.

Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh jiwa dan merampas harta, tidak lain adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan memperoleh siksaan yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka. Sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sarana yang mendekatkan diri kalian kepadanya, serta berjihadlah pada jalannya supaya kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya, dan mempunyai yang sebanyak itu pula untuk menebus diri mereka dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka memperoleh azab yang kekal.

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dia menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pengingkaran orang-orang Yahudi terhadap hukum-hukum Taurat dan keharusan memutuskan perkara menurut hukum yang diturunkan Allah.

0: Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka merubah perkataan-perkataan Allah dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, "Jika diberikan ajaran ini yang sudah dirubah-rubah oleh mereka kepada kalian, maka terimalah. Dan jika kalian diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, wahai Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka memperoleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar."
1: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: الله يحب المقسطين.
1: Mereka itu yakni kaum Yahudi adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu, wahai Muhammad, untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka mengangkatmu akan menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu, dan mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka telah diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kalian, wahai orang-orang alim Yahudi, takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kalian menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
1: Saya mengucapkan selamat menyimak tilawah Al-Quran terjemah.

dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam kitab Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, serta membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah para pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.

Dan kami telah turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai pengoreksi serta hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara di antara orang-orang Yahudi itu, menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberiannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah lah kembalinya kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada kalian apa yang telah kalian perselisihkan itu.

0: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.
1: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hei orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.

0: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.
1: Dan apabila kalian menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, apakah kalian memandang kami salah hanya lantaran kami beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kalian benar-benar orang yang fasik.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, serta di antara mereka ada orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya di akhirat dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila orang-orang Yahudi atau munafik datang kepada kalian, mereka akan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka datang kepada kalian dengan kekafirannya, dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi itu bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk sekali apa yang mereka telah kerjakan itu.

0: عليهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Mengapa orang-orang alim mereka, imam-imam mereka, tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

Orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidak demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan terhadap kaum muslimin, Allah memadamkannya, dan mereka senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami hapus kesalahan-kesalahan mereka dan kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil, serta Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rob mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka Ahlul Kitab, ada golongan yang pertengahan atau teguh di atas kebenaran, sedangkan kebanyakan mereka sungguh buruk seluruh perbuatannya. Kewajiban Rasulullah menyampaikan agama.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

katakanlah, "Hei ahli kitab, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kalian menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dari Rabbmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu."

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, yaitu mempercayai kerasulan Muhammad dan juga beriman kepada hari akhir serta mengerjakan amal soleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka pada hari kiamat, dan tidak pula mereka bersedih hati.

sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu, mereka menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli lagi. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Pernyataan Allah tentang kekafiran orang yang meyakini bahwa Isa adalah Tuhan.

0: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah Rabku dan Rab kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.
1: Laq

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah, sesembahan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pastilah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Masih Putra Maryam itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ahli kitab tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu.

Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kalian menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada kalian dan tidak pula memberi manfaat? Dan Allah lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

Katakanlah wahai Muhammad, hei ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, serta mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sebab-sebab kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.

telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

mereka satu sama lain tidak saling melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.

Kamu melihat, wahai Muhammad, kebanyakan dari mereka berkawan akrab dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka lakukan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah atas mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan.

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran, niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong. Akan tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, serta hubungan mereka dengan orang-orang mukmin.

ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka, orang-orang Nasrani itu, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri untuk menerima kebenaran.

Dan apabila mereka mendengarkan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Rabb kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."

Mengapa kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh.

Maka Allah memberi mereka pahala atas perkataan yang mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan orang-orang yang kafir, serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Peringatan kepada kaum muslimin terhadap adat istiadat jahiliyah yang terlarang. Larangan mengharamkan makanan yang halal.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Maka kafarat dari melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpah kalian bila kalian bersumpah lalu kalian melanggarnya. Dan jagalah sumpah kalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya agar kalian bersyukur kepadanya. Larangan meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib.

Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan serta kebencian di antara kalian lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu.

dan taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya serta takutlah kepada Allah jika kalian berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

0: Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh atas khamr yang mereka minum dahulunya, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Menghormati Ka'bah sebagai sokoguru kehidupan manusia.

0: Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan-tangan dan tombak-tombak kalian, supaya Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, sekalipun ia tidak dapat melihatnya. Barang siapa yang melanggar batasan sesudah itu, maka baginya azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

0: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan ketika kalian sedang ihram. Barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kalian, sebagai hadiah, yaitu hewan yang disembelih di tanah haram, yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Perkasa, lagi Maha Mempunyai Kekuasaan untuk menghukum.

Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kalian dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Akan tetapi diharamkan atas kalian menangkap binatang buruan darat selama kalian dalam keadaan ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanyalah kalian akan dikumpulkan.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci itu sebagai pusat peribadahan dan kemaslahatan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, hadiah dan qalaid, yaitu hewan ternak yang diberi kalung, sebagai tanda akan disembelih untuk berkurban. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat keras siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan risalah dari Rabb-nya, dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan.

katakanlah, tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hei orang-orang yang berakal, agar kalian mendapat keberuntungan. Larangan bertanya tentang hal-hal yang menyebabkan kemadharatan.

Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kalian menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian setelah diterangkan oleh nabi mereka, mereka pun mengingkarinya.

Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bakhirah, yaitu unta yang dipotong telinganya dan tidak dimanfaatkan lagi jika sudah melahirkan sekian anak. Dan Allah tidak pernah mensyariatkan sa'ibah, yaitu unta yang ditinggalkan untuk berhala. Dan juga Allah tidak mensyariatkan wasilah, yaitu domba yang dilepaskan untuk berhala jika ia melahirkan domba perempuan sebanyak 2 kali. Demikian juga Allah tidak pernah mensyariatkan ham, yaitu unta jantan yang dibiarkan untuk berhala jika telah melahirkan unta betina sekian kali. Akan tetapi, orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: apabila dikatakan kepada mereka, marilah kalian mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk.
1: Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum.

Hei orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian kaum muslimin, atau dua orang yang berlainan agama dengan kalian. Jika kalian dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa musibah kematian, kalian tahan kedua saksi itu sesudah kalian sholat fardu untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kalian ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat kami, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kalau sampai kami melakukan hal yang demikian, tentulah kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika diketahui bahwa kedua saksi itu membuat dosa dengan berkhianat terhadap kesaksiannya, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang meninggal mengajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menzalimi diri sendiri."

Disyariatkannya hal-hal yang demikian itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah serta dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Salah satu peristiwa di hari kiamat.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban kaum kalian terhadap seruan kalian? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Beberapa kisah tentang Nabi Isa alaihissalam.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

Ingatlah, ketika Allah berfirman pada hari kiamat kelak, "Hei Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus yaitu Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajarkan kepadamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku, kemudian kamu meniupnya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur yang menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Wa idh

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia, berimanlah kalian kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rabb kami, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada perintahmu.

Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tenteram hati kami dengan melihatnya, dan supaya kami mengetahui dengan yakin bahwa kamu telah benar dalam kenabianmu, serta kami menjadi orang yang bersaksi akan turunnya mukjizat ini."

0: وارزقنا وأنت خير الرازقين.
1: Isa putra Maryam berdoa, Ya Rob kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rizkilah kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki.
0: قال الله إني منزلها عليكم

Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia.

0: في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau wahai Rabbku, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya, apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang gaib.

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha saksi atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni bagi mereka karena mereka membawa sebab-sebab untuk diampuni, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah berfirman kepada Isa, ini adalah hari pembalasan. Yang tauhid dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan akan bermanfaat bagi pengikutnya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadapnya. Itulah keberuntungan yang paling besar.

0: وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
1: Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pemurah kepada seluruh hambanya, lagi Maha Penyayang kepada hambanya yang beriman.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Yang menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat hidayah kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, yaitu kaum Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang tersesat, yaitu kaum Nasrani. Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.

Allah. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, "Kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal."

Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah Maha Pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan Allah sangat keras siksanya.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas,

katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rob kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami, dan peliharalah kami dari siksa neraka."

dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tuliju al-layla fin-nahari wa tuliju an-nahara fil-layli wa tukhriju al-hayya min al-mayyit wa tukhriju al-mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas. Larangan berpihak kepada orang-orang kafir.

janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setianya dengan meninggalkan orang-orang mukmin yang lain. Dan barang siapa berbuat demikian, maka Allah berlepas diri darinya, kecuali dalam keadaan lemah lalu kalian takut terhadap kejahatan mereka. Maka diperbolehkan takiyah, yaitu menampakkan perdamaian dengan mereka, dan Allah memperingatkan diri kalian terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kalian kembali.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian, atau kalian menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit, dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

pada hari kiamat nanti, setiap jiwa mendapati segala amal kebaikan dihadapkan di mukanya, dan begitu juga amal kejahatan yang telah dikerjakannya. Ia ingin seandainya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Bukti cinta kepada Allah.

0: Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku dalam setiap peribadatan. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Keluarga Imran. Keutamaan keluarga Imran.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi umat yang lain di masa mereka masing-masing.

sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari sebagian yang lain. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika istri Imran berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu seorang anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang beribadah dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui."

Tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, "Ya Robku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan dalam kekuatan dan ketabahan. Sesungguhnya aku telah menamainya Maryam. Dan aku memohon perlindungan kepada Allah untuknya, serta keturunannya, yaitu Nabi Isa, dari setan yang terkutuk."

Maka Rabbun menerima nazar itu dengan penerimaan yang baik dan memeliharanya dengan pemeliharaan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia selalu mendapati makanan ada di sisinya. Zakaria pun berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya dengan tanpa batas."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya berkata, "Ya Rabbku, karuniakanlah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

Kemudian malaikat Jibril menyeru Zakaria. Ketika ia sedang mendirikan sholat di mihrab, Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat dari Allah yaitu Nabi Isa. Ia menjadi seorang panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang soleh."

Zakaria berkata, "Ya Robku, bagaimana aku bisa mempunyai anak? Padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul." Allah berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya."

berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya ialah kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan berzikirlah dengan menyebut nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari."

Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia yang semasa denganmu."

Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita goib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak bersama mereka. Ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih tentang siapa yang akan mengurus Maryam. Kisah Al-Masih Isa Putra Maryam.

Ingatlah, ketika malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah akan menggembirakanmu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

dan ia dapat berbicara dengan manusia, mengajak mereka kepada tauhidullah saat dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan ia termasuk orang-orang yang soleh.

Maryam berkata, "Ya Rabbku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah digauli oleh seorang laki-laki pun?" Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak untuk menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah,' maka jadilah ia."

dan ia adalah Rasul kepada Bani Israel yang menyeru, "Sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa bukti mukjizat dari Rob kalian, bahwa aku adalah utusan Allah. Aku akan membuatkan untuk kalian sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, kemudian ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku pun dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kulit. Aku dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Aku dapat mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah-rumah kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kebenaran atas kerasulanku bagi kalian, jika kalian benar-benar beriman."

Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan dengan wahyu dari Allah bagi kalian, sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda mukjizat dari Rabb kalian. Karena itu bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Karena itu sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus.

Maka tatkala Isa mengetahui bahwa mereka, Bani Israel, tetap berada dalam kekufuran, ia pun berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia Nabi Isa, menjawab, "Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam."

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dari kitab Injil, dan telah kami ikuti Rasul-Mu yaitu Nabi Isa. Karena itu masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi tentang keesaan-Mu.

orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya.

Ingatlah, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu ke sisiku agar terhindar dari kejahatan Bani Israel, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu dan yang mengikuti Nabi Muhammad selalu unggul dan menang di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembali kalian. Lalu aku memutuskan di antara kalian tentang hal-hal yang selalu kalian perselisihkan."

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh seorang penolong pun.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka pahala amalan-amalan mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Demikianlah kisah Isa. Kami membacakannya kepadamu, wahai Muhammad, sebagian dari bukti-bukti kerasulanmu, dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah.

Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah, yang diciptakan tanpa ayah, adalah seperti penciptaan Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seorang manusia." Maka jadilah ia.

apa yang telah kami ceritakan itu. Itulah yang benar, yang datang dari Rabbmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu.

0: Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa? Sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah, yaitu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.
1: Inna hadza lahuwal qasasul haqq

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Seruan kepada agama Tauhid, yaitu Milah Ibrahim.

Wahai Muhammad, katakanlah kepada ahli kitab, Hei ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah yang menyamakan kedudukan kami dan kalian tanpa ada perbedaan. Arti dari kalimat itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah semata dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan tidak pula, sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah.

Wahai ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani, mengapa kalian berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Apakah ia dari golongan Yahudi atau Nasrani? Padahal kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa dan Injil yang diturunkan kepada Isa tidaklah diturunkan kecuali sesudah Ibrahim meninggal. Apakah kalian tidak berpikir?

Beginilah kalian. Kalian ini seharusnya berbantah-bantahan tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kalian ketahui? Allah lah yang mengetahui, sedang kalian tidak mengetahui.

Ibrahim sekali-kali bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi ia adalah orang yang beragama lurus, Muslim yang berserah diri kepada Allah. Dan bukanlah ia termasuk golongan orang-orang musyrik.

Sesungguhnya orang yang paling berhak mengikuti agama Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi Muhammad ini, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Sikap Ahli Kitab terhadap orang Islam.

Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kalian dari agama Islam, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan mendapat kerugian yang menimpa diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya.

Wahai ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, padahal kalian mengetahui kebenarannya?

Hei ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang benar dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran ajaran Muhammad, padahal kalian mengetahuinya?

Segolongan lain dari ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada pagi hari, dan ingkarilah mereka pada sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin, kembali kepada kekafiran."

Dan janganlah kalian percaya, dan jangan pula membuka rahasia kalian melainkan kepada orang yang mengikuti agama kalian. Katakan kepada mereka, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah, dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan pada kalian. Dan jangan pula kalian percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujah kalian di sisi Rabb kalian. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui.

Di antara ahli kitab, ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, ia akan mengembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang Islam." Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih.

Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lisannya untuk mengubah isi Alkitab, supaya kalian menyangka apa yang dibacanya itu bagian dari Alkitab, padahal bacaan tersebut bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, apa yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal bacaan tersebut bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Seorang nabi tidak akan menyuruh manusia untuk menyembah dirinya.

tidaklah pantas bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu ia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah-penyembah Allah. Akan tetapi ia seharusnya berkata, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal, karena kalian selalu mengajarkan Alkitab, dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya.

Dan tidak pantas pula baginya menyuruh kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan-tandingan. Apakah pantas ia menyuruh kalian berbuat kekafiran di waktu kalian sudah menganut agama Islam? Janji para nabi Allah tentang kenabian Muhammad.

Dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hei para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian.

Apakah mereka mencari agama selain agama Allah? Padahal telah berserah diri kepadanya segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan.

Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kitab yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi lain dari Rob mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanyalah kami berserah diri.

Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

Bagaimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah bersaksi bahwa Muhammad itu benar-benar seorang rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim.

mereka kekal di dalamnya, tidaklah diringankan siksaan bagi mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh.

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah mereka melakukan kekufuran dan mengadakan perbaikan. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.

sesungguhnya orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka di hari kiamat nanti, sekalipun ia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi, agar diringankan azabnya. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong.

kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru. Bantahan terhadap larangan orang Yahudi tentang makanan.

semua makanan dahulunya halal bagi keturunan Yakub, kecuali makanan yang diharamkan oleh Yakub untuk dirinya sendiri karena nazar ketika ia ditimpa sakit sebelum Taurat diturunkan. Kemudian setelah Taurat diturunkan, Allah mengharamkan makanan yang dahulunya halal bagi mereka karena kezaliman mereka. Katakanlah, jika kalian mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah ia jika kalian orang-orang yang benar.

katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah milah Ibrahim yang lurus, dan ia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Bantahan terhadap pengakuan ahli kitab tentang rumah ibadah yang pertama.

Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semesta alam.

padanya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim, yaitu batu yang dijadikan pijakan beliau ketika membangun pondasi Ka'bah. Dan barang siapa memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah ia. Dan Allah mewajibkan haji kepada manusia, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta.

Katakanlah, hei ahli kitab, mengapa kalian kufur terhadap ayat-ayat Allah? Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan.

Katakanlah wahai ahli kitab, mengapa kalian menghalang-halangi manusia yang beriman untuk mengikuti jalan Allah dan kalian menghendaki jalan Allah itu menyimpang? Padahal kalian menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam kitab kalian. Dan Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Keharusan menjaga persatuan.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir sesudah kalian beriman.

Bagaimana mungkin kalian sampai menjadi kafir? Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kalian membacakan ayat-ayat itu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.

0: Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
1: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.

dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu di masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hati kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapatkan hidayah.

0: وأولئك هم المفلحون.
1: Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan janganlah kalian menyerupai ahli kitab yang saling bermusuhan, lalu bercerai-berai menjadi berkelompok-kelompok, dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu.

0: Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaqq. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ.
0: Itulah ayat-ayat Allah. Kami bacakan ayat-ayat itu kepada kalian dengan benar, dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya.

Kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman kepada Nabi Muhammad, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka sedikit sekali yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

mereka sekali-kali tidak akan dapat mencelakakan kalian, selain dari gangguan-gangguan celaan saja. Dan jika mereka memerangi kalian, pastilah mereka kalah dan berbalik melarikan diri ke belakang. Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

0: غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Mereka diliputi kehinaan dan kerendahan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang istiqomah terhadap perintah Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud melakukan sholat.

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai macam kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh.

dan kebaikan apa saja yang mereka kerjakan, maka sekali-kali amalan mereka tidak akan pernah disia-siakan, bahkan mereka akan diberi pahala. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan harta yang dinafkahkan orang-orang kafir.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menginginkan hasil panennya. Namun dikarenakan kezaliman mereka, angin tersebut merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Larangan mengambil orang Yahudi sebagai teman setia.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadzaratan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya.

Beginilah kalian, kalian menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kalian, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kalian, mereka berkata, "Kami beriman." Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kalian. Katakanlah kepada mereka, "Matilah kalian karena kemarahan kalian itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati."

0: jika kalian memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kalian mendapat bencana, mereka bergembira. Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadorotan kepada kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan.
1: وَإِذْ غَالَ

Dan ingatlah, ketika pagi hari kamu berangkat dari rumah keluargamu menuju medan jihad untuk menempatkan para mukmin di tempat-tempat peperangan, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ketika dua golongan dari kalian, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, ingin mundur dari peperangan karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar, padahal kalian ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, supaya kalian mensyukurinya.

Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit?

Ya, cukup jika kalian bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai ikatan sorban di kepala.

Dan tidaklah Allah menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenangan kalian, dan agar menenangkan hati kalian karenanya. Dan kemenangan kalian itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

pertolongan Allah dalam perang Badar untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan membawa kerugian.

bukanlah urusanmu untuk memutuskan perkara bagi hambaku sedikitpun. Tetapi semua itu adalah keputusan Allah. Apabila mereka masuk Islam, Allah menerima taubat mereka. Atau mereka tetap dalam kekufuran, Allah akan mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: عَفَهُ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan.

dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Janganlah kalian bersikap lemah, dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman.

Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang yang gugur di antara kalian sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

Wahai kaum muslimin, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji dengan dahsyatnya peperangan, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang sabar ketika bertemu musuh.

Dan sesungguhnya kalian kaum mukminin, sebelum perang Uhud mengharapkan bertemu musuh untuk memperoleh mati syahid, sebagaimana saudara kalian yang gugur di perang Badar. Sekarang, sungguh kalian telah melihat

Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya yang menyampaikan wahyu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian murtad dari agama kalian? Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka ia tidak dapat membahayakan Allah sedikitpun, bahkan ia membahayakan diri sendiri. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah dan takdirnya, sampai Allah sempurnakan umur yang telah Allah tentukan. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

dan berapa banyaknya para nabi yang berperang bersama pengikut mereka yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar.

Tidak ada doa orang-orang yang sabar, melainkan ucapan, "Ya Rob kami, ampuni dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan agama kami, dan kokohkanlah kaki kami supaya tidak lari dari peperangan, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia berupa kemenangan terhadap musuh mereka, dan pahala yang baik di akhirat berupa surga, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: akan kami tancapkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut yang mencekam, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak memiliki bukti yang nyata dari Allah. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim.
1: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ

dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya untuk kalian. Ketika kalian membunuh orang-orang kafir di perang Uhud dengan izinnya, hingga semangat jihad kalian lemah, dan kalian para pemanah berselisih apakah turun mengambil ghanimah atau tetap di tempat, dan mendurhakai perintah Rasul ketika ia mengatakan, jangan beranjak dari tempat memanah sebelum peperangan selesai, sesudah Allah memperlihatkan kemenangan kepada kalian. Di antara kalian ada orang yang menghendaki harta dunia, yaitu ghanimah, dan di antara kalian ada orang yang menghendaki pahala akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah telah mengetahui taubat kalian sehingga memaafkan kalian, dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan atas orang-orang yang beriman.

Ingatlah ketika kalian lari dari peperangan Uhud karena ketakutan dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedangkan Rasulullah tetap teguh di medan peperangan, memanggil-manggil kalian dari belakang seraya berkata, "Kembali wahai sahabatku," dan kalian tidak menoleh dan tidak mendengar. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan berupa kekalahan di atas kesedihan tentang berita terbunuhnya Nabi, supaya kalian jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kalian berupa ghanimah dan kemenangan, dan terhadap apa yang menimpa kalian berupa ketakutan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Kemudian setelah kalian berduka cita dalam perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan daripada kalian. Sedang segolongan lain dari kaum munafik telah diliputi ketakutan terhadap diri mereka sendiri. Mereka berprasangka buruk terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya. Mereka berkata, apakah kita boleh memilih untuk tidak ikut dalam peperangan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka suatu penyesalan yang tidak mereka tampakkan kepada kamu. Mereka berkata, sekiranya kita tidak ikut serta dalam peperangan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dan dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati syahid akan keluar juga ke tempat mereka gugur. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui isi hati.

Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian pada hari perang Uhud, ketika dua pasukan saling bertemu, sesungguhnya mereka hanyalah digelincirkan setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi untuk mencari penghidupan atau mereka berperang. Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak akan mati dan tidak akan dibunuh. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan.

0: yuqinun.
1: Dan sungguh jika kalian gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik bagi kalian dari harta rampasan yang mereka kumpulkan.

karena disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.

0: Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Jika Allah membiarkan kalian dan tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
1: وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi balasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dizalimi.

Apakah orang-orang yang mengikuti keriduan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan yang besar dari Allah, dan tempatnya adalah Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Dan mengapa ketika kalian ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kalian telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuh kalian pada peperangan Badar, kalian berkata, "Dari mana datangnya kekalahan ini?" Katakanlah itu dari kesalahan diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan di perang Uhud. Maka kekalahan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman.

dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau jadilah penolong kami. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, tolaklah kematian itu dari diri kalian, jika kalian orang-orang yang benar.

janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu adalah mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki.

Mereka hidup dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bersenang hati dengan kemenangan yang diperoleh mujahidin yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

0: Mereka bergembira dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.
1: Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'adzim.
0: Yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka dalam peperangan Uhud. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa, ada pahala yang besar.

Mereka adalah kaum yang apabila ada orang yang mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka," maka ancaman itu membuat iman mereka bertambah dan berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

maka mereka kembali dari perang Hamra'ul Usud ke negeri Madinah dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka pulang dengan selamat tanpa mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keriduan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti wali-wali Allah. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman.

janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang cepat menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat membahayakan Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih.

Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan.

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan tersamarkan antara orang munafikin dan orang mukminin, sehingga Dia memisahkan golongan munafik yang buruk dari golongan mukmin yang baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar.

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Sesungguhnya Allah telah mendengar orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kamilah yang kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah oleh kalian azab yang membakar.

Azab yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan dosa yang kalian kerjakan di dunia, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

yaitu orang-orang Yahudi. Ketika diseru kepada agama Islam, mereka mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah mewasiatkan kepada kami dalam kitab Taurat supaya kami tidak beriman kepada seorang rasul pun sampai mendatangkan kepada kami hewan kurban kemudian disambar api dari langit." Katakanlah, "Kalian telah berdusta. Sesungguhnya telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelumku dengan membawa mukjizat-mukjizat yang nyata dan mendatangkan apa yang kalian sebutkan. Lalu kenapa kalian membunuh mereka jika kalian adalah orang-orang yang benar dalam mengikuti Rasul?"

0: kemudian membaca.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta. Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min 'adzabil qabri. La ilaha illa anta.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Kemudian membaca.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Kemudian membaca,
1: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Kemudian membaca,
1: asbahna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala millati abina ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
0: Kemudian membaca sebanyak 3 kali,
1: subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi, subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi, subhanallah wa bihamdih 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
0: Kemudian membaca,
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: subhanallahi wa bihamdih.
0: Kemudian membaca 100 kali,
1: astaghfirullaha wa atubu ilaih.
0: Kemudian membaca 10 kali,
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
0: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
4: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6,

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.
1: Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang mukmin memiliki kewajiban untuk menaati, meladani, dan mengikuti Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan ketaatan kepadanya dan juga ketaatan para rasul. Ini menunjukkan bahwa ketaatan para rasul merupakan sebuah kewajiban sebagaimana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Imam Nukaim rahimahullah mengatakan bahwa ketaatan para rasul merupakan ketaatan yang mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Kata-kata ati'u ini diulang, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasula fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhuduhu, maka terimalah. Wa manahakum anhu fantahu. Sedangkan apa yang larang dari Rasul pada kalian, fantahu, maka tinggalkanlah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ketika menafsirkan ayat ini, Bagaimanapun apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah, karena di dalamnya pasti mengandung kebaikan. Dan bagaimanapun apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, tinggalkanlah, berhentilah, karena di dalamnya pasti mengandung kemudharatan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa pada suatu hari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang ditato, wanita-wanita yang minta ditato, wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya, wanita-wanita yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, dan wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad, namanya Ummu Yaqub. Kemudian Ummu Yaqub datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wahai ibn Abbas, engkau yang menyatakan begini dan begitu, engkau berkata bahwa wanita-wanita yang ditato dilaknat, wanita-wanita yang minta ditato dilaknat, wanita-wanita yang mencabut bulu alisnya dilaknat, wanita-wanita yang merenggangkan giginya dilaknat. Engkau mengatakan begitu? Kata Abdullah bin Abbas, ini bukan perkataan saya, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ummu Yaqub, menurut pendapatku, ketika aku membaca Al-Qur'an, aku membuka Al-Qur'an dari mulai awal sampai akhir, saya tidak pernah menemukan yang namanya Allah melaknat wanita-wanita yang ditato, wanita-wanita yang minta ditato, wanita-wanita yang mencabut alisnya, wanita-wanita yang merenggangkan giginya karena untuk kecantikan. Kata Abdullah bin Abbas, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an surat Hasr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang saya ucapkan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-13, wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang hakiki, kemenangan yang abadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia yang paling semangat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mereka, mereka akan berkata sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat, kami laksanakan. Inilah potret yang terjadi pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang sangat mengagumkan sekali, kisah yang sangat menarik sekali yang terjadi pada para sahabat dan juga para sahabiyah ketika mereka mentaati perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim." وَمَا يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ. Tidak sepantasnya, tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya menetapkan suatu perkara, ayyakun lahumul khiyar, akan ada bagi mereka pilihan yang lain, min amrin, dari pilihan mereka, selain apa-apa yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa dahulu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar ketika mereka memiliki putri-putri mereka yang telah menginjak masa dewasa, mereka berhasrat sekali untuk menikahkan putri-putri mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu hal yang wajar. Kalau kita memiliki putri, memiliki gadis, tentu kita ingin memilihkan pasangan hidup untuk putri kita yang terbaik. Ya, laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Begitu pula dengan para sahabat Ansar. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang laki-laki Ansar. Ia pun berkata, "Zawwijni ibnatak." Rasul berkata kepada laki-laki Ansar, "Nikahkan putrimu kepadaku." Apa jawab laki-laki Ansar ini? "Ini suatu kehormatan besar, suatu kemuliaan bagi saya wa Rasulullah." Kemudian laki-laki Ansar ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa Rasulullah, ini untuk dirimu sendiri ataukah untuk orang lain?" Maka apa jawab Rasul? "Inni lastu uriduha li nafsi." Sungguhnya ini bukan untuk diriku. Laki-laki Ansar itu bertanya, "Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, li Julaibib, untuk Julaibib. Kata laki-laki Ansor, kalau untuk Julaibib kami harus bermusyawarah dulu dengan istri kami wa Rasul. Bagaimana? Oh ya, silakan. Akhirnya laki-laki Ansor ini pulang menjumpai istrinya. Ia berkata kepada istrinya, duhai istriku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menikahi putri kita. Kata istrinya, ini suatu kebahagiaan yang besar, kehormatan yang besar. Kemudian laki-laki Ansor berkata kepada istrinya, akan tetapi bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Julaibib. Maka kata istrinya, kalau untuk Julaibib, ntar dulu, nanti dulu, pikir-pikir dulu. Akhirnya laki-laki Ansor ini hendak pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya putrinya mendengar percakapan bapak dan ibunya. Akhirnya putrinya keluar, wahai ayahanda, wahai ibunda, kami menerima putusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Rasul pasti mengandung kebaikan, dan pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan melalaikan kita. Luar biasa sekali jawabannya. Yakin sekali dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Laki-laki Ansor tersebut berkata kepada putrinya dan juga berkata kepada istrinya, ayo kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan ini kita serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki Ansor pun membawa putrinya ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya atau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini putriku. Urusan ini saya serahkan kepadamu. Silakan nikahkan putriku dengan Julaibib. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkan Julaibib dengan putri laki-laki Ansor tersebut. Setelah berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan peperangan yang diikuti oleh para sahabat, termasuk juga Julaib. Ya, termasuk juga Julaib. Dalam peperangan tersebut Allah menganugerahkan kemenangan pada kaum muslimin. Setelah selesai peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, tidakkah kalian kehilangan fulan fulan fulan? Para sahabat menyatakan, benar wahai Rasul, kami kehilangan fulan fulan fulan. Mereka telah syahid. Rasul bertanya, ya, coba adakah yang lain yang tidak kalian sebutkan? Soalnya aku kehilangan Julaibib. Coba cari Julaibib. Akhirnya para sahabat mencari Julaibib, dan para sahabat mendapati mayat Julaibib di sekitar 7 mayat orang kafir. Kemudian para sahabat memberitakan ini kepada Rasul. Air Rasul melihat mayat Julaibib dan juga di sampingnya 7 mayat orang kafir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, oh, ini sebabnya si Julaibib meninggal. Julaibib membunuh mereka, mereka pun membunuh Julaibib. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada mereka untuk menggali kuburan Julaibib. Rasul meletakkan Julaibib di atas kedua tangannya. Kemudian Julaibib setelah itu dikuburkan. kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelanjutannya terkait dengan istri Julaibib ini? Ternyata istri Julaibib setelah ditinggal Julaibib menjadi wanita Ansor yang paling banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wanita Ansor yang paling dermawan. Disebutkan dalam riwayat kata Tsabit radhiyallahu anhu, setelah kematian Julaibib, istri Julaibib menjadi wanita yang paling banyak berinfak fisabilillah. Kemudian ada yang bertanya kepada Tsabit, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan istri Julaibib? Kata Tsabit, iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Rasul berdoa untuk istri Julaibib, Allahumma subba alaiha subban wa la taj'al 'aishaha kadda. Ya Allah, curahkan kebaikan untuknya. Wa la taj'al 'aishaha, dan janganlah engkau jadikan kehidupannya kadda, kesulitan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil faedah yang begitu besar sekali. Ternyata ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 65, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Maka demi Tuhan, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar berpegang teguh terhadap apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada seorang tabi'in yang bernama Taus, ya, bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, wahai Abdullah ibn Abbas, bagaimana menurut pendapat engkau ketika kami melaksanakan sholat dua rakaat sudah asar? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma membawakan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir membawakan tentang asbab nuzul, ya, latar belakang sebab turunnya ayat Al-Quran ini. Di antaranya adalah kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ada dua orang sahabat, mereka bersengketa. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan perkaranya kepada beliau. telah mendatangi beliau, mereka berdua berkata, "Wahai Rasulullah, kami memiliki permasalahan di antara kami. Putuskan dengan keadilan." Keduanya memaparkan permasalahan masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan. Rasul memenangkan salah satu di antara mereka. Mereka berdua pulang. Kemudian yang kalah enggak puas, mengajak kepada yang menang untuk mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Ayo, kita datang kepada Abu Bakar." Akhirnya mereka berdua datang kepada Abu Bakar. Mereka berdua menemui Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, kami memiliki permasalahan. Kami ingin engkau memberikan keputusan yang benar. Kami ingin engkau memberikan keputusan yang adil." Kata yang menang, "Wahai Abu Bakar, sebetulnya kami sudah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul memberikan keputusan kepada saya." Apa jawaban Abu Bakar? "Kalau begitu saya mengikuti apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Yang kalah pun enggak puas, mengajak kepada yang menang, "Ayo kita datang kepada Umar Khattab radhiyallahu anhu." Akhirnya yang menang pun ya datang kepada Umar. Mereka menceritakan permasalahannya, ya, bahwa mereka telah datang kepada Rasul, kemudian kepada Abu Bakar, dan mereka berdua telah memberikan keputusan. Akhirnya apa? Setelah mendengar seperti itu, Umar masuk kamar, Umar ngambil pedang, Umar menebas leher orang yang kalah. Tebas lehernya langsung gitu. Turun ayat ini. Ya, ini menunjukkan bahwa ya mereka para sahabat berpegang teguh sekali dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ingat, tidak diperbolehkan bagi kita langsung menebas orang, memenggal orang gara-gara tidak taat ya kepada apa yang diperintahkan Rasul. Ini bukan wewenang kita, bukan ya. Jadi kita berdakwah harus ya penuh dengan hikmah ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meladani beliau sallallahu alaihi wasallam, ini memiliki kedudukan yang agung di dalam syariat Islam. Jadi ittiba kepada Rasul memiliki kedudukan yang besar di dalam agama Islam. Di antaranya adalah al-ittiba syartun liqumulil ibadat. Ittiba merupakan syarat diterimanya ibadah. Ibadah seorang tidak akan diterima kecuali dengan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'ali amruna fa huwa raddun." Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang amalan tersebut bukan contoh dari kami, bukan perintah dari kami, amalan tersebut tidak sejalan, tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Raddun, kata Al-Imam Nawawi, mardudun, tertolak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, karena itu Ibnu Rajab mengatakan, "Fakama anna kulla amalin la yuranu bi wajhullahu ta'ala falaysa li 'amili fi thawab, kadzalika kullu amalin la yakunu 'ali amrullahi wa rasuluhu fa huwa mardudun ala amilihi. Ibnu Rajab mengatakan bahwa setiap amal yang ditunjukkan bukan karena ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, amal itu tidak mengharap ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pelaku dari amal tersebut tidak mendapatkan pahala. Begitu pula ketika dia melakukan amal, amalan tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak. Pelakunya sedikit pun tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: أخي يا مقيما شمال الجنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis. Dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-6. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari Radio Fajri. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Fajri sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak serta menyebarkan Radio Fajri ini. Dengan demikian, Anda akan melipatgandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, Masya Allah, Barakallahu Fik.
1: Kenapa, Akh?
0: Ini pesan broadcast dari Radio Fajri.
1: Wah, aneh kok nggak dapet ya? Padahal, aneh pendengar setia juga nih.
0: Udah daftar belum?
2: Lebih dekat dengan Radio Fajri. Belajar Islam jadi lebih mudah. Daftarkan diri Anda. Update informasi seputar keislaman dan dapatkan nasihat, gambar, dan video islami dari Radio Fajri. Serta jadilah agen penebar hidayah. Ketik nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, dan kirim melalui WhatsApp ke nomor 0811 11 10 993. 0811 11 10 993.
1: Wah, kudu langsung daftar nih.
0: Iyalah, daftar buruan. Dan jangan lupa pakai WhatsApp ya, bukan pakai SMS.

0: Bagi Anda yang merasa sulit, sibuk, dan bingung untuk mencari hewan kurban terbaik dan ingin mendapatkan pahala besar dari ibadah kurban tahun ini, ayo kurban di Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Keuntungan Anda berkurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia, sesuai dengan syariah. Pembagian daging kurban tepat sasaran. Laporan dokumentasi yang transparan. Diawasi oleh Dinas Kesehatan dan tenaga ahli lainnya. Garansi jika hewan mati sebelum penyembelihan. Bebas uang penakaran sampai hari penyembelihan. Pilihan domba, domba mubarok dengan bobot 21 hingga 25 kg. Harga Rp1.500.000. Domba premium dengan bobot 25 hingga 30 kg dengan harga Rp2.300.000. Domba super dengan bobot 30 hingga 35 kg, harga Rp3.300.000. Pilihan sapi, sapi mubarok dengan bobot 315 kg, harga Rp22.000.000. Sapi premium dengan bobot 340 kg, harga Rp24.500.000. Sapi super dengan bobot 400 kg, harga Rp28.000.000. Dan sapi spesial dengan bobot 500 kg, harga Rp33.000.000. Patungan sapi mulai dari Rp3.150.000 per orang. Jadi, Anda mau kurban domba atau sapi? Pilih hewan kurban terbaik Anda sekarang juga. Hubungi 0852 1320 5015, 0852 1320 5015. Kurban bersama Yayasan Islam Al-Huda Bogor, Indonesia. Sesuai syariat, amanat, dan luas manfaat.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat rizki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan juga salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda pendengar yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan Allah berikan sesuai harapan tentunya. Nah, untuk Anda pendengar yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala ataupun penggugur dosa. Untuk Anda pendengar yang punya utang, ya semoga cepat Allah berikan kemudahan untuk melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, di mana saja saat ini Anda berada, saya di sini akan menemani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara menarik dan penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini, Kemudian pendengar selanjutnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Herman Sabtaji. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah dan menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Salah satu kata yang disebutkan di dalam Al-Qur'an menjadi bahasa Al-Qur'an adalah jahiliyah. Sebagaimana kata-kata yang lain, bahwa kata jahiliyah memiliki dua pendekatan arti atau makna. Yang pertama adalah makna bahasa, yang sudah kita kenal bahwa kata jahiliyah berasal dari bahasa Arab, al-jahlu, jahula. Ini bukan bahasa Indonesia, jadi jangan nanti mengartikannya, orang Jawa mengartikannya bukan itu Ustaz, gitu ya. Sebab ini bukan bahasa Jawa. Ini juga bukan bahasa Sunda, ini bukan bahasa Padang, tapi ini bahasa Arab. Jadi mengartikannya pun harus diartikan menurut bahasa Arab. Jika kita melihat dalam bahasa Arab, arti al-jahlu memiliki dua arti. Nah, sedangkan yang kedua, bukti bahwa makna jahiliyah adalah apa tadi? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak terikat dengan wahyu rabbani. Apa saja, baik satuan maupun secara jenis, secara umum. Mari kita lihat. Di dalam surah Yusuf ayat 33. Ketika Yusuf alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan wanita yang cantik. Udah di tengah-tengah kamar ditutup rapat, tidak ada seorang pun, gitu ya. Apa kata Yusuf alaihissalam? Seandainya engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya rayuan wanita ini, ya.

pula, janganlah kalian tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Berarti akan ada jahiliyah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Karena disebutkan jahiliyatil ula. Apa yang dimaksud tabarruj? Berarti berpakaian tidak seperti yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ini bagi wanita. Yang dikatakan bahwa mereka seperti nisaun kasiatun ariyatun mumilatun ka'anna fi ru'usihinna ka'amsali asnifatil bukhut. Mereka itu wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, ya, berlenggak-lenggok seperti ada punuk unta. Ya, punuk unta. Tahu punuk unta kan? Unta itu kalau dia jalan itu kelihatan ujung ininya, tempat duduk seorang itu ya. Tang, tang gitu kan. Anda lihat wanita-wanita yang berjalan sekarang, lenggak-lenggoknya gitu, kayak unta lagi naik turun gitu ya. Iya benar, ini hadis Rasulullah SAW yang memperlihatkan seperti itu Anda akan lihat. Padahal Rasul tidak pernah melihat itu di zaman itu. Ini mukjizah, ya. Bahwa dilihat nanti akan terlihat ada satu masa di mana sinfani min ahlin nar. Ada dua kelompok dari penghuni neraka. Salah satunya wanita seperti ini, jahiliyatil ula, ngikuti. Artinya banyak sifat-sifat dan karakter jahiliyah yang diikuti, salah satunya dalam berpakaian. Berpakaian tidak mengikuti perintah Allah Rabbul Alamin dalam wahyunya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59, ya. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mukminin. Diperintahkan pada Rasul untuk mengatakan pada istrinya, anak perempuannya dan seluruh wanita kaum muslimin untuk ayyudnina min jala bibihinna. Untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Ai jilbab, apa itu jilbab? Jilbab adalah yang menutupi seluruh tubuhnya termasuk kedua matanya. Ada riwayat cuma satu, tapi itu pun diperselisihkan. Yang benar semuanya. Kalau riwayat 1-2 masih diperselisihkan hadisnya. Jadi begitu udah enggak ada. Kosong. Berarti yang tidak mengikuti cara berpakaian seperti itu jahiliyah. Itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid di dalam kitab Ibnu Katsir, dikatakan jika mereka kharajtunna, kalian keluar dari rumah-rumah kalian, kalian cabut khimar-khimar kalian dari kepala-kepala kalian. Ya, dicabut khimarnya dari kepalanya, buka keluar itu. Udah bukan hanya jilbab, jilbab kan menutup sini. Khimarnya tutup kepala saja udah enggak mau dipakai, dilepas. Itu enggak boleh waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Lah sekarang bukan hanya kepala, tangan, kaki, paha, nah itu habis. Udah begitu bukan hanya itu, semua badan kayak nyemot enggak punya baju gitu kan. Ini poin sekali. Jadi kengerian yang jelas. Di sini jahiliyah, iya jahiliyah. Bukan masa tetapi karakter dan sifat. Jadi ini disebut jahiliyah. Inilah yang disebut jahiliyah. Jadi dua artinya arti jahiliyah. Walaupun banyak perkataan-perkataan ulama yang lain yang bisa Anda baca dalam kitab-kitab tentang arti jahiliyah. Artinya sehingga diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, dikatakan bahwa jahiliyah itu secara praktek atau realita terbagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan jahiliyah ammah, umum, berlaku secara totalitas. Itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu semua jahiliyah gelap. Tak ada Islam di situ. Kosong benar-benar. Yahudi, Nasrani, Majusi, Kufar, Quraisy, Musyrikun. Itu semua telah, dunia ini sudah benar-benar jahiliyah, totalitas disebutnya. Jahiliyah total. Ya. Yang kedua adalah jahiliyah muqayyadah. Jahiliyah yang terikat, terbatas. Muhaddad. Tidak totalitas tetapi pada poin-poin tertentu, baik perorangan maupun suatu komunitas masyarakat, terjadi jahiliyah. Di mana kalau dua karakter tadi ada di salah satu poinnya. Kita pun bisa disebut jahiliyah kalau kita terjatuh pada dua, salah satu dua

0: poin tadi. Seperti ketika Abu Dzar Al-Ghifari mencaci Bilal bin Rabah. Yabnas Sauda. Hai, anak hitam. Siapa dikatakan gitu? Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah dengan mengatakan bahwa di dalam dirimu masih ada setitik jahiliyah. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar, tahu Abu Dzar? Subhanallah. Tetap disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat jahiliyah. Kenapa? As-suluk ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Bersikap tidak sesuai dengan aturan wahyu. Tidak boleh mencela Bilal bin Rabah karena hitamnya. Karena hitam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Dzar tahu bahwa Bilal hitam bukan karena kemauannya, tentu dia tidak akan berkata begitu. Betul kah? Tetapi di sini telah terjebak oleh kesalahan. Ya, gitu. Jadi jahiliyah adalah sebuah karakter yang bisa terjadi satu perorangan atau kelompok. Makanya waktu Muhammad Kutub menyebut bahwa zaman ini jahiliyah al-ishrin, jahiliyah abad 20, ya, atau disebut al-jahiliyah al-mu'asirah, jahiliyah modern, sebagian tokoh menolak pandangan ini dengan alasan jahiliyah sudah berlalu. Ya, padahal dia sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jahiliyah itu karakter, bukan fase waktu. Jadi bisa terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun tidak bersifat totalitas, tetapi parsial-parsial dari jahiliyah itu. Di suatu bangsa bisa saja keparsialan itu bersifat merata, total, cuma di bangsa itu sendiri. Seperti di negara kita tercinta ini. Ya. Semua yang ada dua tadi, bukan lawanannya, betul enggak? Yang pertama al-jahlu bi haqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Jahil terhadap hakikat uluhiyah dan khasaisnya. Tidak ada wala wal bara terhadap kaum muslimin Islam dengan Allah Rabbul Alamin, dengan rasulnya di negeri kita ini. Loyalitasnya kepada hukum darah dan tanah dan air. Gitu kan? Darah, tanah, air, nasab, begitu di antara kita. Pokoknya kalau sama-sama Jawa, siap berbela sungkawa. Oh, salah. Betul ya? Pokoknya gitu. Sama-sama Padang, sama-sama Medan, sama-sama begitu kondisi masih tetap, ya. Dulu waktu menjelang katanya kemerdekaan gitu. Walaupun sampai sekarang enggak merdeka-merdeka, ya. Ada Yong Japa, ada Yong Sumatera, ada Yong apa lagi? Ya, banyak sekali yong-yongan. Itu untuk menyebutkan bahwa begitulah standar yang ada. Dalam hukum dan dalam ketundukan pun kita masih tidak mengikuti aturan Allah Rabbul Alamin. Hukumnya hukum jahiliyah. Dari tahun berapa itu Belanda sudah membuat undang-undang yang resmi di kita. Enggak pernah mau berubah. Pokoknya hukum Belanda itu hukum yang paling gitu. Coba Anda katakan, wah ini supersip nih. Ya kalau Belanda supersip ya Tuhannya Belanda kalau gitu. Susah sekali. Ini hukum yang sudah berabad-abad. Sama sekali gak mau dilepas. Walaupun terbukti sepanjang sejarah meruntuhkan umat. Itu poinnya. Belum lagi satuan dari perilaku ketundukan kita. Sholatnya sudah bukan sholat dari wahyu. Pakaiannya bukan pakaian dari wahyu. Ya, sampai masalah berkeluarga tidak dari wahyu. Semua tidak dari wahyu. Semuanya berubah drastis. Ini berarti bangsa ini, negeri kita ini, masyarakat kita ini masih terjebak jahiliyah. Ini yang dimaksud oleh pembahasan kita tentang arti jahiliyah. Mudah-mudahan pandangan kita tentang arti jahiliyah bisa memberikan wa'i, wawasan yang cukup untuk menghadapi hal yang sesungguhnya dari kehidupan kita. Kita sedang berada di mana? kita bukan sedang berada di sebuah masyarakat Islami. Jadi jangan bersantai ria bahwa seakan-akan kita sedang berada di sebuah masyarakat Islami yang udaranya sehat, yang pandangan gerak kita sehat, dan apa yang kita makan sehat. Tidak. Kita mengalami makanan yang kita makan kurang sehat, tidak bergizi, juga udara yang kita hirup tidak bergizi, tidak sehat, sehingga kita waspada dalam mengarungi kehidupan. Wallahu'alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'du. Ikhwah fillah sekalian, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di acara kajian ini, dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan hadis ke-14 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-14 adalah hadis larangan untuk berbuat zina, membunuh, dan murtad. Ya, dan kita baru membahas yaitu tentang larangan berzina. Ya. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka ini anti dengan hukum qisas, sesungguhnya mereka hanya membela satu pihak saja. Ya, yaitu pihak yang membunuh saja. Ya, harusnya kalau memang mereka ingin memandang menyelesaikan permasalahannya, juga lihat pada persepsi korban. Persepsi orang yang dibunuh, ya, siapa? Yaitu keluarga-keluarganya. Yang dia tadinya adalah seorang tulang punggung keluarga, menafkahi anak istrinya dengan sangat baik, lantas tiba-tiba kemudian dia mati terbunuh. Sehingga anak dan istrinya terlantar. Ya. Dia tidak bisa membayangkan misalkan ibu bapaknya yang terbunuh punya ibu bapak yang tadinya sangat mencintai anaknya. Ya, diharapkan anaknya itu adalah sandarannya di waktu masa tua. Ya, tapi kemudian sandarannya itu, harapannya itu dihilangkan hanya karena kasus pembunuhan, hancurlah hatinya. Ya, depresilah dia, kemudian timbul sakit-sakit macam-macam dikarenakan depresi tersebut. Dan kita bisa menyaksikan, ya, ketika misalkan terjadi satu kasus pembunuhan, diadili. Ya, ternyata sang pembunuh hanya dihukum 10 tahun atau maksimal seumur hidup. Mereka kemudian berteriak-teriak tidak ridha dengan keputusan itu, dan mereka mengatakan, saya inginnya dia juga dibunuh seperti halnya dia membunuh anak saya, dia membunuh suami saya gitu. Jadi ini hukum qisas ini bukan hanya berlaku di dalam Islam. Tadi kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa hukum itu sudah ada sejak zaman Taurat. Ya, sejak zaman Taurat, artinya orang-orang sebelum Islam juga sudah mempraktekkan itu. Ya, dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena orang, ya, kalau tadi misalnya berdasarkan persepsi hak asasi manusia, tidak patut manusia itu mengambil nyawa orang lain, dan dia yang membunuh telah mengambil nyawa orang lain. Gitu. Ya, ini ya. Ya, belas sekalian. Jadi ini adalah sebuah kemungkaran yang besar, yaitu menumpahkan darah, mengambil nyawa orang lain. Maka balasannya adalah juga sepakat, ya, yaitu bahwa hukumnya adalah dikisos, dibalas dengan setimpal. Ya. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, yaitu yang berhak untuk ditumpahkan darahnya, padahal sebelumnya adalah terlindungi, adalah disebutkan watariku lidinihi almufariku lil jamaah, ya, yaitu seseorang yang meninggalkan agamanya, murtad, ya, dan juga orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, ya, maka mereka juga melakukan satu kemungkaran yang besar, yaitu melakukan kerusakan akidah dan kerusakan iman atas dirinya sendiri, ya. Dan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala murka, ya, dan mereka hukumannya adalah sama, yaitu bolehnya mereka ini dibunuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Ya. Dan kenapa mereka ini layak ya untuk ditumpahkan darahnya? Padahal orang-orang kafir saja yang benar-benar mereka itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dihalalkan darahnya. Bahwa orang kafir itu tidak satu jenis, ya, yang hanya boleh diperangi, ditumpahkan darahnya adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Sementara ada orang-orang kafir zimmi yang berada di dalam perlindungan pemerintahan Islam. Ada kafir mu'ahad yang terikat perjanjian. Ada lagi kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan. Mereka semua tidak boleh dibunuh. Tapi kenapa kok orang ya yang tadinya Islam, keluar dari Islam, lantas kemudian ditumpahkan darahnya. Hukumannya ditumpahkan darahnya. Ya. Karena ini melakukan ya kerusakan yang luar biasa, yaitu kerusakan iman dan kerusakan akidah. Ya. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin yang lainnya. Karena boleh jadi mereka mempengaruhi satu sama lainnya. Ya. Dan juga dikarenakan mereka dahulunya sebelum mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala itu pernah merasakan manisnya iman, manisnya ketakwaan, manisnya ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dengan lancangnya mereka tinggalkan begitu saja. Ya. Oleh karena itu hukumnya tegas. Ya, yaitu la yahillu damu mri'in muslimin illa. Artinya adalah dihalalkan darahnya. Ya. Dan inilah sikap yang dilakukan oleh para khalifah sebelum-sebelumnya. Bagaimana misalkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, di masa pemerintahannya yang singkat, hanya sekitar 2 tahun saja, itu disibukkan dengan memerangi kelompok-kelompok yang murtad. Ya, karena sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjadi gelombang kemurtadan di hampir seluruh negeri. Ya, yang tidak ada gerakan kemurtadan ketika itu hanya ada di Madinah, ya, dan juga di Mekah saja. Apapun ya. Ya, Mekah, Madinah dan Thaif. Daerah-daerah yang lainnya 14 provinsi mungkin kalau kita anggap, ya, itu terjadi gelombang kemurtadan yang sangat luar biasa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan ketika para sahabat yang lainnya berusaha untuk membujuknya supaya tidak menghukum mati orang-orang yang murtad, tidak memerangi orang-orang yang murtad. Saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Bagaimana engkau akan memerangi manusia padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala.' Siapa yang telah mengucapkannya, maka terpelihara dariku harta dan jiwanya kecuali dengan jalan yang hak. Dan segala perhitungan amalnya diserahkan kepada Allah." Ya. Ini mereka sudah bersyahadat. Ya. Dan mereka ada yang murtad dengan cara menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mengatakan dirinya murtad. Ya, apa jawab dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya, beliau menjawab, "Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Karena di dalam zakat terdapat hak harta yang harus dikeluarkan. Demi Allah, seandainya mereka menahan dariku anak kambing betina," maksudnya yang sangat murah sekali, "yang dahulu mereka serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai zakat, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menahan dari menunaikannya." Ya. Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk berperang. Kemudian aku tahu bahwa itulah langkah yang benar." Ya. Demikian juga Ali bin Abi Thalib dan khalifah-khalifah yang lainnya, ketika terjadi gerakan kemurtadan, maka mereka kemudian memeranginya. Mereka menumpahkan darahnya karena ini sangat merusak akidah kaum muslimin. Ya. Inilah 3 sebab ya darah seorang muslim menjadi halal, ya. Yaitu yang pertama karenakan perbuatan zina, yang kedua karena membunuh orang yang haram untuk dibunuh, dan yang ketiga karena kemurtadan. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa besarnya kemungkaran 3 hal tadi. Ya, yaitu perzinahan, pembunuhan, dan kemurtadan. Itu semua akan mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi ya orang-orang yang terlibat di dalam perbuatan seperti itu, hendaknya mereka berhenti. Mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sangat kejinya sampai Allah di dunia saja ini sudah menetapkan hukum yang demikian keras, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, walaupun di sini konteksnya adalah halal darahnya boleh dibunuh, tapi tidak semua orang ya itu bisa melakukannya. Hanya pemerintahan kaum muslimin yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sah saja yang bisa melaksanakannya. Ya, tidak bisa orang per orang atau organisasi per organisasi, tidak bisa. Ya, sebab kalau itu terjadi, yang terjadi bukanlah islah, bukanlah perbaikan, tapi yang terjadi adalah kerusakan juga. Ya, maka tidak berhak untuk ya kita melaksanakannya walaupun ketentuannya ada. Gitu. Yang ketiga hadirin, dari faedah yang bisa kita ambil di sini. Ya, di poin yang kedua adanya qisas, yaitu pembalasan yang setimpal. Ya. Tapi terkadang di dalam kehidupan dunia ini, seseorang yang dizalimi itu tidak mendapatkan pembalasan yang setimpal. Yang keluarganya dibunuh, ya. Dia tidak bisa melaksanakan hukum qisas atas yang membunuhnya. Yang memukul tidak bisa melakukannya. Ya, karena misalkan yang memukul lebih berkuasa, ya, yang memukul punya backingan, enggak bisa dilaksanakan. Tapi ingat, ya, walaupun di dalam kehidupan dunia ini ya tidak berhasil mengkisas orang walaupun ketentuannya ada, tapi karena manusia tidak melaksanakannya, manusia zalim tidak menegakkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Ya. Kelak kisas itu juga akan ditegakkan ya di akhirat kelak. Ya. Akan ditegakkan antara manusia dengan yang lainnya, akan dilakukan kisas. Jangankan manusia, ya, disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengumpulkan, akan membangkitkan semua yang bernyawa. Termasuk binatang-binatang juga akan dikumpulkan dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk akan dikisas. Allah Subhanahu wa taala memanggil kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Lantas diadakan kisas karena kambing yang bertanduk itu menanduk ya kambing yang tidak bertanduk, lantas kemudian dikisos, ditegakkan di antara mereka sehingga jelas mana yang bersalah, mana yang tidak bersalah. Lantas bedanya ya, manusia itu akan terus melanjutkan perjalanan panjang di akhirat, sementara kambing-kambing itu ya kemudian akan dijadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara orang yang menzalimi ya itu akan tetap diperhitungkan. Hanya bedanya itu jauh rugi ya hisab yang dilaksanakan di akhirat bagi orang-orang yang menzalimi, karena balasannya bukan dipukul. Ya, misalkan kita pernah mukul orang lantas kemudian di akhirat dipukul, bukan. Ya, itu adalah bagian dari amal, jadi tidak mungkin terjadi. Ya, ini hanya di akhirat itu perkaranya adalah balasan. Balasan ya antara dosa dengan pahala. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-muflis, orang yang paling bangkrut. Bangkrut yang sejati. Pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan membawa kesalahan dan kezaliman. Ya. Lantas kebaikan-kebaikannya, amal-amal pahalanya itu akan diberikan, dilemparkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Ya, yang pernah dizaliminya. Udah hanya pahalanya sedikit, amal solehnya jarang-jarang, ya. Kemudian ini malah dikasih kepada orang yang terzalimi. Begitu amal kebaikannya itu habis, ya, maka keburukan dosa-dosa orang yang terzalimi, yang pernah dia zalimi, ditimpakan kepada dirinya sendiri. Jadilah dia menanggung dua keburukan. Keburukan amalnya sendiri dan keburukan amal orang lain dikarenakan kezaliman dia sendiri. Jadi nanti kisah di akhirat itu adalah seputar amal soleh, seputar dosa yang menjadi standar keselamatan seseorang, ya, ataupun juga kecelakaan seseorang di akhirat. Jadi kalau kita pernah menzalimi orang, tobati di dunia, selesaikan di dunia, karena kalau selesai di dunia tidak akan dihisab, tidak akan dikisas,
3: ya, tidak akan kisos di akhirat, sudah selesai di dunia. Makanya kata Rasulullah SAW ketika beliau menghukum seorang wanita ghamidiyah yang berzina, lantas kemudian wanita itu setelah mati meninggal dunia dirajam, ya, dicela oleh sebagian orang, ya, kata Rasulullah SAW, jangan kau cela pada dia, ya, jangan kau cela dia, ya, seandainya taubatnya itu dibagi rata kepada 70 orang penduduk Madinah, penduduk Madinah, orang-orang yang beriman, para sahabat, ya, dibagikan kepada mereka, niscaya 70 orang itu taubatnya sudah mencukupi. Adakah orang yang lebih baik taubatnya daripada orang yang menyodorkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan kisos, selesai urusannya. Tapi kalau kezaliman, dosa-dosa itu masih kita bawa sampai dengan akhirat kita, silahkan bayar dengan amal-amal soleh kita atau dosa-dosa orang lain ditimpakan kepada kita. Rugi sekali kita. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Ayah. Kebahagiaan untuk orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96 dan 97.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Apa yang ada di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sungguh kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: Murnikan pengetahuan Islam Anda dengan selalu mendengar Radio Fajri. Jadikan Fajri pembimbing Islami keluarga Anda. Sebarkan info media ini dan dapatkan pahala berlimpah.
2: Radio Fajri, suara kebangkitan Islam.
3: Ya, pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi Anda pendengar yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahri Fahrudin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, tanpa berpanjang kata, langsung saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini yaitu tentang iman terhadap qadar atau takdir, yang mana ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Di dalam Islam ya, kita kenal yang namanya rukun Islam, yang lima itu, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah ya, bersyahadat, kemudian zakat, sholat, puasa, haji. Begitu juga rukun iman. Ya, karena Islam itu ada yang sifatnya zahir dan ada yang sifatnya batin. Bukan hanya mementingkan masalah batin saja, tidak, tapi juga zahir juga. Nah, iman kepada qadar atau takdir ini salah satu bagian dari rukun iman yang utama, yang kita semuanya wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mendalaminya, sehingga kita bisa benar dalam memahami takdir. Karena betapa banyak orang yang terjebak dalam masalah takdir seperti qadariyah, gitu kan? Kalau kita bicara tentang akidah, ada yang namanya di sana firqah ya, atau golongan qadariyah yang salah dalam memahami takdir. Nah, kita berusaha memahami takdir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam ayat-ayatnya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dengan petunjuk ulama yang rabbani insyaallah taala. Al-Qadar ya, atau takdir itu huwa ilmullah ta'ala bi kulli syai. Wa taqdiru dzalika wa kitabatuhu fil lauhil mahfuz. Takdir adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Mengetahui sebelum terjadi, mengetahui ketika nanti terjadi, dan bagaimana kalau tidak terjadi sesuatu itu. Dan semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam kitab namanya Lauh Al-Mahfudz. Kitab yang terjaga. Terjaga dari berbagai macam perubahan. Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, takdir alam semesta ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita duduk di majelis ini, ini di biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita punya kondisi tertentu, sampai bentuk wajah kita seperti ini, ya, rambut kita, warna kulit kita, ya, fisik kita tinggi atau apa namanya, pendek atau gemuk atau kurus, ya. Begitu juga kita terlahir di Indonesia, bukan di Afrika, di Amerika, di Eropa, kulluha biqadarillah. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan kejadian yang tanpa disengaja, tahu-tahu begini, tahu-tahu begitu, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai, dengan segala sesuatu. Al imanu bil qadar, ya. Iman kepada qadar, ya. Dan qadar itu sirrullah fi khalqihi. Qadar atau takdir adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya. Tidak ada satupun dari makhluknya, meskipun para malaikat, meskipun para nabi dan rasul, tidak mengetahui hakikat takdirnya. Ya, karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lam yutalli' alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak ada satu nabi pun, malaikat pun, walaupun dekat kedudukannya dengan Allah, yang mengetahui hakikat takdir. Makanya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak, ya, menetapkan seseorang, ya, di dalam surga atau di neraka kecuali kalau sudah ada dalilnya yang jelas, sehingga tidak mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hari ini kita dapati mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, rekan-rekan atau teman-teman yang apa namanya pergi ke dokter. Wah, ini nanti pasti begini dan begitu. Memang kalau secara medis ya begitu. Misalnya ini kalau begini dan begitu bayinya ini pasti nanti disesar. Enggak bisa kalau tidak. Iya kan? Sering kan begitu, atau penyakit ini diper apa namanya, orang ini pas nanti 3 paling 2 bulan dia bisa bertahan hidup. Sudah divonis duluan. Mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah qadirun. Maha berkuasa, maha mampu menjadikan apa saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir artinya at-tasdiqul jazim bi anna kullama yaqa'u minal khair wasyarr wa kullu syai'in fa huwa biqadha'illah wa qadarihi. Kama qala Subhanahu wa taala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar, ya. Iman kepada takdir artinya kita membenarkan dengan kuat, sepenuh hati, tanpa ragu-ragu, bahwa segala apa saja kejadian, baik yang buruk atau yang baik, ya, fa huwa biqadha'illah. Semuanya terjadi dengan takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan nikmat, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan satu musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in biqadarillah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Kita ditakdirkan Allah, ya, berbeda-beda umurnya nanti. Ada yang mungkin sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ada yang mungkin baru 20 tahun sudah meninggal. Segala sesuatu, bahkan benda-benda di sekitar kita, ya, mikrofon ini, kemudian alat perekam, masjid mungkin, apa saja, buku, meja, ini ada takdirnya masing-masing. Kapan dia harus rusak? Kapan dia harus rusak? Kapan ini tidak berfungsi? Allah Subhanahu, meskipun ini yang menciptakan manusia, tapi yang membuat alatnya manusia, tapi Allah juga sudah tentukan kapan dia rusak, kapan dia jatuh misalnya, kapan dia misalnya dicuri mungkin, kapan dia mungkin kena air atau yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan itu. Arkanul iman bil qadar, rukun, ya, dalam memahami takdir itu ada rukunnya, ada pondasinya. Pondasi iman kepada takdir dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, al iman bi annallaha ta'ala aliman bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui. Yang pertama rukunnya kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang secara global dan rinci. langit dan bumi ini ya, Allah Subhanahu wa taala tahu secara global dan secara rinci terdiri dari apa saja, Allah Maha tahu. Begitu juga manusia, kita di dalam tubuh kita, Allah tahu rinci banget berapa apa namanya sistem sarafnya. Bagaimana nanti apa sambungan-sambungan saraf satu sama lain, jalur peredaran darah, jalur oksigen, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berapa detak jantung setiap hari, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Begitu juga di alam apa di lautan misalnya, makhluk apa saja yang tinggal di situ, Allah Maha mengetahui. Berapa jumlah ikannya, Allah Maha mengetahui. Berapa jenis ikannya, Allah Maha mengetahui. Ya, di lautan yang banyak sekali makhluk hidup di sana, ya, banyak berbagai macam ikan dengan beragam jenisnya, dengan beragam warnanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hal tersebut, ya. Jadi kita mengimani dengan sebenar-benarnya bahwa Allah Maha mengetahui segala-galanya. Sawa'an kana mimma yata'allaqu bi fi'lihi subhanahu wa ta'ala kal khalq wa tadbir wal ihya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang perkara mengatur alam semesta ini, ya, berkaitan dengan menghidupkan dan mematikan, ya, dan segalanya, ya, baik itu manusia, jin ataupun binatang. Kapan binatang ini hidup dan kapan mati, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan itu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Fajri. Fajri, suara kebangkitan Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, menjadi hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla khalifatu fil ard, khalifah di muka bumi. Akan tetapi bukan sekedar khalifah yang tidak memiliki tugas atau amanat yang harus ditunaikan. Bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana sekali. Kita semua sering membaca dan mendengar hadis, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, tolong saudaranya. Barang siapa yang ingin ditutup rahasianya oleh Allah, tutup rahasia saudaranya. Artinya, hubungan kita antar sesama kita merupakan salah satu kunci kesuksesan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita pun punya hak yang ingin ditunaikan oleh saudara kita. Oleh karena itu, selagi kita menunaikan hak saudara kita sesama muslim, kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun nanti akan dibantu dan ditolong oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul hisab. Nah, salah satu yang harus ditunaikan dan mungkin saat ini mulai hilang atau bahkan mulai kurang sensitif di antara kita terkait dengan hak saudara-saudara kita yang harus ditunaikan, padahal kita pun nanti akan menuntut hak itu pada saudara kita, adalah hak mengurus jenazah saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hakul muslim 'alal muslim sittun, atau dalam riwayat yang lain ada mengatakan khamsun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Kemudian yang berikutnya, ikhwatu fillah rahmanallahu wa iyyakum, idza atasa fahamidallahu fashamat atau fashamit, apabila dia bersin kemudian mengucapkan pujian pada Allah Subhanahu wa taala, jawab yarhamukallah, karena itu bagian hak dari saudara kita. Wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit jenguklah ia. Ya. Jenguklah ia. Kita banyak diberikan musibah saudara-saudara kita. Kalaupun tak sempat menjenguk, jangan pernah lupakan saudara kita dalam doa kita. Ya. Sebab mungkin yang di luar sana, ya, yang lebih menderita dibandingkan kita dan lebih susah keadaannya dibandingkan kita, mereka pun butuh doa kita. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang sedang menderita, terutama di Suriah. Sekarang ini sangat mengkhawatirkan sekali, yang tiap hari mereka dibom dengan bom fosfor. Bayangkan bom fosfor itu. Ya, tidak melihat dan mengenal siapa lawan, siapa kawan. Bahkan orang sipil pun terkena. bom yang dicurahkan dari langit yang berisi asam, yang bukan hanya membakar, darah saja yang tadinya merah terkena bom fosfor itu berubah jadi hitam. Itu keadaan saudara kita. Berapa banyak sekarang mereka ada dalam lisan-lisan kita, di setiap doa kita. Tanyakan pada diri Anda. Itu hak mereka. Jangan lupakan. Kita tidak mampu menjenguk mereka. Tapi jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang di antara kita yang meninggal, ikutilah. Nah, yang dimaksud dengan ikutilah di sini biasanya dalam pengurusan jenazah, hak seorang mukmin, hak seorang mukmin yang sudah meninggal tidak lebih dari empat. Tidak lebih dari empat. Apa itu? Yang pertama adalah memandikannya. Lalu yang kedua adalah mengkafaninya. Dan yang ketiga mensolatinya. Sedangkan yang empat adalah menguburkannya. Inilah hak saudara kita. Ya, yang terangkum dalam satu kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ikutilah jenazahnya. Gitu ya. Ikutilah jenazah di situ, maksudnya adalah mudah-mudahan kita bisa menunaikan yang empat ini. Ya, kalau ada di antara saudara kita yang meninggal atau kerabat kita yang meninggal, apa itu? Ya, mandikan ia, kafani ia, sholatkan ia, kemudian apa? Kuburkan ia. Nah, ikhwatu fillah rahmanillahi wa iyyakum, kita konsentrasi pada yang terakhir, yaitu hak saudara kita yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dalam artian pengurusan jenazah. Yang pertama adalah semua kita dituntut harus hirs, semangat untuk meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hak-hak saudara kita tadi yang enam, melainkan di dalamnya berisi pahala yang sangat besar sekali. Yang kalau seandainya kita kumpulkan mungkin selama hidup kita amal soleh dibandingkan dengan pahala ini, kadang mungkin tidak sebanding. Tapi masih ada di antara kita yang kurang sensitif, kurang semangat mengambil dan meraih kebaikan yang Allah berikan pada kita. Siapa di antara kita yang ingin didoakan oleh orang soleh? Setiap kita pasti ingin, betul tidak? Iya kan? Kalau kita punya kebutuhan, kita punya hajat, kita punya keinginan, kita datang sama ibu kita, "Ma, Bu, tolong doakan saya." Kenapa? Kita punya keyakinan doa ibu itu makbulah, makbulah. Datang pada ustaz kita, "Ustaz, tolong doakan saya." Mereka manusia, tapi kita yakin mudah-mudahan dengan perantara doa mereka kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana menurut perkiraan teman-teman sekalian? Kalau seandainya yang mendoakan itu makhluk yang tak pernah berbuat maksiat, yang selalu taat pada Allah Azza wa Jalla, makhluk yang terbebas dari keburukan, yaitu para malaikat Allah Azza wa Jalla, ketika Anda mengunjungi saudara Anda dalam keadaan sakit, maka barang siapa yang ingin didoakan oleh malaikat, bayangkan malaikat yang mendoakan kita. Barang siapa yang ingin didoakan malaikat, kunjungi saudaranya. Bantu saudaranya yang sedang sakit. Kuatkan dirinya. Doakan ia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min muslimin ya'udu musliman wudwatan illa shala alaihi sab'una alfin malak." Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim mengunjungi saudaranya di pagi hari melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Bukan satu ya ikhwah, 70 ribu. 70 ribu malaikat akan mendoakan kita sampai sore hari. Begitu pula sebaliknya, wa in adahu asyiyatan. Kalau seandainya dia mengunjunginya, menengoknya di saat sore hari, illa shala alaihi sab'una alfin malak hatta yusbih. Melainkan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah.
6: dan baginya dia nanti akan disediakan tempat di dalam surga. Akankah Rasulullah SAW menyelisihi janjinya? Tak mungkin. Tak akan pernah. Tak mungkin Rasulullah SAW menyelisihi janjinya. Anda sudah diberikan janji oleh Rasulullah SAW. Ada tempat di jannah bagi siapa saja dari kita yang ingin mengunjungi saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit. Nah, oleh karena itu, jadikan budaya bagi kita. Saling menguatkan di antara kita. Kalau seandainya ada di antara kita yang sakit, sampaikan kepada dia untuk ridho dan sabar. Sekaligus sampaikan kepada dirinya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahi bihi khairan yusib minhu. Sebab barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji dia. Allah akan berikan musibah. Maka kalau seandainya kita memahami hakikat musibah, akan berubah sudut paradigma kita. Sudut pandang kita akan berubah. Musibah akan berakhir kenikmatan. Ribuan pahala Allah berikan pada kita. Man yuridillah bi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan, Allah akan uji. Ya. Mungkin kalau melihat hadis seperti ini, kita harus merasa khawatir kalau seandainya kok kayaknya hidup saya tenang saja ya, enggak sakit, enggak ada derita apa gitu. Bukan kita ingin menambahkan derita gitu. Karena kita ingin kebaikan. Maka tak ada kehidupan yang paling indah yang harus disyukuri oleh kita melainkan kehidupan seorang mukmin. Tak ada satupun ya, setiap detik yang dilewati dalam kehidupannya melainkan kebaikan dari Allah Azza Wajalla. Kalau diberikan kelapangan dia bersyukur, kalau diberikan musibah dia akan bersabar. Dan tak ada kehidupan seperti itu melainkan hanya kehidupan seorang mukmin. Yang kedua, sampaikan pada saudara kita. Anda harus berbaik sangka sama Allah Azza Wajalla. Tuhan kita itu maha baik sekali. Sampai seorang Ibrahim alaihissalam meminta kepada Tuhannya untuk memohonkan ampun pada bapaknya. Sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi khafi. Aku akan mintakan ampunan pada Tuhanku karena Tuhanku itu amatlah baik padaku. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 99.3 Fajri FM dan radio streaming di alamat situs www.fajrifm.com. Fajri, suara kebangkitan Islam.